ingatkan dengan cara yang baik. Mereka menaati, alhamdulillah. Kalaupun mereka tidak mau melaksanakan nasihat itu, maka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, perintah untuk apa? Luzum jamaatil muslimin. Ya, jadi tidak keluar dari jamaah kaum muslimin. Kita tetap menjaga keutuhan, ya, dan kesatuan, ya, kaum muslimin. Dan pemimpin yang sah, dan pemimpin yang telah terpilih, pemimpin yang telah diangkat, pemimpin yang telah dibaiat, ya, itu kita harus tetap bergabung bersama kaum muslimin dan tidak keluar dari dari jamaah kaum muslimin. Itu di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Mus'ab bin Sa'ad an abihi. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Mus'ab bin Sa'ad. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat. Bahkan beliau salah satu di antara al-mubasyyiruna bil jannah, 10 orang yang diberitahukan oleh Nabi SAW bahwa mereka masuk surga. Beliau punya anak namanya Mus'ab. Mus'ab bin Sa'ad. An abihi, dari ayahnya. Mus'ab ini menerima dari ayahnya. Ya, itu ayahnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bahwa annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sebagai manusia biasa, beliau itu pernah merasa atau mengira bahwa beliau ini mempunyai keutamaan, kelebihan atas sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya. Ada dalam diri beliau hal tersebut. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang merasa dirinya lebih dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, innama yansurullahu hadhil ummati bidhaifiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini, hanya karena kaum du'afa umat ini, karena kaum-kaum lemah dari umat ini. Bidakwatihim, karena doa mereka, kaum du'afa itu. Wasolatihim, solat mereka. Ya. Wa ikhlasihim, dan karena keikhlasan mereka. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, hadis Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Mus'ab ini putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia dijuluki atau nama panggilannya adalah Abu Zurarah. Ya. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas juga meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, atau Talha bin Ubaidillah, juga dari Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Jadi para ulama-ulama sahabat. Mus'ab ini meninggal pada tahun 103 Hijriah. Mus'ab putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dari ayahnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang pernah ada Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau merasa beliau mempunyai kelebihan atas sahabat-sahabat yang lainnya, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kemudian Nabi SAW mengingatkan beliau. Ini menjelaskan kepada kita bagaimana cintanya Nabi SAW kepada para sahabat beliau. Beliau selalu ingatkan mereka, arahkan mereka kepada yang terbaik. Ya. Jadi Nabi SAW kemudian mengingatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Allah menolong umat ini karena kaum lemahnya. Ya. Karena keberadaan kaum lemah dari umat ini, Allah menolong umat ini. Dengan apa? Dengan doa mereka. Kaum lemah ini mereka berdoa pada Allah Ta'ala untuk umat ini. Dengan sholat mereka.

dengan keikhlasan mereka dalam ibadah mereka. Makanya Allah menolong mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ya. Di antaranya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala khassa du'afa al-mu'minin bifadha'il adidah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan, kekhususan kepada kaum lemah dari umat ini, ya, dan kekhususan-kekhususan yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Di antara keistimewaan mereka yang Allah jadikan pada mereka, kaum du'afa, kaum lemah dari umat ini adalah Allah menjadikan amal ibadah mereka, ya, sebagai sebab, ya, di antara sebab-sebab pertolongan Allah kepada umat ini, ya, Allah jadikan ibadah mereka, doa mereka, sholat mereka, ya, keikhlasan mereka, kaum du'afa itu sebagai sebab yang dengannya Allah menolong umat ini. Maka kita tidak boleh meremehkan kaum du'afa dari kalangan kaum muslimin. Ya, terkadang ada sikap meremehkan mereka, sikap melecehkan mereka, atau merendahkan mereka, kaum du'afa dari umat ini. Ini termasuk hal yang tidak dibolehkan. Ya, kita harus tetap menghormati mereka, memuliakan mereka, walaupun mereka dhaif, lemah. Walaupun mereka lemah, du'afa. Ya, tapi kita tetap mempunyai kewajiban untuk memuliakan mereka, menghormati mereka. Ya, ya, karena Allah menjadikan sebab sholat mereka, doa mereka, dan keikhlasan mereka, Allah jadikan sebab pertolongan Allah kepada umat ini. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang fakir dari umat ini. Orang-orang fakir dari kaum mukminin, ya, ya, menjelaskan kepada kita bahwa, ya, kemuliaan seseorang itu dengan iman dan takwanya. Tidak dilihat dari garis keturunannya, tidak dilihat dari hartanya, tidak dilihat dari bentuk fisiknya, ya, tetapi dari iman dan takwa orang itu, seorang hamba, itulah yang menjadikan dia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan kita remehkan fuqara, kaum lemah dari umat ini, ya, bisa jadi mereka lebih mulia dari kita, ya. Jadi mereka lebih mulia dari kita. Karena ketakwaan mereka, ibadah mereka, keikhlasan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kekayaan itu bukan ukuran. Seorang mulia di sisi Allah karena kaya. Tidak. Ya. Tapi karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, bahwa dalam peperangan hendaknya kaum du'afa diikut sertakan. Misalnya ada terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir, misalnya jihad fisabilillah, itu hendaknya kaum du'afa, kaum lemah di antara umat ini juga diikut sertakan mereka. Ya, karena ini sebab pertolongan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian bahwa ketika seorang atau anjuran untuk kita selalu memperbaiki ibadah kita, ya, ibadah-ibadah kita hendaknya kita perbaiki, kita tingkatkan keikhlasannya, betul-betul ikhlas dalam beribadah. Kemudian juga kita meningkatkan ibadah dengan lebih baik dari sebelumnya, ya, karena ini termasuk sebab-sebab, ya, ditolongnya kaum mukminin, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena baiknya ibadah itu. Ya, seorang kalau beribadah kepada Allah dengan baik dan ikhlas mengikuti Nabi SAW, ya, maka ini salah satu sebab utama pertolongan Allah kepada umat ini. Kemudian hadis yang berikutnya, Anil Dhahak bin Qais Al-Fihri radhiyallahu anhu, dari Ad-Dhahhak bin Qais Al-Fihri radhiyallahu anhu,
Qal, beliau berkata, Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqul." Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, "Ana khairu syarikin." Aku sebaik-baik sekutu. Artinya misalnya, ada seorang beribadah pada Allah Ta'ala. Dia ibadah pada Allah, tapi dia mengambil sekutu selain Allah. Maka kata Allah Ta'ala, Allah terbaik dari semua sekutu ini. Ya, ana khairu syarikin. Ya, aku adalah syarik yang terbaik. Ya, sekutu yang terbaik. Faman asyraka ma'iya syarikan fahuwa li syariki. Nah, barang siapa yang beribadah, yang kepada Allah, tapi dia sekutukan Allah dalam ibadahnya dengan yang lainnya, maka Allah berikan ibadah itu kepada sekutu. Allah tidak menerima. Allah tidak menerima. Ya. Kemudian, kata Nabi SAW, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum lillahi. Ikhlaskanlah amal-amal ibadah kalian karena Allah Azza wa Jalla. Akhlisu a'malakum lillahi Azza wa Jalla. Ikhlaskanlah amal-amal ibadah kalian benar-benar karena Allah Azza wa Jalla. Fa inna Allah la yaqbalu illa ma ukhlisa lahu. Karena sungguhnya Allah tidak menerima satu amal kecuali yang benar-benar diikhlaskan hanya untuk Allah. Wala taqulu, dan jangan kamu mengatakan, hadza lillahi wa lirrahim. Amal ini untuk Allah dan untuk Rahim. Ya. Fa innaha lirrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena kalau demikian maka amal tadi itu untuk Rahim, bukan untuk Allah. Walaisa lillah minha syai'un. Dan Allah tidak menerima sedikit pun dari amal itu. Ini termasuk hal yang dilarang. Ya, la taqulu hadza lillahi wa lirrahim. Amal yang aku kerjakan ini untuk Allah dan untuk Rahim. Fa innaha lirrahim. Maksudnya amal itu kembali kepada Rahim. Wa laysa lillahi fi syai'. Dan Allah tidak menerima sedikit pun dari amal tersebut. Wala taqulu hadza lillahi wa liwujuhikum. Dan jangan pula kamu mengatakan, ya, amal ini untuk Allah, ya, dan untuk wajah-wajah kalian. Jangan kamu mengatakan amal ini untuk Allah dan untuk wajah-wajah kalian. Fa innaha liwujuhikum. Karena demikian itu, ya, amal itu akan liwujuhikum, untuk wajah-wajah kalian. Walaysa lillahi minha syai'un, dan Allah tidak menerima sedikit pun dari amal tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar, kata Syekh Al-Albani, ya, sahih li ghairihi. Hadis ini hadis yang sahih li ghairihi. Nah, hadis Ad-Duhak bin Qais Al-Fihri, ya, menjelaskan kepada kita, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Ya, tentang, ya, penjelasan Allah Azza wa Jalla, ya, bahwa amal ibadah yang seorang mengerjakannya, yang semestinya amal itu lillah, hanya untuk Allah, tapi dia sekutukan kepada selain Allah dalam amal tersebut, maka Allah tidak menerima amal itu. Allah menolak amal tersebut. Ya, Allah berikan kepada sekutu. Ya, Allah tidak menerima. Nah, ini bahaya syirik. Ya, bahayanya syirik. Jadi, jangan sampai seorang ketika mengamalkan suatu amal ibadah, dia menyekutukan Allah dengan suatu dalam amal tersebut. Ya, apalagi dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, jika seorang mati dalam keadaan tetap berbuat dosa itu, kesyirikan tersebut. Ya. Tapi kalau dia bertobat sebelum mati dari kesyirikan, maka Allah Zat yang Maha
menerima taubat hamba-hambanya. Ya, Allah menerima taubat para hambanya. Ini bahaya syirik. Dan sampai seorang na'udzubillah min dzalik, ya, mati dalam keadaan berbuat syirik, dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada umat ini, ya yuhannas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum lillah, ikhlaskan amal kalian karena Allah. Perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga tentu ini perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Ya, mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Ya. Kemudian, maka keikhlasannya harus betul-betul kita berupaya untuk, ya, memeriksa hati kita. Ketika mengerjakan satu ibadah, entah itu sholat, puasa, zakat, sedekah, dan yang lainnya, ya, hendaknya betul-betul karena Allah. Jangan sampai, ya, seorang beribadah, ya, dia tidak ikhlas dalam ibadahnya. Karena apa? Inna Allah la yakbalu illa ma ukhlisalahu. Karena Allah tidak menerima satu amal ibadah kecuali yang betul-betul diikhlaskan hanya untuk Allah. Ya, kalau apa namanya, niatnya, hatinya ini untuk Allah dan ini untuk selain Allah, maka ini amalnya akan gugur, Allah tidak menerimanya. Maka hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita bahwa, ya, keikhlasan atau mengikhlaskan ibadah kepada Allah ini adalah hakikatul din. Ya, inti dari agama ini, ya, yang dengannya Allah mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW dan menurunkan Alkitab Al-Quranul Karim, ya, adalah untuk kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang yang beribadah tanpa keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian, bahwa, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, atau peringatan bagi kita, dari perbuatan-perbuatan syirik, seperti riya. Riya itu mengerjakan satu amal ibadah supaya dipuji manusia. Dilihat oleh manusia, kemudian dipuji. Riya namanya. Sum'ah. Sum'ah itu mengerjakan satu amal ibadah supaya didengar oleh manusia, kemudian dipujinya. Ya. Ini termasuk hal-hal yang menggugurkan amal itu. Amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena ada riya-nya. Ya. Jadi hadis ini mengandung peringatan kepada kita dari ketidakikhlasan, dari riya, dari sum'ah, ya, dan yang lainnya yang dapat merusak amal ibadah seseorang. Kemudian hadis ini tentu menganjurkan kepada kita untuk selalu memeriksa niat kita agar kita ikhlas di dalam beramal. Ya, agar kita ikhlas dalam beramal. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu zat yang maha kaya. Allah tidak butuh pada manusia. Ya. Tapi justru manusia membutuhkan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, amalan yang dicampurkan dengan ketidakikhlasan, ya, dengan kesyirikan, Allah menolak. Allah tidak butuh dengan itu semuanya. Allah tidak memerlukan amal yang bercampur dengan riya, bercampur dengan sum'ah, bercampur dengan hal-hal yang mengotori amal itu. Allah tidak menerima. Allah, karena Allah tidak, dia butuh. Ya. Makanya Allah hanya menerima yang betul-betul murni karena Allah. Orang beramal betul-betul murni karena Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Fatir ayat ke-15 dan seterusnya, Allah mengatakan pernyataan bahwa Allah tidak butuh pada manusia.
apalagi ibadah-ibadah mereka yang bercampur dengan kesyirikan. Allah tidak perlu itu semuanya. Ya ayuhannas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang membutuhkan Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya, wahai sekalian manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Ya, dan Allah dia zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya, Allah tidak butuh pada kita. Kita yang membutuhkan Allah. Kemudian Allah berfirman pada ayat ke 16 dari surat Fatir ini, ya, yang menunjukkan bahwa Allah tidak butuh kepada kita. Allah mengatakan, in yasha yudhibkum, jika Allah menghendaki, Allah akan melenyapkan kamu sekalian. Karena Allah tidak butuh, ya, Allah tidak perlu pada kita. Makanya kalau Allah menghendaki, kalian dibinasakan semua oleh Allah. Wa ya'ti biqalqin jadid, dan Allah akan datangkan makhluk yang lain. Allah akan datangkan ciptaan yang lain. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah tidak butuh pada manusia. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz, karena itu tidak sulit bagi Allah untuk melenyapkan kalian, ya, membinasakan kalian, kemudian Allah gantikan yang lain. Itu mudah bagi Allah, tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Ya, maka marilah kita posisikan diri kita sebagai hamba Allah yang benar-benar membutuhkan, memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memerlukan Allah Ta'ala dalam segala hal. Ya, pertama, ya, yang kita butuh dari Allah Ta'ala penciptaan. Ya, Allah menciptakan kita. Ya, kita membutuhkan hal itu. Kalau Allah tidak ciptakan kita, kita tidak akan ada. Kemudian yang kita butuh dari Allah Ta'ala adalah petunjuk, hidayah, taufik. Ya, seandainya kita tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala, maka kita mungkin na'udzubillah min dzalik sudah menjadi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Jadi kita butuh pada Allah, ya, hidayahnya. Kita butuh pada Allah, ya, rezekinya. Ya, tanpa rezeki dari Allah, kita akan lumpuh. Kita tidak akan bisa berbuat sesuatu. Ya. Jadi seorang hamba memerlukan Allah segala dalam segala hal. Ya, lebih dari itu yang kita butuhkan terhadap Allah Ta'ala, ya, menyembah Allah. Jadi menyembah Allah, beribadah pada Allah itu adalah kebutuhan kita. Ya. Untuk ketentraman jiwa kita, ketentraman hati kita, ketenangan jiwa kita di saat kita tatkala kita beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita pun butuh beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Tidak boleh seorang mengatakan aku tidak tidak butuh pada Allah. Tidak. Kita butuh pada Allah Ta'ala. Kita memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam beribadah kepadanya, kita butuh taufik darinya, hidayah, kita butuh dari Allah Ta'ala rezekinya, ya, dan berbagai nikmat. Ya, itu adalah kebutuhan kita. Dan semua itu sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya tidak ada manusia tidak membutuhkan Allah. Ya. Siapapun dia. Ya. Dia tetap membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena semua nikmat yang ada pada kita adalah dari Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, itu semua dari Allah. Maka tidak boleh seorang itu ujub. Ujub dengan dirinya. Dia telah berhasil dalam ekonomi misalnya, atau berhasil dalam ilmu, berhasil dalam hal-hal duniawi, kemudian dia melupakan Allah Ta'ala. Ya. Dia membanggakan dirinya. Ini adalah keberhasilan aku. Ini adalah jerih payah aku. Ini adalah keringat aku. Lupa kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah. Karena seorang menyadari betul bahwa semua keberhasilan yang ada padanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, tanpa petunjuk dari Allah, maka dia tidak akan mendapatkan itu semuanya. Ya. Makanya kita selalu memuji Allah. Dan mengatakan alhamdulillah. Ya.
Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang beramal bukan karena Allah, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bahwa amal orang yang murai, orang yang riya, ya, amalnya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak ada pahalanya, bahkan dosa. Bahkan dia berbuat dosa dengan riaknya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita perintah untuk ikhlas dalam beramal, dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dan harus selalu kita melawan hawa nafsu ini. Dalam diri kita ada nafsu. Nafsu itu ingin dipuji. Nafsu itu ingin disanjung. Nafsu itu ingin dielu-elukan. Ya. Dan ini sangat bertentangan dengan keikhlasan. Ya. Bertentangan dengan keikhlasan. Bertolak belakang. Ya. Makanya, mengapa keikhlasan itu kok sulit bagi diri seorang? Ya. Mengapa keikhlasan itu sulit bagi seorang? Karena jawabannya adalah, karena nafsu tidak mendapatkan bagian dari amal itu. Ya. Makanya keikhlasan itu sulit. Harus diupayakan. Ya, harus kita melawan hawa nafsu ini. Ya, karena dengan ikhlas nafsu tidak mendapat bagian. Ya, dia tidak dipuji, tidak disanjung, tidak dapat bagian padahal dia inginkan itu. Nafsu ingin dipuji, ingin disanjung. Ya. Ingin diakui. Itu nafsu. Ya. Nah, ketika seorang ikhlas pada Allah Ta'ala, nafsu ini tidak mendapatkan bagian-bagian itu. Makanya berat terasa oleh nafsu itu akan keikhlasan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, masih berseputar keikhlasan, apabila seorang hamba melakukan satu amal ketaatan, ya, yang amal ini khusus untuk Allah, namun dia jadikan amal itu untuk Allah, dalam niatnya, untuk Allah dan untuk selain Allah. Maka Allah menolak. Allah tidak menerima amal tersebut. Dan dia tidak mendapatkan pahala. Jadi ada keinginan suatu di balik amal tersebut. Tidak murni karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ya, ada satu hadis lagi, tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Namun tidak mengapa, saya membaca hadis ini. Ya, An Abi Umamah Al Bahili radhiyallahu anhu. Dari Abu Umamah Al Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ara'aita rajulan huza yaltamisul ajra wa dzikri. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu seorang yang dia ikut berperang yang diinginkan dua hal. Pertama dia ingin pahala, yang kedua dia ingin gelar. Dia ingin mendapatkan nama dalam jihadnya itu. Malahu, kira-kira dia dapat apa orang ini? Karena ada dua yang dia inginkan. Ingin pahala juga ingin nama baik. Ya, diberi gelar. Pahlawan. Mujahid. Ya. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab orang itu. La syai'a lahu. Dia tidak dapat apa-apa. Nol. Ya. La syai'a lahu. Fa'adaha thalatha marrat. Orang itu mengulangi pertanyaannya sampai tiga kali. Ya. Rasulullah SAW tetap mengatakan, tetap menjawab, La syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan sesuatu. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu minal amali, illa makana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal,
kecuali yang betul-betul murni hanya untuk Allah. Wa butughiya bihi wajhuhu, dan benar-benar hanya berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i, kata Imam Al-Albani, hadis ini hasanun sahih. Hadis yang hasan sahih. Insyaallah penjelasan hadis ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena suatu hal, ya, saya cukupkan kajian ini karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan pada hari ini, dan jamnya sudah masuk jam kegiatan tersebut. Maka insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta istiqamah di atas jalan yang benar sampai akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Semoga Allah mengampuni dosa kita yang tampak maupun yang tersembunyi, yang tersembunyi. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami aturkan jazakumullahu khairan kepada semua pihak yang dengannya atau yang telah membantu terlaksananya kajian ini, semoga juga menjadi amal kebaikan di akhirat kelak. Demikian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mau follow Instagram Al-Iman TV menanti. Di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: متى تابعت عبد توبة صالحة نصوحا من جميع سيئاتها أغفر الله حتى ولو كانت الشرك متى توبة صحيحة صادقة نصوحا بالندم والإغلاء والعزم لا يعود وأتباعها بالعمل الصالح فله أجر عظيم والله يمحو سيئاته ويبدلها حسنة جل وعلا. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
8: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Muratal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest muratal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ spasi nama spasi alamat spasi nama surat spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut bahwa di pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berjumpa kembali walaupun hanya mendengarkan suara, ya, perjumpaan melalui udara. Namun itu masih lebih baik daripada kita tidak dapat berjumpa sama sekali, tidak dapat berjumpa dengan sarana apapun, ya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan kita perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, seperti biasanya saya Abu Ayyub Al-Athari akan menghantarkan Anda dalam mengikuti program acara Request Muratan Al-Quranul Karim edisi Selasa pagi, dan kami akan mengawali dengan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang merupakan tata cara untuk mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS dikirim ke nomor yang sama saja ya. Coba dikirim ke nomor yang sama dengan WhatsApp, yaitu 08 73 kali 04 kali 846 ya. Biasanya ke nomor 08128 sekian ya. Maka dicoba untuk kirim SMS di nomor yang sama dengan nomor WhatsApp, yaitu 08 73 kali 04 kali 846. Kemudian untuk format atau urutan penulisan, untuk Telegram dan Clubhouse belum ya. Untuk Telegram, channel yang digunakan adalah @livesuaraaliman846am, dan untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Silahkan Anda dapat mengirimkan request dari sana ya. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R, Q. Kemudian setelah itu, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana atau di jalan apa, kemudian diakhiri dengan nama kotanya. Setelah itu ditulis nama surah yang Anda inginkan, dan yang terakhir adalah ditulis nama qari'nya siapa. Untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Khusus untuk Syekh Abdul Samad, Syekh Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan hanya dari juz 29 dan 30 saja. Mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, ikhwatul iman, demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request. Dan sekali lagi, untuk Anda yang ingin mengirimkan request melalui SMS ya, melalui SMS, dicoba ke nomor WhatsApp, yaitu 08 73 kali 04 kali 846 ya. Ya, semoga di nomor yang sama ini bisa terbaca ya. Baik, ikhwatul iman, untuk request melalui pesan melalui Telegram dan Clubhouse belum ada yang mengirimkan request ya. Coba kami periksa untuk request melalui SMS ya. Melalui SMS. Sepertinya belum ada ya. Belum ketemu maksud saya. Nah, ini sudah ada ya.

0: Baik, ikhwat aliman, untuk request ini belum ada ya, belum ada yang mengirimkan request melalui SMS. Kami pindah ke WhatsApp ya. Untuk pendengar yang mengirimkan request melalui WhatsApp ya, yang pertama pagi ini dikirim oleh Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah An-Najm, dan surah Al-Qamar. Qari'nya Syekh Saud Asy-Syuraim. Kemudian kami Syanur, Marisa Ayu, dan Ayu Nadira merequest surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Muzammil, dan surah Al-Qiyamah. Kemudian Ibu Yusuf di Telogo Anyer Lamongan merequest surah Al-Hadid, qari'nya Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah Al-Waqi'ah dengan qari' yang sama. Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang merequest surah Al-Fajr, qari'nya Lusat Muflih Safitra. Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang Tuban merequest surah Al-Ma'arij Al-Ustaz Abu Usama, kemudian surah An-Najm Syekh Mishari Rashid Talafasi. Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba qari'nya Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Ibu Budiana di Pulau Banteng Kenanga Surabaya merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Khairul Anam di Jalan Rembang Surabaya merequest surah Al-Waqi'ah dengan qari Syekh Mahmud Al-Khusairi. Baik, khotbah iman para pendengar siar radio Suara Iman. Demikianlah untuk sementara request-request yang sudah masuk. Ini kami akan menyiapkan request-request tersebut untuk kami penuhi satu demi satu ya. Di awal dengan surah-surah dengan qari Syekh Saud Asy-Syuraim, yaitu surah Al-Fatihah, An-Najm, dan Al-Qamar. Disusul dengan surah-surah yang lainnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu.

0: apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa waktu demikian cepat berlalu. Baru saja kita buka program acara ini dan saat ini sudah 11 menit lebih dari pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Dan sebelum kita tutup, masih ada beberapa request yang belum kami bacakan, yaitu dari Ibu Siti Aisyah di Gedung Kampil Lamongan yang merequest surah An-Najm dengan qari Syekh Mishari Rashid Talafasi. Kemudian surah dan qari yang dimaksud sudah kami hadirkan tadi ya, karena kebetulan sama dengan pendengar yang lain requestnya, yaitu surah An-Najm dengan qari Syekh Mishari Rashid Talafasi. Boleh diganti dengan surah ataupun qari yang lain ya. Baik, kemudian berikutnya dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Syekh Abdul Wali Al-Arkani. Kemudian Ibu Khairin di Waru Sidoarjo merequest surah Al-Mulk dengan qari Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian berikutnya belum ada yang lainnya, jadi akan kami siapkan surah-surah dari request yang sudah dikirimkan tadi, dan insya Allah akan kami hadirkan sebelum atau setelah program acara Cahaya Pagi nanti. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda ikuti program Request Muratal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة

في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب

قل إن الأولين والآخرين

فسبح باسم ربك العظيم. فلا

الضالين فنزل من حميم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddini amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbarokah ini, di nuansa acara yang berbarokah di masjid yang mulia ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari salah satu di antara sisi-sisi kesempurnaan dan kemuliaan agama kita yang mulia. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka tidak ada satupun kebaikan kecuali telah beliau ajarkan, dan tidak ada satupun kejelekan kecuali telah beliau peringatkan. Sampai-sampai Abu Dzar itu memberikan sebuah gambaran yang amat sangat indah. Ini beliau radhiyallahu an mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma qa'irun yatiru bi janahihi fis sama illa wa yudzakkiruna fihi ilma. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, maksudnya meninggal dunia, wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fis sama, tidak ada satu burung yang mengepakkan di angkasa. Abu Dzar itu menggunakan bahasa burung. Kenapa? Zaman itu makhluk itu kan kayak sekarang, ada makhluk darat, ada makhluk kita darat, ada makhluk darat, ada makhluk laut, ada makhluk udara. Darat yo binatang-binatang darat yo kancil, yo opo itu binatang-binatang darat. Binatang-binatang laut ya ikan, apa gitu. Binatang udara itu adalah burung. Lah, kehidupan bangsa Arab pada zaman itu, interaksinya kalau berkaitan dengan binatang itu berkaitan dengan makhluk darat dan makhluk laut. Mereka itu nek melihara binatang, binatang darat, nek berburu binatang, binatang darat sama binatang laut. Nek binatang udara itu enggak kesentuh. Zaman itu rongono, jadi wong memelihara manuk rongono. Zaman itu belum ada ceritanya orang berburu terus berburu burung. Makanya Abu Dzar tidak menggunakan bahasa tidak ada satu binatang yang berjalan, tidak ada satu ikan yang berenang, tapi beliau menggunakan bahasa wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fis sama, tidak ada burung yang mengepakkan sayapnya di angkasa. Karena di zaman itu masalah burung itu masalah yang kesentuh oleh kehidupan. Meskipun demikian, saking sempurnanya Islam, saking sempurnanya agama ini, masalah yang belum kesentuh oleh kehidupan manusia itu sudah digambarkan, sudah digamblangkan, sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Jadi wa ma ta'irun yatiru bi janahihi bis sama illa wa yudzakkiruna fihi ilma, kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada kita tentang ilmunya. Lah, salah satu di antara kesempurnaan agama kita adalah Islam itu mengatur tentang kehidupan rumah tangga dengan amat sangat sempurna. Mengatur kehidupan rumah tangga, nyeni kehidupan suami istri dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangganya itu dengan amat sangat sempurna sekali. Oleh karena itu, kita enggak mungkin bahas masalah fikih rumah tangga semuanya ya dalam satu majelis yang tinggal 45 menit ke depan. Saya hanya ingin untuk kita bareng-bareng mentadaburi, merenungi yang digambarkan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu sisi kehidupan rumah tangga. Dibuka HP-nya. Zaman sekarang itu kalau Arab mau baca Quran ini buka HP. An-Nisa ayat 32 sampai 35. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau zaman dulu itu Arab yang buka Quran itu buka mushaf, saya ingin buka HP. Masa HP ini antum merana Quran ini? Pelanggaran merana Quran ini. Baik. Surat An-Nisa ini ya, Wan, salah satu di antara sisi yang Allah jelaskan, yang Allah gamblangkan, yang Allah sebutkan di dalam kehidupan pernak-pernik kehidupan rumah tangga. Surat An-Nisa yakni ayat 32 sampai 35. Kita lihat bagaimana agungnya syariat agama kita. Kita lihat bagaimana agungnya syariat agama kita di dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kalian itu angan-angan, kepingin, berharap ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Kaum laki-laki itu mendapatkan bagian kebaikan karena aktivitas mereka, karena usaha mereka, karena kerjaan mereka. Demikian juga walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Kaum wanita mempunyai bagian kebaikan dari sebab pekerjaan, usaha dan aktivitas mereka. Was'alullaha min fadlih. Tapi mintalah kelebihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan masing-masing baik laki-laki maupun perempuan kami jadikan apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat. Walladzina aqadat aymanukum. Dan orang-orang yang ada perjanjian dengan kalian. Fa'atuhum nasibahum. Maka berikanlah kepada mereka bagian mereka. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yani maha, yani bersaksi, maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tatkala bicara tentang masalah rumah tangga memulai dengan satu bahasa yang sangat indah. Jadi Allah ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia itu ada laki-laki, ada perempuan. Tidak ada makhluk yang ketiga. Jangan protes ya, ada Ustaz Tanci. Tanci itu waria itu enggak ada. Jadi waria itu dalam fikih ada dua istilah. Ada khunsa, ada mukhannas. Khunsa itu orang yang Allah ciptakan dalam kondisi enggak jelas statusnya. Apakah dia itu laki-laki ataukah dia itu perempuan. Statusnya enggak jelas. Gambarnya ribuan siapa tahu. Kan laki-laki itu jelas ono ciri khas laki-laki. Perempuan itu jelas ono ciri khas perempuan, laki-laki jelas, perempuan jelas. Ada makhluk yang ketiga yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah al-khunsa. Jadi makhluk yang gak jelas lanange, gak jelas wedoke. Gambarannya pripun? Coba tahu. Alat kelaminnya dua atau gak punya alat kelamin. Jadi punya alatnya laki-laki dan alatnya perempuan pada satu orang. Atau gak punya zakar, gak punya farji, tapi yang duwe sesuatu bolongan ngono itu pipis. Gak duwe pipis lah ya mati. Ini. Lah, makhluk jenis ini sementara gak laki-laki, gak perempuan. Tapi harus diproses untuk menjadi salah satunya. Cara yang disebutkan oleh para ulama, dan ini masyhur di kitab-kitab faraid, karena salah satu di antara sisi utama faraid itu kan jelas, ini anak lanang dapat sekian, anak wedok dapat sekian, lah anak wandu itu kan gak jelas dapat siapa. Makanya disatuskan, ini jadi anak laki-laki atau jadi anak perempuan, jadi anak laki-laki atau jadi anak perempuan. Bagaimana caranya? Dilihat bayi procot, kok kemudian ternyata kelaminnya dua. Yang dilihat itu pertama, lihat pipisnya dari mana. Engko ternyata nih pipisnya itu teko sing lanang, sing wedok ditutup, dilem alteko topo, ditutup. Tapi jahit tapi ya, pokoknya ditutup, dimatikan gitu. Kalau sudah begitu, berarti dia laki-laki, sudah, nggak ada lagi khunsa. Khunsa sementara 1-2 jam, 1-2 hari, 1-2 pekan. Tapi kemudian setelah itu jadi laki-laki. Kalau ternyata pipis itu dari perempuan yang laki-laki nggak pipis, ya berarti ya yang dia yang diteruskan itu perempuannya, yang laki-laki dipotong. Ini dipotong pakai arit atau pakai apa? Dipotong, bukan dipotong. Akhirnya dia jadi perempuan. Akhirnya dia menjadi perempuan. Tapi ternyata kok karo-karo ini pipis, Ustaz. Iku piye ngono? Nek karo-karo ini pipis, ini dilihat mana yang dahulu pipisnya. Maka yang belakangan, misalnya dia memburi, yang belakangan dimatikan. Jadi kayak tadi lagi, bareng Ustaz. Ini bareng ngono ya. Bareng, kalau sudah bareng semacam itu, porsi mana yang lebih banyak? Podo Ustaz. Iku kenemenin ku bayi ku, gak jelas ya. Ya wis loro, ya pipis karo-karone, bareng podo, gak jelas-jelas itu. Kalau sudah semacam itu dilihat korinah. Apa itu korinah? Korinah itu indikator penguat dia itu laki-laki atau perempuan. Kalau pada zaman dahulu, di zaman para ulama-ulama pada zaman dahulu, sebelum ilmu medis yang muncul di zaman sekarang, ditunggu sampai agak gede muncul tanda-tanda laki-laki ataukah muncul tanda-tanda perempuan. Kalau zaman sekarang bayi sudah bisa pakai USG, lihat aja hormon di dalamnya, ini kondisi di dalamnya ada rahim atau tidak. Kalau ada rahim, ya berarti dia laki-laki. Laki-laki berarti dia perempuan. Gak ada rahim, berarti dia laki-laki, gitu aja. Ini itu aja. Lah, setelah itu sudah enggak ada lagi makhluk yang namanya waria. Dia itu menjadi laki-laki, menjadi perempuan. Itu namanya khunsa. Lah, khunsa ini tidak tercela karena itu jibillah. Jibillah apa ya basa Jawa ya? Gawan bayi ini ngono. Jadi Allah ciptakan dia dalam kondisi semacam itu, hanya diproses dengan proses syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan khunsa tapi mukhannas. Yang kedua itu bukan khunsa tapi mukhannas. Mukhannas itu dia itu jenis kelaminnya jelas. Dia itu laki-laki tapi gayane koyo wong wedok. Ya laki-laki terus bengesan, wedaan. Laki-laki tapi melakune gayane kaya wong wedok, senengane kembang mawar ngono. Dan macam-macamnya, pakai daster ngono. Dia laki-laki kalau kemudian dia itu nyeni alat-alat nyeni kelaminnya, dia itu laki-laki tapi gayane kaya wong wedok. Ini bukan khunsa. Ini namanya mukhannas. lah mukhannath idinah yang terlaknat. Kebalikannya, wanita bergaya, laki-laki wong wedok lah senengane numpak sepeda trail kok buaya ngono ini pakaian itu kayak pakaian wong lanang, gaya rambutnya kayak gaya rambutnya wong lanang, ini juga terlaknat. Itu yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul mutanyani mukhannathina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang bergaya wedok. Wala'anallahul mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Dan Allah melaknat wong wedok sing bergaya, yakni kaum laki-laki. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu cuma dua jenis, ada laki-laki, ada perempuan. Dan masing-masing itu sudah Allah tentukan kodratnya. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Orang laki-laki punya kelebihan yang tidak dimiliki perempuan, orang perempuan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki. Dan masing-masing sudah Allah gariskan, nek sampean lanang dadi lanang sejati, ini lho tugasmu dadi laki-laki. Nek sampean perempuan dadilah perempuan sejati, ini lho tugasmu sebagai perempuan. Ojo iri, laki-laki kepengin dadi wong wedok, wedok kepengin jadi laki-laki. Lanang itu enak ya dadi wong wedok, ngono ya. Sing wedok enak ya dadi wong lanang. Makanya garis ini sangat jelas untuk menggadi pondasi awal rumah tangga. Ini dalam satu rumah tangga, Anda laki-laki, jadilah Anda laki-laki dalam rumah tangga. Anda perempuan, jadilah Anda perempuan dalam rumah tangga. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuka pembicaraan ini dari awal kodrati, dari awal kodrat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tatamannau ma fadhallallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kalian itu sejarah-parap, ojo kepingin mendapatkan kelebihan yang Allah berikan kepada yang lainnya. Kalau kamu jadi laki-laki, kamu itu bisa mendapatkan nasib bagian kebaikan sebagai laki-laki. Kalau kamu sebagai perempuan, kamu juga memiliki nasib bagian kebaikan sebagai perempuan, sebagai nyanyi perempuan. Ini titik awal para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini titik awal. Kenapa? Semua yang berpasangan setelah orang itu menikah, maka ada namanya suami istri. Ada namanya suami istri. Dan di mana-mana pasangan, di situ ada hak, ada apa? Kewajiban. Pasangan, sing jenenge pasangan kan gak cuma suami istri. Apalagi ayo, suami istri, terus bapak anak, adik kakak, guru murid, huh? Rakyat penguasa, siapa meneh? Huh? Bos, bos karyawan, 6 kurang akeh. Penjual pembeli, ya pintar kalian. Terus, wes kakek. Nah, semua yang berpasangan itu mesti ada yang namanya hak, mesti ada yang namanya kewajiban. Jadi mesti ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Konsep syariat itu la tatamannau ma fadhallallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Konsep syariat itu jangan kamu angan-angan kelebihan orang lain, hak orang lain. Enak ngono. Dadi bapak iku enak ngono. Meskipun salah tetap bener iku omongane anak. Ini bapak yang ngomong enak dadi anak ngene itu. Karena yang dipandang salah konsep syariat pada zaman sekalian. Kalau berkaitan dengan hak dan kewajiban, jangan perhatian kepada hak. Perhatianlah kepada kewajiban. Sebagai apapun kita, ruweti urip itu kan orang itu perhatian di hak tapi kurang perhatian di kewajiban. Contoh rakyat dan penguasa. rakyat itu punya kewajiban, kewajiban rakyat jadi HE penguasa. Penguasa punya kewajiban, kewajiban penguasa jadi HE rakyat. Letak masalah yang sering muncul di masyarakat itu adalah tatkala dadi rakyat sini pikir. Sini pikir. Kewajiban di pemerintah, seharusnya dadi pemerintah itu ini ngono. Sing dadi pemerintah sini pikir. Kewajiban nih rakyat, jadi masing-masing sing luntut hak dan tidak perhatian dengan kewajibannya. Cobalah dibalik. Jadi rakyat, wis pokoknya aku dadi rakyat, tugasku dadi rakyat opo tak jalankan. Kalau dadi penguasa, pokoknya saya ditakdirkan oleh Allah sekarang jadi penguasa, diberikan amanat kekuasaan. Tugasku sebagai penguasa itu apa? Kalau masing-masing itu perhatian dengan kewajibannya, secara otomatis hak yang lain terpenuhi. Lah, anggaplah kita sudah melakukan kewajiban, ternyata kok hak kita enggak terpenuhi, ya sudahlah. Dunia iki kan mek sak jam to. Isih ono barzah, isih ono akhirat. Mohon kepada Allah ini hak-hak kita yang belum terpenuhi. Berarti kan satu konsep yang agung. Ini menjadi konsep utama dalam menghadapi masalah kehidupan apapun. Suatu hari Rasulullah dalam Sahih Muslim, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, akan muncul nanti di akhir zaman para penguasa yang mereka itu egois. Saya kunu min ba'di atharah. Akan muncul nanti di akhir zaman para penguasa yang mereka itu egois, mentingno awake dhewe gak perhatian rakyate, pokoke dhewe uripe enak, gajine besar, uripe mewah, rakyate terserah atharah. Bahkan dalam riwayat yang lain akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim nanti di akhir zaman. Para sahabat itu ya gerwegeten karena beliau, mereka selama ini dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang adil, yang perhatian kepada rakyatnya, yang serba nyaman, yang serba nikmat sebagai rakyat. Lah kok tiba-tiba mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka mereka langsung ngomong, ya Rasulullah, fama ta'muruna, ya Rasulullah, kalau nanti kita nemui pemimpin-pemimpin yang semacam itu, perintah kami sama, perintah jenengan sama kami apa? Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, kalau nanti kita ketemu dengan pemimpin-pemimpin yang semacam itu, enak ada babat karena pedangnya, ya Rasulullah. Ternyata kaya berpikir kalau ini kebien kaya gitu ket zaman Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf, ya Rasulullah, paling enak ada babat karena pedang. Rasulullah yang mengatakan, lu ojo lu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, terus peripun, terus bagaimana ya Rasulullah? Ingat sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalau kalian nanti menemukan kondisi semacam itu, wahai para sahabatku, pegang prinsip ini. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikan kewajibanmu. Tu'addun, tunaikanlah alladzi 'alaikum 'ala, gitu ya, yang menjadi kewajibanmu. Nah, terus hai. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Mintalah kepada Allah yang merupakan hak kalian. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, nek kamu dadi rakyat, wis to, jalankan tugasmu sebagai rakyat. Hakmu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sebagai penguasa, jalankan kewajiban kamu sebagai penguasa. Hak kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum terpenuhi. Kita bawa ini sekarang ke fikih rumah tangga. Karena itu sedikit penjabaran dari ayat ini. Suami istri, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. kalau masing-masing suami itu tahulah dia itu tahu dalam fikih kitab-kitab itu kan ya ono hak suami, kewajiban-kewajiban suami. Semua orang ngerti itu, bahkan dalam buku nikah ya ono tulisannya kayak ngono. Dia tahu kewajiban-kewajiban dia, dia juga tahu hak-hak dia. Istri juga begitu, dia tahu kewajiban-kewajiban dia, jika dia tahu tentang hak-hak hak-hak dia. Titik pandang masing-masing diarahkan kemana ya Huan? Titik pandang masing-masing arahkan ke kewajiban. Saya iki lanang apa wedok, ngoco di CEO lanang. Berarti aku iki suami. Jadi perhatikan apa kewajiban suami. 1 2 3 4 5 70 100. Pokoknya kewajiban

minta hak masing-masing apa? Terpenuhi. Hak masing-masing itu terpenuhi secara otomatis. Tapi ya khwah, ingat, menungso tetap menungso. Yoket bian saat, yoket bian. Menungso itu tetap menungso. Enggak mungkin bisa melakukan kewajibannya dengan sempurna. Akhirnya efeknya hak yang lainnya itu juga enggak bisa terpenuhi dengan sempurna. Itu otomatis bagi manusia. Wong sifat manusia itu rata-rata elek kok. Allah tatkala nyebut manusia itu rata-rata elek. Allah menyebut manusia itu dzaluman jahula. Wis zalim bodoh pisan. Ngono ya. Allah kan innal insana dzaluman jahula. Manusia itu memang kok wong amanat ngatur alam semesta lu. Diamanatno ning gunung-gunung nolak. Diamanatno ning langit-langit nolak. Diamanatno ning ini nolak. Lah kok manusia cilik gelem nerimo? Jadi manusia yang makhluk kecil bisa menerima dasar menungso itu zaluman jahula, ini bahasa kasarannya itu menungso wis bodoh, zalim misal. Di satu sisi, kalau perhatikan sebut-sebut manusia, yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut manusia itu idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Nek kapan oleh kejelekan putus asa. Nek kapan dapat kebaikan pelit, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Rasulullah SAW menyebut dalam hadisnya, kullu bani adam khata, semua anak Adam itu khata. Khata itu apa artinya? Oh, siapa yang belajar nahwu? Peje, tak tahu nahwu. Khata itu artinya apa? Salah jadi, ya salah jawabannya itu. Salah itu bahasa Arabnya kan begini, kullu bani adama khati'un, itu baru salah. Tapi Rasulullah gak ngomong khati, khata, banyak salah. Karena itu namanya sirah mubalaho, banyak sering salah. Wiso menungso iku sifati khata, khata iku ya wis wake salah, banyak salah, sering salah. Lah karena memang gawan bayine menungso itu kayak gitu, karena memang bahan bakunya itu ya kayak gitu, bahan bakunya itu kayak gitu. Maka untuk menjadi orang yang sempurna melakukan semua kewajibannya itu mustahil. Otomatis yang satunya haknya terpenuhi dengan sempurna juga mustahil, karena laki-laki bukan malaikat sebagaimana wanita bukan bidadari. Kita manusia yang tercipta dari tanah. Ciptaan manusia itu kan dari tanah campur air, dipanaskan dengan api dan udara, baru itu manusia. Apalagi wong wedok diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu wis kaku, wis bengkong, belepotan darah. Ya, belepotan darah. Di mana-mana tulang rusuk belepotan darah itu bentuk tulang rusuk wis suwi. Manusia kita coba awal yang paling penting belepotan darah. Bahan dasar manusia itu semacam itu. Maka mesti kayak begitu. Maka dipastikan hak terpenuhi semuanya itu mustahil. Hak terpenuhi semuanya itu mustahil. Maka untuk urusan hak watas alunallah alladzi lakum. Lah, rumusnya bagaimana caranya untuk orang itu bisa menjalankan kewajiban nek ono hak sing kurang disabari mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu rumus ya ikhwan. Jangan pernah muamalah dengan siapapun itu kita merasa muamalah dengan manusia. Muamalah dengan siapapun yang ada dalam hati kita, muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diperintahkan oleh syariat. Jadi tatkala antum misalkan ngapi itonggo, jangan merasa antum itu sedang mu'amalah karo tonggo. Tonggo itu hanya objek menjalankan perintah Allah ngapi tonggo. Aku ngapi tonggo bukan karena tonggo bin api kok. Aku ngapi tonggo karena ini perintah Allah. Seneng gitu ngapi tonggo karena Allah memerintahkan kita ini mengerjakan itu demi perintah Allah. Lah, engko nek tonggo ngapi, alhamdulillah ajilu busyrul mu'min.

0: mukmin, kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. Nek ternyata tonggoe diapii tambah kurang ajar, apa urusanku? Wong aku berbuat baik sama sampean bukan untuk sampean berbuat baik sama aku. Kok aku berbuat baik ini karena perintah? Perintah Allah. Landai dan nyaman hidup itu. Taib. Nyambung silaturahim karo paman, karo pakde, karo bule, karo pale. Apa bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisal wasil bil mukafi. Innamal wasilu man wasala man qata'a Allah. Man qata'a. Penyambung hubungan kerabat itu bukan sekedar balas budi lo, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar-benar nyambung kerabat itu nyambung kerabat sing mutus karo sampean. Nek pamane api sering ngekei, kita sering dolan, iku sapa wae iso. Itu jenenge apa? Bahasanya Rasulullah tadi mukafi, balas jasa, balas budi. Penyambung hubungan kerabat sejati itu nyambung kerabat sing memutus hubungan dengan dirinya. Kenapa? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Karena dia tahu tatkala ngapi paman sing elek, tatkala ngapi pakde sing elek. Karena saya melakukan itu atas perintah Allah. Pak di elek urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusanku berbuat baik dengan Pak di. Begitu juga dengan suami istri para ikhwah. Antum sebagai suami tatkala berbuat baik kepada istri, satu yang dimasukkan dalam jiwa. Apa itu? Ini perintah Allah. Aku sedang menjalankan perintah Allah, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Aku sedang menjalankan sabda Rasulullah, la yafruqu mu'minun mu'minah. Aku sedang menjalankan perintah Allah ini. Dengan aku berbuat baik sama istriku, dengan aku berbuat baik sama anak-anakku, aku telah menjalankan perintah Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun istriku berbuat baik sama aku, enggak urusanku. Itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara semacam itu, dengan gaya berpikir semacam itu, maka setelah kita maksimal berbuat baik, ternyata kok kemudian gak oleh balasan, itu tetap nyaman. Kenapa? Loh, kan muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kebalikannya. Bahwa istri itu ya ukhti, tatkala Anda melayani suami, menyambut suami, menyiapkan keperluan suami, tatkala Anda berbuat baik kepada suami, masukkan dalam jiwa, aku sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala yang muncul kebalikannya, wis dibuat baik tambah gak karu-karuan, tetap landai karena Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu maha adil. Enggak pernah ada orang berbuat baik kecuali pasti Allah akan memberikan balasannya. Balasan dunia dan balasan akhirat. Lah, ini titik-titik yang utama. Jangan kemudian yang laki-laki kepengin jadi yang perempuan kepengin jadi yang laki-laki, dan kebalikannya, itu malah mengacaukan apa? Hal, mengacaukan sistem. Lah, ini konsep dasarnya. Fahami kodrat Anda masing-masing. Sebagai laki-laki, fahami Anda adalah suami. Kodrat perempuan sebagai perempuan. Ini konsep dasar. Ini konsep dasar. Itu bahasa saya tadi, bahasa ekstrim ya. Ya meskipun lu menaik, ini lanangnya api, wedoi api, ini wedoi api, lanangnya api, itu lu meraih. Tapi kalau ternyata suatu ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, suami Anda stroke, ya ukhti, itu kan terjadi yang saya gambarkan tadi. Anti sudah berjuang memperbaiki, suami gak bisa berbuat apa-apa, dia hanya terbaring di atas sampean. Kalau cara berpikirnya itu berbuat baik untuk dapat balasan, balasan apa? Pateni wae nak karuan. Ini. Mending cepat mati gantin neh. Ini. Kebalikannya misalkan istri Anda sakit-sakitan gitu. Tatkala kemudian Anda itu mempunyai sikap berbuat baik untuk dapat balasan, putus sampai situ keluarga. Tapi kalau cara berpikirnya itu adalah ini jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Selesai banyak permasalahan. Indah loh konsep agama kita itu. Konsepnya sangat indah. Membangun konsep beragama itu sangat indah sampai pun masalah-masalah dalam rumah tangga. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Setelah Allah menyebutkan kaidah utama ini, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan garis pisah antara suami dan istri dengan garis pisah yang sangat indah. Apa bahasanya Al-Qur'an? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam. Biasanya terjemahkan apa? Biasanya terjemahannya apa? Pemimpin. Ya wis rapopo sementara terjemahan pemimpin. 'Alan nisa, terhadap kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd, karena kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena kaum laki-laki yang memberikan nafkah kepada kaum perempuan. Fassolihatu, adapun para wanita, para istri itu sifatnya as-solihat, wanita yang salihah. Qanitatun, yang qanitah. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yang menjaga terhadap sesuatu yang ghaib dengan apa yang Allah jaga. Dengan apa yang Allah jaga. Ini penggalan kedua dalam konsep syariat tentang rumah tangga. Setelah masing-masing harus menyadari posisi, saya laki-laki jangan kepingin bertugas kayak perempuan, saya perempuan jangan kepingin kayak laki-laki, saya laki-laki harus sebagai laki-laki, saya perempuan harus sebagai perempuan, saya laki-laki harus sebagai suami, saya perempuan harus sebagai istri. Lah, garis syariatnya itu apa? Garis pemisahnya itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijal. Ingat ya, Hwan? Laki-laki dalam Al-Qur'an disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua bahasa. Yang pertama rajulun, rijalun. Yang pertama itu rajul, rijal. Kadang-kadang Allah menyebutkan itu rajul. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Di sini rajulun itu mufrad, rijal itu jamak. Kalian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut laki-laki dalam Al-Qur'an itu dengan bahasa zakar. Apa contohnya? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mitslu hadzal unsayain. Allah menetapkan untuk anak-anak kalian yang laki-laki dapat dua bagian waris dari anak perempuan. Apa bedane antara laki-laki yang zakar dengan laki-laki yang rajul? Oh, coba. Siapa tahu boleh ngambil begini. Boleh milih kan? Oh, boleh milih. Ini judulnya bodoh. Kita pergi. Ayahan. Apa bedanya laki-laki tatkala Allah sebut sebagai rajul dan laki-laki tatkala Allah sebut sebagai zakar? Sini. Oh, coba buka di Google. Fadalahi. Gimana? Kalau rajul. Masya Allah, mumtaz. Saya kalah air. Sinahi, fadal. Sekolahnya di mana, adik? Di Al-Furqan. Oh, di Al-Furqan. Pelanggaran ya. Mata lagi, cek lahir. Ini wana Al-Furqan toh. Baru tahu. Baik, ngomong apa? Jadi, az-zakar itu pokoknya lanang. Wis pokoknya duwe alat lanang ngono. Itu namanya zakar. Makanya dalam waris anak itu pokoknya lanang dapat dua bagian anak perempuan. Mau lanang ini pengecut, mau lanang ini pemberani, mau laki-laki ini apa yo, lihat darah pingsan, mau laki-laki ini mampu berjihad di jalan Allah, mau dia itu ini, mau dia itu, pokoknya lanang warisannya laki-laki. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bicara kepemimpinan, bicara perjuangan, bicara jihad fisabilillah, Allah enggak pernah menggunakan bahasa dakar. Bahasanya Al-Qur'an selalu rajul, rijal. Rijalun la tulhihim tijarah, laki-laki yang tidak terlalaikan oleh dunia dalam perjuangan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijal. Jadi kaum laki-laki yang dia benar-benar sebagai laki-laki yang punya sifat kesatria, yang mempunyai jiwa kepemimpinan, yang mempunyai jiwa pemberani, yang memiliki ini, memiliki itu, karena dia memang benar-benar laki-laki. Ar-rijal ini sebagai isyarat, kalau Anda jadi suami, jadilah rajul la zakar. Jadilah rajul, jadilah Anda laki-laki yang rajul, jangan jadi Anda, jangan jadi laki-laki yang zakar. Yang zakar itu wonge kabeh iso. Tapi jadilah laki-laki yang rajul. Jangan jadi laki-laki yang zakar. Lah, kalau laki-laki itu rajul, karakter utamanya dalam memimpin rumah tangga itu Allah sebut dengan qawwamun. Apa artinya qawwam? Nah, qawwam itu artinya qaim kok putih yo. Nerjemahkan dengan pemimpin itu ya benar ya salah. Jadi karena qama iku fi'il madhi, isim fa'ilnya qaim. Qawwam itu sighah mubalaghah. Qaim iku apa ya? Yang ngopeni, yang ngurusi, yang tanggung jawab, yang perhatian, yang bimbing, yang mimpin, gitu. Itu qaim. Ngunuku bahasa Indonesia ya, Bung Nuku. Bahasa Indonesia ya, Bung Nuku. Nek pemimpin itu rois. Allah tidak menggunakan bahasa ar-rijalu ru'asa'u 'ala nisa', enggak bahasanya Al-Qur'an enggak begitu. Pemimpin itu rois. Pemimpin, raisul jumhuriyah, presiden, ngono toh? Raisul qaryah, kepala desa, pemimpin kalau itu. Tapi Allah tidak menggunakan bahasa rais ru'asa. Allah menggunakan bahasa qawwam. Qaim itu apa ya? Ngono ngelakuin sebenarnya mulu. Jadi sing ngopeni, sing ngurusi, sing bertanggung jawab, sing apa ya? Bimbing, sing apa mimpin dan macam-macamnya, itu menyatu jadi satu. Bahasa Arabnya namanya qaimun bihi. Kenal satu imam besar namanya Ibnu Qayyim? Lah, qayyim itu kan satu makna dengan qaim. Kenapa? Karena bapak beliau itu kepala sekolah, jadi sing ngopeni semua urusan sekolahan. Namanya Al-Jauziyah, sekolahnya itu namanya Al-Jauziyah. Ya, namanya Al-Jauziyah, makanya beliau itu digelari dengan Qayyimul Jauziyah. Punya anak, namanya anaknya kemudian namanya Ibnu Qayyimul Jauziyah. Lah, gak sekedar qaim, tapi qawwam. Berarti apa? Qaim itu pelaku, qawwam itu benar-benar mengerjakan itu. Serius, open, tenanan mengerjakan itu. Qawwam benar-benar pakai sihah mubalaghah. Jadi pakai sihah mubalaghah ala nisa, terhadap istrinya. Tugas utama seorang laki-laki dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, itu qawwam, yang tanggung jawab, yang ngurusi, yang nyanyi membina, yang membimbing, yang mimpin, yang segalanya itu. Itu tugasnya kaum laki-laki, mulai urusan tertinggi, urusan akhiratnya, ku anfusakum ahlikum nara, sampai urusan-urusan yang lainnya, semuanya dalam tanggung jawab firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya ikhwan fillah jazakumullahu yakum, kalau kemudian ada rumah tangga yang qawamah, rumah tangga itu sudah berpindah tangan dari kaum laki-laki menuju kaum wanita, itu salah satunya enggak beres atau dua-duanya enggak beres. Yang pertama, bisa jadi suaminya itu zakar, bukan rojul. yo yo suaminya itu zakat dan bukan rojul. Akel iku muka-muka gak sampean. Bisa jadi yang kedua, wanitanya yang melanggar aturan pertama tadi. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Dan keduanya itu saling ngisi. Nek laki-lakinya itu gak zakar gak rojul, biasanya yang wanitanya yang kuat. Tapi kalau yang laki-lakinya benar-benar rojul, biasanya kendali bisa dikendalikan. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Terus yang wanita, Ustaz. Wanita itu tugasnya tiga. Allah mensifati dalam Al-Qur'an ini dengan tiga sifat. As-salihat, qanitat, hafizat. Pegang ini ya akhwati. Pegang tiga karakter ini. Karena dengan tiga ini, maka jalan Anda ke surga itu sangat mudah. Bisa menyebutkan, ada yang bisa menyebutkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita yang dia itu dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Nah, umat hadisnya kondang ini, kau suka iso ngaji berang tahun ini, gimana caranya? Kuat jawab ya, usah, gak jadi. Baik, ada satu hadis kondang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha." Salah. "Wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha." Kila laha dukhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita itu menjaga salat lima waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya, mentaati suaminya. Kata Rasulullah SAW, kilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masalah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Suruh pintu surga itu berapa ya? Pintu surga itu 8. Siapa yang bisa menyebutkan 8 pintu surga? Monggo. Ayo, sampai pun dari Al-Furqan coba. Kalau jangan buka Google loh. Zaman saya ikut ruwet ya, kami buka Google. Siapa yang bisa menyebutkan 8 pintu surga? Biar. Kayak gitu. Jadi 8 pintu surga, ada pintu sholat, ada pintu puasa, namanya pintu Ar-Royan yang kondang, wapal lagi pintu Ar-Royan itu wapal lagi mergi bulan Ramadan ini anu diceritakan oleh para ustazah, para asatidzah. Ono pintu birrul walidain, itu pintu utama surga, pintu depan, gerbang utama. Ada pintu VVIP. Enggak pintu utama itu, enggak, ini pintu khusus ini, pintu utama masih banyak orang bisa masuk, ini pintu VVIP. Saya tanya sekarang, yowis, gak apa-apa, pintu VVIP-nya surga itu pintu apa? Mau, salah satu dari kita menjelaskan, bang. Dan apa dalile? Ada yang gak kasih tanya. Gak usah bagi dalil, pintu VVIP-nya surga itu pintu apa dan di sebelah mana? Gak usah pakai dalil. Dan di sebelah mana? Bapak? Anda sudah katakan tadi, bakti sama orang tua itu pintu utama. Pintu utama, gerbang utama. Ini gerbang khusus. Ini Imam Masjidil Haram itu masuknya kan bukan dari pintu utama, dari gerbang khusus. masjid itu masuknya imam itu dari gerbang, gerbangnya cilik malahan, tapi pintu utama yang bisa masuk ke situ cuma hanya kelas high class, hanya kelas-kelas tinggi. Ah, pintu apa dan di sebelah mananya surga? So ini gak ketemu ya, gak situ. Itu namanya pintu orang-orang yang mau ke surga, mintu nihisabin wala azab. Gak pakai dihisab, gak pakai diazab. Nih pintu orang tua itu yang lewat hisab itu, bisa diperiksa. Oh, bener cocok, gak boleh masuk. Tapi itu tanpa hisab, tanpa azab. Di sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah kanan. Sesuk nek kamen gak percaya titonono ucapan kuman di surga sesuk. Ini gak percaya. Ala kulli warahmatullahi wabarakatuh. Sudah wudur. Ala kulli. Jadi wanita itu dalam hadis tadi gak keluar dari tiga sifat. Salihat, qanitat, hafizat. Apa itu salihat? 5 menit lagi nanti kan. Apa itu salihat? Wanita yang baik hubungannya dengan sang pencipta. Tugas wanita itu, tugas istri itu baik hubungannya dengan sang pencipta. Itu yang digambarkan Rasulullah SAW tadi itu, sholatnya beres, puasane beres. Nek wong iku sholatnya beres, puasane beres, roto-roto ibadah yang lain beres. Ibadah yang lain beres. Itu yang pertama. Yang kedua, qanitat. Qanitat itu yang taat kepada suaminya dalam kebaikan otomatis, bukan dalam kemaksiatan, bukan dalam kemaksiatan. Yang ketiga, hafizat. Hafizat itu menjaga yang mestinya dijaga. Menjaga harta suami, menjaga aibnya suami, menjaga kehormatan dirinya, menjaga ini, menjaga itu mestinya harus dijaga. Yang mestinya tidak diumbar ke sembarang orang. Apabila tiga ini dijalankan ya ikhwatnya, ya akhwati, wahai saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan anti dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan anti dengan sang suami. Dan jaga kehormatan diri sebagai wanita muslimah, sebagai seorang istri. Maka janji Allah itu sangat agung. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Kenapa kok semudah itu? Enak men dadi wong wedok. Ini dari ini lihat dari hadis tadi itu enak mendati mau itu wong lanang gitu loh untuk bisa masuk surga dari pintu manapun yang harus yang dikehendaki ngeden ya hon rawepot untuk laki-laki bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Kan masuk surga itu dicek ini lolos ini seleksi ini ya mau masuk pintu mana gitu, mau masuk pintu sholat cek sholat wajib toh resito dua pintu lio, dua pintu lio, masuk pintu poso, Ramadan tok, kasih tuh, dua pintu lio, dua pintu lio. Jadi masih diseleksi. Tapi ada orang-orang yang semacam itu, wanita itu gampang, pokoknya empat tadi, tiga tadi loh, gampang. Kenapa ya, Huan? Hah? Karena apabila wanita menjalankan tiga tadi, salihat, qanitat, hafizat, maka semua pahala suaminya dia juga mendapatkannya. Enak men Ustaz, makanya enak dadi wedok. Ini sampeyanku dipilihannya dadi wedok udah dolanan. Ada seorang wanita datang menghadap sama Rasulullah SAW. Hadis ini sanadnya sedikit dipertanyakan oleh para ulama, tapi maknanya sahih, didukung oleh dalil-dalil yang lain. Ana sebutkan riwayat itu aja. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia itu Rasulullah bersama para sahabatnya yang laki-laki. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha ba'atsaka bil haqq, ya Rasulullah, Allah itu mengutus jenengan membawa kebenaran. Al-rijali wa nisa, Allah mengutus jenengan itu untuk kaum laki-laki, untuk kaum perempuan. Tapi faktanya ya Rasulullah, yani Allah itu melebihkan kaum laki-laki jauh di atas kami kaum perempuan." Ini komentarnya wanita tadi. Lalu beliau ngasih gambaran, "Lah gimana? Allah mensyariatkan pada kalian jihad. utamanya begitu mulia, itu udah kalian kaum laki-laki, bukan pada kami. Allah mensyariatkan pada kalian jamaah, itu pada kalian laki-laki, bukan kepada kami. Allah mensyariatkan Jumat, itu pada laki-laki, bukan kepada kami. Dan berbagai macam ibadah-ibadah itu adalah kelebihan laki-laki yang tidak ada pada para perempuan. Ya Rasulullah, tatkala jenengan pergi jihad, tatkala jenengan kaum laki-laki Jumatan, kaum laki-laki ngurus jenazah, nganter jenazah, kemudian jamaah, ini, kami yang di rumah ya Rasulullah, nyuci baju, nyuci piring, nyuci opok, nyuci oma sampean, ngersi oma, jogo harta kalian, jogo anak kalian. Ya Rasulullah, terus kami ini oleh opo? Oleh opo? Kalau memang ternyata syariat itu banyak melebihkan kalian kaum laki-laki, tatkala kalian pergi jihad berbulan-bulan, kalian pergi ngurusi jenazah, kalian ini ke kaum laki-laki, kami di rumah itu yang ngurusi anak, ngurusi baju, ngurusi piring, ngurusi ini, ngurusi itu, kami dapat apa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercenung dengan pertanyaan itu, gak membayangkan ada pertanyaan model kayak ngono. Beliau menoleh kepada para sahabatnya yang laki-laki, lalu beliau mengatakan, kalian pernah membayangkan enggak ada cewek yang bertanya dengan model semacam ini? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya enggak membayangkan, kami enggak membayangkan ada perempuan yang mampu berpikir kayak begitu. Lalu Rasulullah menoleh kepada wanita itu, lalu mengatakan, ya Asma, karena namanya itu Asma, Asma binti Yazid, ya Asma, dengarkanlah dan sampaikan kepada semua wanita yang kamu temui, termasuk wanita yang sekarang ada lantai dua sama yang di belakang sana, sampaikan kepada semua wanita yang kamu temui, maksudnya yang mendengar hadis ini. Beliau mengatakan, inna husna taba'u lil mar'ati li zawjiha ta'diru dhalika kullah, inna husna taba'u lil mar'ati li zawjiha, kebaikan layanan seorang wanita kepada suaminya, ta'dilu dzalika kullah, menyamai semua pahala suaminya. Makanya kalau anak pernah ditanya, ustaz, nek wanita kepingin sholat syuruk piye ustaz? Kan sholatnya di rumah, katanya jenengan sholat syuruk itu syaratnya harus di masjid, pripun ustaz? Gampang mbak, jenengan turu itu loh oleh pahala sholat syuruk. Lah pripun ustaz? Sampeyan po izini perintahkan suruh suamimu sholat syuruk. No. Secara otomatis anti mendapatkan pahala sholat suruk, padahal kan apa-apa turun ke doma turun ini karo HP-an ini karo apa no. Ojo suami ini baru sholat subuh itu gak mulai-mulai jam 6 munku mulai atau omat sawan ini tekan diwai belaran nanti ojo ukti. Jadi tatkala kemudian melakukan itu, maka menjadi kebaikan untuk semuanya. Apabila ini difahami dengan baik, paling ini sudah selesai. 10 menit lagi, yo. Duhur ya. Kalau ini ya, wah, difahami dua titik ini aja, banyak masalah rumah tangga itu nggak jadi. Karena konsepnya itu adalah orang dalam rumah tangga itu bermuamalah dengan Allah, tidak bermuamalah dengan suami, tidak bermuamalah dengan istri, bermuamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu konsep seorang mukmin, konsep seorang mukmin. Tatkala Anda memberi, jangan bayangkan memberi sama orang. Bayangkanlah ini perintah Allah. Sehingga orang itu balas, alhamdulillah, kebaikan yang disirkan. Enggak balas, enggak urusanku, aku memberi untuk Allah kok. Ini iso koyo sampean nulung kucing ngono lho. Nulung kucing kejepit, kan gono harapan toh. Kucing balas ngono. Tapi yakinlah Tuhannya kucing yang akan balas. Manusia itu banyak masalah. Itu tatkala muamalahnya itu adalah muamalah pasar turi. Wani piro? Aku ngekei gini sama tonggo-tonggo pun ngekei apa? Gak ngekei belas, sesuk gak usah. Itu kan muamalah pasar turi. Pasar pabean. Istilah sedaya pasar paing. Transaksinya itu transaksi duniawi. Memberi untuk diberi. berbuat baik untuk diperbaiki. Ternyata berbuat baik, berbuat baik dua kali, tiga kali, ternyata dia gak malas, wes putus. Karena muamalahnya masih transaksional. Dan itu akan mudah putus. Tapi kalau kita muamalahnya itu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi siapapun landai dan nyantai, toh ana bermuamal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu prinsip di dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Ini baru masuk materi, tapi wis bar waktu nih. Jadi gak situ. Jadi judulnya tadi kan apa? Agar tidak berubah jadi badai. Itu lanjutannya sebenarnya. Wallati takhafuna. Tapi duhur, jadi gak situ. Tahun ngarep. Tahun ngarep. Atau gak jadi sekali. Terus kan asatidah yang lain, Surabaya ini banyak asatidah. Kenapa aku bareng ngomong Rini? Ini anak wilayahnya kungkursi. Terus dayu, sekutu-kutuai. Surabaya, siapkan asatidah. InsyaAllah. Cukup asatidah yang ada di Surabaya. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Tapi ya, Huan. Ayat lanjutannya, wallati takhafun, itu ayat prahara rumah tangga. Jadi menungso saapi-api ingatur wallata tamannau. Manusia itu saapi-api ingatur arrijalu qawwamun dan fasalihatu qanitat. Tetap manusia adalah manusia, mesti ono tukarani. Makanya kalau anak tanya, siapa di antara jenengan yang sudah nikah terus sampai sekarang enggak pernah tengkar. Sopo sing ngacung coba? Sing ngacung langsung tak kasih dua. Siapa yang ngacung? Ah, nek ono sing ngacung, gak wong sampean. Yo karena enggak mungkin. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu loh, manusia paling mulia, istrinya juga wanita paling mulia, ikut tahu tukaran gak nyani apa ya tukarane itu gak wawuh sampai sawulan. Perasaan aku dulu bener-bener tukaran sampai sawulan ya paling perang dino ini perang dino aku ya beberapa kali tapi ini sampai sawulan tuh belum pernah. Rasulullah pernah lho tukaran sampai sawulan keger dengan rumah dengan semua istrinya sampai sebulan. Makanya nih kalau uang aku gak pernah tukaran, aku saat gak tahu tukaran gak uang sampean gak uang itu berarti mesti gak uang, mesti ada masalah. Makanya kemudian sebaik-baiknya aturan tetap ada masalah. Makanya kemudian ada aturan SOP gegeran rumah tangga. SOP ilahi. SOP gegeran. SOP-nya itu wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil malaji wadhribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan ayat berikutnya ini butuh waktu 2 jam sendiri untuk jelaskan ini, jadi kasih tahu lanjut. Jadi kasih tahu lanjut insyaallah subhanahu wa taala sampai di sini. Sebelum anda tutup, karena ada 2 buku ini, karena jadi ada 2 buku ana mau tanya, atau antum yang tanya, ana aja yang tanya yo. Ini ya, apa lagi pertanyaannya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah dan Rasul-Nya menyebutkan ciri seorang wanita yang baik dalam rumah tangga. Dalam firman-Nya salihat qanitat hafizat. Apa makna ketiganya? Fadal. Mas yang kopiahin hitam. Ya, fadlallahi. Terus Masya Allah, cek lahir. Fadlallahi. Ambil satu. Terakhir, Arabi Luhur. Cek lahir. Hayyakumullah. Di awal-awal pembicaraan tadi ana menyebutkan tentang apa mau awal-awal tentang khunsa dan muhannas. Apa perbedaan antara keduanya? Nunggu tadi. Unsa?
1: Unsa yang dari lahir memang tidak jelas.
0: Yes. Dari lahir memang tidak jelas. Taip, jadi kelahir. Jadi kelahir ini, munggu apa ini? Munggu. Ini bukunya. Ini ayakumullah. Okay. Taip, insyaAllah subhanahu wa ta'ala barih wahyu mulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita pelajari mentadaburi ya, merenungi tentang makna-makna Al-Quranul Karim sebagai pelajaran bagi kita bahwa Al-Quran itu benar-benar kitab hidayah kalau benar-benar dipelajari dengan baik tentang makna-makna yang terkandung padanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan ini untuk ini senantiasa mendekat kepada Al-Quranul Karim bacaannya dan makna serta kandungannya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Sudah infakkan iman bulan ini?

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: من الشيطان الرجيم
3: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا

0: وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
1: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa

فوج سألهم خزنتها

نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوء

0: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Meninggalkan sesuatu akan bernilai ibadah harus disertai dengan niat atau al-qasd, yaitu keinginan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Lalu maksudnya di sini adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Maka kita harus ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan, berarti tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua, harus ikhlas. Loh kok ikhlas? Tadi perbuatan iya, ikhlas jelas. Tapi sekarang kita meninggalkan sesuatu kok ikhlas? Maka jawabannya iya juga. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika orang yang biasa melakukan

0: nggak ada yang ngasih minum-minuman keras. Coba kalau ada, dia pasti apa? Mabuk. Maka dia meninggalkannya tadi tidak mendapatkan pahala.
1: Semenit manfaat.
0: Ibadah itu memiliki dua syarat, yaitu syarat agar diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah tidak hanya sekedar beribadah, apalagi kita juga sudah melewati bulan Ramadan, bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tidak tahu apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Akan tetapi kita semuanya bisa melihat barometer, indikasi, standar bahwasanya suatu amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Lalu apa saja kaidah atau syarat diterimanya amal ibadah? Para ulama menjelaskan bahwasanya amal ibadah itu tidak akan diterima kecuali apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Yang pertama harus ikhlas, artinya harus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dengan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, al-mutaba'ah, harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ya, Reza jujur aja, akhir-akhir ini suka telat sholat, kadang lupa, kadang ngerasa belum siap.
3: Nak, kamu tahu nggak, meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada mencuri atau berzina.
2: Hah? Serius ya? Tapi kok kayaknya banyak orang anggap hal ini biasa aja ya?
3: Iya betul, karena mereka belum tahu hukum dan dalilnya. Meninggalkan sholat itu berbahaya. Ulama sepakat orang yang meninggalkan sholat lebih buruk dari pencuri dan pezina, karena sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya roboh, apalagi coba yang tersisa.
2: Ya Allah, selama ini aku meremehkannya. Padahal sholat yang 5 menit itu penentu akhiratku.
3: Wahai anakku, masih ada waktu. Jangan tunggu hatimu jadi keras. Mulai dari satu sholat ke sholat yang selanjutnya. Jaga dan istiqomah.
4: Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, orang yang meninggalkan ibadah sholat lebih buruk daripada orang yang mencuri dan berzina, dengan kesepakatan para ulama. Jami'ul Masail, jilid 4, halaman 142.
5: Renungan Suara Al-Iman.

0: amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: الدين النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
0: Agama adalah nasihat. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Ketika Anda berbicara tentang saudara Anda, fahami firman Allah dengan baik. Yeah.

0: Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah di antara kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Mas, saya tanya, makan daging manusia sembelihan halal apa haram? Mas, anak tanya, mas, kalau ada manusia disembelih kemudian disate, halal enggak satenya? Apalagi bangkai, apalagi dikasih racun. Masya Allah, cepat itu pusanya berlipat-lipat. Sehingga ikhwan, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, demi Allah, setelah tahu ghibah itu membahayakan pelakunya, saya tidak pernah ghibah dalam hidup saya. Dan Imam Al-Bukhari menangis, demi Allah, kalau bukan karena tanggung jawab hadis Rasulullah dan demi hadis Rasulullah, saya tidak akan membicarakan rijalul hadis. Walhasil ikhwan, sekarang banyak orang yang menghalalkan riba. Kalau tidak hati-hati, bisa bubrah keplesetnya lisan, sulit diobati. Katanya Imam Asy-Syafi'i, keplesetnya kaki kapan diobati? Keplesetnya lisan ikhwan, itu bisa celaka seumur mati. Kadang-kadang mindah kalimat itu untuk kita-kita aja. Itu jujur banget. Sampai ini juga jujur. Hati-hati ya, untuk kita-kita aja. Jujur. Sampai 10 orang semuanya untuk kalangan sendiri. Emang buletin apa? Ya ikhwan, ini bukan buletin. A'radun nas. Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba, riba, riba itu, masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi salihi wassud. كحامل المسك وننفخ الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا، وننفخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبا.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kamasa kahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi, walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah, dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya? Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, falyandur ahadukum aman tukhalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman. Fa'aqbala ba'duhum

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sa'ilu kulli ra'in amma star'ah. Hafiz dzalika am dayya hatta yus'al ar-rajulu an ahli baiti. Rawahu Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sesungguhnya Allah akan menanya setiap orang tersebut terhadap apa yang dia pimpin. Apakah dia menjaga atau menyia-nyiakan orang yang dia pimpin? Sehingga seorang pria akan ditanya tentang ahli baitnya. Ayahanda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Beri aku kesempatan untuk berterima kasih, mengucapkan syukur atas pengorbanan yang engkau berikan untuk jerih payah dan keringat yang engkau teteskan untuk ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Engkau telah bekerja keras, memeras keringat, menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Engkau telah menempatkan aku di sebaik-baik rumah. Semua itu engkau lakukan untuk anak-anakmu. Akan tetapi wahai ayah, kapan engkau membimbing tanganku, mengajakku untuk menghadiri salah satu kajian-kajian Islam yang menambah bekal dan perbendaharaan ilmu dan amalku? Kapan engkau wahai ayah suatu hari memberiku hadiah kaset-kaset Islam yang berfaedah, yang memenuhi waktuku dan memperbanyak kebaikan-kebaikanku? Kapan engkau menghadiahkan aku satu buku agama yang menjadi penerang membimbingku di atas jalan ini di tengah zaman yang gelap gulita dengan syahwat dan syubhat? Kapan engkau wahai ayah menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu menunaikan salat dan bersabarlah di atasnya. Kami, kata Allah, kami tidak mengharapkan rizki darimu, kami yang memberimu rizki. Dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayah, kapan engkau membimbingku untuk menghafal Al-Quran? Kapan engkau mengajarkanku sunnah? Kapan engkau memahamkan aku akan agama ini? Kapan engkau memahamkan aku akan agama ini?
1: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

Ikhwani wa akhwatiddin, para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pertemuan kali ini, kita akan memulai perjalanan kita untuk mengetahui seperti apakah gambaran kenikmatan di surga kelak yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan sebagai ganjaran bagi hamba-hambanya. Namun, ikhwani wa akhwatiddin, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan tentang seperti apakah kenikmatan demi kenikmatan yang menanti bagi para penghuni surga di dalamnya, maka perlu kita menjelaskan tentang beberapa hal, perlu kita mengetahui tentang beberapa hal yang merupakan kunci bagi kita sekalian untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja, wa man adlaja balagal manzila. Ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahi aljannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan wejangan beliau kepada kita sekalian, "Man khafa adlaja." Barang siapa yang merasa takut, maka dia pasti akan segera berangkat. Waman adlaja dahba wasalal manzila, dan barang siapa dia segera berangkat, maka dia akan sampai ke tempat tujuannya. Hal ini menggambarkan tentang kehidupan kita di dunia ini, bagaimana ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, ketika kita ingin berangkat melakukan safar perjalanan, maka kita bersegera untuk bersiap-siap. Untuk apa? Agar kita tidak terlambat. Apabila kita naik kereta, maka kita segera mempersiapkan jauh sebelumnya, mempersiapkan barang-barang, mempersiapkan kendaraan, agar kita sampai ke stasiun dengan tidak terlambat. Begitu pula ketika kita berangkat dengan menggunakan pesawat, maka kita akan melihat tiketnya jam berapa, dan kita akan memperkirakan waktu berangkat kita jauh sebelumnya. Agar apa? Balagal manzila, agar kita sampai menuju tujuan kita. Karena kalau kita sampai terlambat, maka kita tidak akan sampai ke tempat tujuan kita. Kita tidak akan bisa menaiki kendaraan yang seharusnya kita naiki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang takut, maka dia akan segera berangkat, dan barang siapa yang segera berangkat, dia akan sampai ke tempat tujuannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat penting kepada kita sekalian, ala innasil atallahi waliyah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah mahal. Ala inna silatallahil jannah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surganya. Hal ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya surga merupakan barang dagangan yang mahal. Surga harus diraih dengan perjuangan dan bukan dengan kemalasan. Oleh karena itu ketika di dunia kita dituntut untuk beramal dan beramal, beramal soleh, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena dengan kita melaksanakannya, kita akan bisa meraih rahmat Allah, kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, hal itu untuk meraih surga adalah sebuah perjuangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran kepada kita sekalian di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannah." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga, surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Kemudian memerintahkan kepada Jibril alaihi salam, "Idhhab fandur ilaiha." Wahai Jibril, berangkatlah menuju surga dan lihatlah. Maka kemudian Jibril pun berangkat untuk melihat surga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya. Kemudian setelah melihat, fadhahaba tsumma jaa. Kemudian Jibril datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril mengatakan, "Ai Rabbi wa izzatika." Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu. Kata Jibril ketika melihat surga dengan berbagai macam keindahan kenikmatan, kata Jibril, tidaklah seorang pun mendengar tentang surga, maka dia pasti akan bisa memasukinya.
dia pasti akan bersemangat dan dia pasti akan menjalankan ketaatan sehingga akhirnya bisa masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melingkupi, mengelilingi di sekitar surga itu adalah dengan makarih, dengan hal-hal yang dibenci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjadikan hal-hal yang dibenci itu melingkupi surga, menutupi surga, maka Allah memerintahkan kembali kepada Jibril untuk berangkat kembali melihat kepada surga. Kemudian pun Jibril pun berangkat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini? Apakah kali ini yang dikomentarkan oleh Jibril alaihissalam, yang dilaporkan oleh Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala? Berkata Jibril alaihissalam, "Ai Rabbi wa izzatika, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu." Kata Jibril, "Aku takut kali ini tidak ada yang bisa memasukinya." Karena apa? Karena surga telah dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, harus membutuhkan perjuangan. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, sedangkan sebaliknya neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh jiwa manusia, disenangi oleh syahwat manusia. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menggambarkan kepada kita sekalian bahwasanya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan perjuangan, membutuhkan amal untuk meraih keridhaan Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci lainnya ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah, bahwasanya agar kita bisa masuk ke dalam surga, maka kita harus masuknya dengan iman. Kita harus meyakini, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakini bahwasanya surga sudah ada dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga adalah benar adanya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau bersabda di dalam sabda beliau bahwasanya, "Man qala aw man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa annal jannata haqqun wan naru haqqun adkhulahu Allahul jannata 'ala ma kana min 'amal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa yang bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwasannya Isa adalah hambanya dan rasulnya, dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam dan ruh darinya, dan syahidnya adalah, dan dia bersaksi bahwasannya surga adalah benar dan neraka adalah benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dirinya ke dalam surga sesuai dengan amalan yang telah diperbuatnya. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim mukmin, maka wajib bagi kita untuk beriman, untuk meyakini sebagai akidah kita bahwasanya surga adalah benar adanya, dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga telah diciptakan saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Ali Imran ayat ke-133, "Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah dan surga-surga yang luasnya adalah seluas langit-langit dan bumi, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan kita meyakini, dengan keimanan kita, dan dengan kita berusaha untuk beramal saleh, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, maka ini adalah jalan kita untuk meraih kabar gembira yang telah Allah Subhanahu wa taala beritakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati
anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasannya bagi mereka telah disiapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan dan harus kita camkan, kita ajarkan kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, tentang keimanan akan adanya surga. Dan kita berusaha untuk beramal saleh, menjalankan ketaatan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surganya kelak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, sarapan bagi kita pada kali ini mengenai tiga perkara yang bisa meninggikan derajat seorang mukmin. Apa itu? It'amut ta'am wa ifsa'us salam wassalatu billayli wan nasun niyam. Tiga perkara itu tidak lain adalah memberi makan, menyebarkan salam, dan salat di malam hari tatkala orang sedang tidur. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, memberi makan merupakan sebab diampuninya dosa-dosa dan juga menjadi sebab seseorang masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yut'imu at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberi makan kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, dan juga kepada tawanan dari makanan yang mereka sukai. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Tidak lain kami memberikan makan kepada kalian karena wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut dari Rabb kami di suatu hari di mana wajah-wajah itu muram, sangat sulit. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. Maka Allah menyelamatkan mereka dari keburukan di hari itu dan Allah berikan kepada mereka kesenangan dan kegembiraan. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kesabaran mereka berupa surga dan juga sutra. Surat Al-Insan ayat 8-12. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, di antara juga keutamaan memberi makan disebutkan tatkala ada seorang pelacur yang berjalan kemudian mendapati sumur dan dia minum di sumur. Ketika naik ke atas, ternyata didapati anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lalu, pelacur ini masuk lagi ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya untuk memberi minum kepada anjing tersebut. Ternyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa pelacur tersebut. Disebutkan dalam hadis, فَشَكَرَ lahu. Faghfaralah. Allah Ta'ala bersyukur kepadanya dan Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Demikianlah, memberi makan, memberi minum anjing saja bisa menyebabkan dosa-dosa pelacur diampuni. Dan orang yang suka memberi makan akan menyebabkan dia terhindar dari neraka. Sementara menghalangi orang dari memberi makan akan menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudassir ayat 42-44, "Ma salakakum fi syaqar? Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, karena kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi kalau kita melihat ada orang miskin, orang kesusahan, jangan nunggu diminta. Berikanlah kepadanya apa yang kita punya. Niscaya akan memasukkan kita ke dalam surga dan membebaskan dari neraka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita masuk neraka dengan sebab kucing yang dikurungnya. La hiya at'amadha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi. Dia tidak memberikan makan dan dia juga tidak melepaskannya untuk mencari serangga-serangga bumi. Hadis muttafaqun alaih. Oleh karenanya, apabila kita punya kelebihan harta, beli makanan, bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Atau kita beli beras yang banyak, kemudian adakan pengajian di rumahnya, pengajian berhadiah beras. Siapa yang datang, berikan 3 liter beras, atau 2 liter beras, atau sekurang-kurangnya 1 liter beras. Niscaya kita termasuk orang yang memberi makan kepada orang. Pengajian berhadiah beras. Dan begitulah cara berdakwah Rasulullah. Ada orang masuk Islam dikasih kambing. Kalau kita tidak bisa ngasih kambing, ya minimal kasih beras. 2 liter atau 3 liter setiap yang datang, insyaallah pengajian penuh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: وإذا قرئ القرآن

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur.

تكاد تميز من الغيظ كلما

الطير فوقهم صافات ويقبضن

يمسككم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو

Korok.

Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Syahwa

0: beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 185.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Suara Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai karunia-Nya dan kemurahan-Nya yang diberikan kepada kita, yang mana pada kesempatan ini yang kita berharap, yaitu di bulan Ramadan, dapat lebih mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita senantiasa mendapatkan uluran rahmat dan kasih sayang-Nya serta diampuni-Nya dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Fasubhanaka ya Rabbi ma akramaka, maka maha suci Engkau wahai Tuhanku, maha suci Engkau wahai Rabbku, alangkah pemurahnya Engkau ya Allah. Ketika kita berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang penuh dengan rahmat dan barakah, penuh dengan karunia dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada bulan ini sebetulnya kita banyak mengambil pelajaran. Bahkan bulan Ramadan ibarat madrasah-madrasah, kesempatan untuk kita mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelajaran dari bulan yang mulia ini. Bulan Ramadan yang merupakan saat untuk kita mengambil banyak pelajaran adalah bulan yang mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita mampu memaksimalkan ibadah kita di bulan yang mulia ini. Karena setiap orang tidak tahu apakah dia bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan ataukah tidak. Hanya Allah yang mengetahui umur manusia. Maka marilah sebelum kesempatan berlalu, sebelum kita tertinggal, mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita serta menerima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami'a salihati amalina. Aqul qawli hadha wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Fakana awwalu syai'in takallama bihi an qal. Ya, dan pertama kali yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perjumpaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah perkataan dalam sabdanya, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bis salam. Ya, dari wajahnya saja sudah nampak, Pak. Ya, bahkan dari ucapannya pun lebih nampak lagi. Ya, isi dari ucapannya pun nampak lagi bagaimana sosok baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Omongannya itu, isinya itu sudah kelihatan bahwasanya baik semuanya. Rahmat lil alamin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai manusia, tebarkanlah salam. Suruh nebarkan salam. Ya. Dari wong Jawa unggah-ungguh itu kan nyopo, Pak. Nyopo dhisik. Terus nyopo itu duduk sopoan sing biasa. Sapaan atau salam dalam Islam itu bukan salam atau sapaan biasa. Sapaannya adalah salam dan salamnya ini adalah doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas. Doa, Pak. Dan assalamualaikum ini adalah salamnya ahli jannah, salamnya para penduduk surga. Wis ayem, Pak. Wajah itu memancarkan keteduhan. Ucapannya itu menjadikan orang makin teduh. Ya, afsus salam, suruh nyebarkan salam. Wa at'imut ta'am, disuruh ngasih makan, Pak. Ya, loman jari wong Jawa. Ya, gampang ya, mangan. Gampang bantu dan cocok apa yang disampaikan oleh Khadijah. Ya. Di awal yang kita sampaikan tadi. Dan juga Nabi mengatakan sallu billaili wan nasunya, disuruh salat malam. Ya. Maka di sini pun juga bisa dilihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya itu terkait tentang akhlak kepada manusia dan juga enggak lupa akhlak yang paling penting apa? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungan baik dengan manusia, enggak lupa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Diilingno. Ya, shallul lail wan nasu niyam, yang mana manusia itu banyak tidur, bangun untuk melakukan salat. Karena apa? Ini adalah cara mempererat hubungan kita, cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada tidur lelap capek, tapi kita enggak capek ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah.

إمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان

أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا فإذا

0: TV.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: menanti. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله pemirsa Liman dan pendengar Radio Soliman dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Apakah kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Senantiasa membaca ayat-ayat Allah, senantiasa mengerti makna ayat-ayat Allah, berusaha untuk menghafalkannya tiap hari, satu ayat demi satu ayat, atau setengah ayat, atau kalimat-kalimat dalam Al-Quran Karim, kita berusaha memahaminya. Senantiasa kita memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menyertai kita, membersamai kita dalam kehidupan kita di dunia ini, karena kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membaca satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan rahmah bagi alam semesta. Saudaraku, Allah SWT mengutus Rasulullah SAW kepada umat manusia. Manusia mendapatkan rahmat Allah SWT, mendapatkan rahmat dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita termasuk manusia-manusia yang mendapatkan rahmah. Rahmah lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Rahmat untuk alam semesta. Kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ayat ini surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaknya kita ingat terus ya, kalimat ayat yang pendek saja. Tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmah lil alamin. Kita bayangkan ya, bagaimana sosok Rasulullah SAW. Kita membaca hadis Rasulullah SAW, bagaimana sosok-sosok beliau, bagaimana beliau menyatukan para sahabatnya. Beliau berhasil mendamaikan sahabat Ansor, Muhajirin dan Ansor disatukan. Sahabat Ansor sendiri yang berpecah belah disatukan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Ansor dari Aus dan Khazraj, mereka dahulu bertempur, berperang, hanyalah lantaran permasalahan lomba balap kuda. Ya. Mereka berperang dalam perang Bu'ad, yang bertahun-tahun mereka berperang sampai terburuh dan dalam mereka bergantian. Allah SWT mengutus Rasulullah sebagai rahmah lil'alamin. Bersatulah mereka. Terjadilah persatuan antara sahabat Ansar. Dan juga para sahabat Muhajirin, yang mana mereka dahulu beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka adalah sahabat-sahabat yang awal kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kita mengetahui beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, bukanlah hal yang gampang. Seperti seseorang, dia mengetahui kalau dia beriman atau dia mengikuti si fulan, mengikuti ajaran fulan, maka konsekuensinya dia akan diusir dari negerinya. Bahkan dia tidak boleh makan, tidak dapat pekerjaan, tidak boleh berhubungan dagang, perdagangannya hancur, ya, dan ekonominya pun hancur. Bahkan lebih daripada itu,
jika beriman kepada misalnya mengikuti kajian mengikuti ajaran dia harus keluar dari kampungnya, diusir, bahkan mungkin dibunuh. Itulah konsekuensi keimanan saat itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayah bagi siapa yang dikehendaki Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tahdi man ahbab man ahbab, dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ya. Ke-26. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Namun sebaliknya, lakinna Allah yahdi may yasha, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat keras permusuhannya di awal-awal sebelum beliau berhijrah atau beriman kepada Rasulullah SAW, Allah memberi petunjuk Umar bin Khattab. Masuk imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masuk Islamnya Umar bin Khattab, berimannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti unta yang besar masuk lubang jarum. Bagaimana pendapat Anda? Ada unta masuk lubang jarum. Apa yang Anda katakan? Tentunya Anda akan mengatakan, tidak mungkin unta bisa masuk lubang jarum. Demikian, tidak mungkin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Namun, walakinna Allah yahdi may yasha, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Rahmah lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Bahkan bukan hanya dari golongan manusia. Pada pertemuan yang lalu kita telah mendengar satu ayat Al-Quran atau beberapa ayat Al-Quran tentang kelompok jin. Wid sarafna ilaika nafaram minal jinni istami'una ilaika. Dalam surat Al-Ahqaf ya, kita akan membaca mengingat sejenak surat Al-Ahqaf ayat ke-29, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa id sarafna ilaik, ingatlah ketika kami menggiring untukmu atau mengarahkan kepadamu wahai Muhammad, wa id sarafna ilaik. Siapa yang diarahkan oleh Allah menuju Rasulullah SAW? Nafaram minal jinni, beberapa jin. Jadi bentuk dakwahnya Rasulullah SAW beberapa jin adalah Allah SWT mengarahkan, menggiring jin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, kita beriman ya, bahwasanya ada makhluk Allah yang namanya jin, dan kita tidak bisa melihatnya ya saat ini. Didakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian, yassami'una Qur'an. Para jin itu mendengarkan Al-Quran. Mereka mengerti Al-Quran, mengerti bahasa Arab. Mereka mendengarkan Al-Quran. Yastami'una Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Tatkala mereka telah hadir, menemui Rasulullah SAW, mereka berkata, ansitu. Diamlah dia. Diamlah. Dengarlah Al-Quran. Al-Quranul Karim kalamu. Jika kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerti maknanya, kita akan merasakan halawa al-iman, manisnya keimanan. Hingga tatkala kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
berkaitan dengan nama-nama Allah, sifat Allah, perintah untuk beristighfar, perintah untuk bertobat, kita pun mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

itu pun beliau mengulang-ulangnya. Apalagi kita yang tidak mengerti bahasa Arab. Tidaknya kita berusaha bukan hanya menghafalkan lafad-lafad teks ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, ayat-ayat Allah SWT, tapi mengerti makna-maknanya, mengulangi makna-maknanya. Kita jika hadir dalam majelis ilmu para santri ya, yang menghafalkan satu hari minimal mungkin 3 baris ayat Al-Quran Al-Karim, karena kita memakai mushaf Al-Madinah ya, Al-Munawwarah, di mana Al-Quran terdiri dari ayat Quran satu halaman, terdiri dari 15 baris. Kita dianjurkan untuk membaca 1 atau 3 baris. Menghafalkannya, para santri menghafalkannya minimal. Ada yang mampu. Karena kemampuan seseorang dalam menghafal tidak sama. Ada yang mudah, ya, ada yang sulit. Maka hendaknya seseorang berusaha untuk membaca makna ayat-ayat Allah. Tatkala menghafalkannya, membacanya, mengerti, merenungkannya berulang-ulang, menikmati ayat-ayat Allah di dalam hati. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Diamlah kalian, dengarkan Al-Qur'an. Setelah Rasulullah berceramah, memberi nasihat baca Al-Qur'an. Falamma qudiya wallaw. Setelah selesai dibacakan, mereka pun segera pergi dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi menuju kaum mereka. Wallaw ila qaumihim. Pergi menuju kaum mereka, mundirin, mengingat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita tentunya adalah pertemuan watawasobil haq, watawasobil sobr. Saling menasihati dan saling menetapi kebenaran ya. Saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam menetapi kebenaran. Kita di sini tentunya adalah dalam rangka balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kita dengarkan. Kita renungi mana, kita hafalkan, berusaha. Kita pikirkan makna itu. Wid sorofna ilaika nafarom minal jinni. Berusaha kita menghafalkannya. Tapi memahami maknanya. Ingatlah ketika kami mengarahkan, menghadapkan kepada kamu jumlah jin. Wa itsarafna ilaika nafaran minal jinni. Untuk apa? Yastami'una Al-Qur'an. Mendengarkan Al-Qur'an. Kita ulang lagi ayat itu. Wa itsarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una Al-Qur'an. Kita ulang lagi. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ulangi lagi, falamma hadaruhu qalu ansit. Falamma qudiyan. Setelah sudah selesai, wallaw ila qawmihim mundirin. Mereka memberi peringatan kepada kaum mereka. Ayat-ayat ulang yang diulang-ulang, satu ayat yang diulang-ulang dengan diresapi maknanya, itu akan memberi faedah kita, memberi manfaat yang luar biasa di dalam hati kita. Karena hati kita jika mengerti satu makna ayat Al-Quranul Karim, memahaminya, kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Maka di sini penting sekali ya, tadabur ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadaburinya, memikirkan, merenungkannya berlama-lama sambil menikmati. Setelah itu kita berdoa. Tatkala kita mendengarkan misalnya Allah
Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita berdoakan, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah aku Ya Allah. Jadi segala sesuatu kita renungkan di dalam keadaan kita atau dalam kepribadian kita, dalam keseharian kita, ya, membaca ayat Allah, kita renungkan apa yang ada dalam Al-Quran. Gunakan pikiran ini sehingga tatkala kita memikirkan ayat-ayat Allah SWT, kita akan mendapatkan faedah, dapat mentadaburi dan merenungkan, dan timbul keimanan dalam hati kita, timbul rasa takut dalam hati kita. Dalam kitab Madaria Al-Ibn Qayyim, ya, dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, beliau menukir sebuah ucapan dari seorang ulama yang mengatakan bahwasanya lau fakkaran nasu fi 'azamatillahi ma asawhu. Ucapan ini disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Bisr bin Haris, seorang imam ahli ibadah, seorang yang zahid, ya, terdapat dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Lau fakkara an-nasu, seandainya manusia memikirkan, merenungkan tentang apa, di 'azamatillah, tentang keagungan Allah. Akibatnya apa? Lau fakkara an-nasu fi 'azamatillah, seandainya manusia merenungkan, memikirkan keagungan Allah. Ma'asawhu, dia tidak akan mendurhakai Allah karena mempergunakan pikiran, merenungkannya. Bagaimana Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Bagaimana langit diciptakan? Bagaimana bumi ini diciptakan? Matahari diciptakan, bagaimana bintang-bintang, bulan, kita pikirkan. Allah yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan kita. Lau fakkarna, seandainya manusia memikirkan, ya Allah matilah, tentang keagungan Allah SWT, ma'asaw, tidak akan durhaka. Dan kalau kita memikirkan, ya Allah, Engkau telah menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, berapa sinar kekuatan sinar rembulan, matahari yang lemah, matahari, ya, rembulan, bintang-bintang. Bagaimana di langit terdapat lampu-lampu, bintang-bintang yang menghiasi. Betapa indahnya langit jika cerah sekali, bintang-bintang bersinar gemerlap. Siapa yang menciptakan ini? Allah SWT. Maka dia akan menyatakan, ya Allah, tidak Engkau menciptakan ini sia-sia. Pasti ada tujuannya Engkau menciptakan ini semuanya. Rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanaka ma suci Engkau ya Allah, fakina adzabanna, peliharalah kami dari api neraka. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, segala sesuatu jika dipikirkan, ya, itu akan membuat dampak yang luar biasa. Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhu berkata, rak'atani, dua rakaat salat, ya, muqtasidatani, muqtasidatani, yang tengah-tengah, yang tidak panjang, dua rakaat yang tidak panjang gitu ya, tidak lama, fi tafakkurin, namun salat dua rakaat itu dilakukan dengan tafakkur, memikirkan ayat apa Allah, memikirkan kandungan kalimat-kalimat yang diucapkannya. Allahu Akbar,
Allah Maha Besar. Saat ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Saat sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Engkau ya Allah yang Maha Tinggi. Dengan pemikiran, dengan merenungkan rakaatani muqtasilatani fi tafakkurin, dua rakaat dengan tafakkur, khairun min qiyami lailatin bila qalbin, lebih baik daripada salat malam satu malam suntuk salat, namun melaksanakan ibadah bila qalbin, tanpa hati. Janganlah melakukan ibadah tanpa hati. Lakukanlah ibadah dengan hati kita. Apalagi sholat wajib, kita lakukan dengan hati kita. Allah SWT berfirman, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, celaka orang yang sholat. Siapa itu orang yang sholat yang celaka? الَّذِينَ هُمْ an salatihim sahun, yang lalai dari salat-salatnya. Salat membutuhkan tafakkur. Salat dengan tafakkur, merenungkan, memikirkan, maka akan mengakibatkan apa? Lebih baik daripada salat satu malam tanpa hati. Dan seorang di dunia ini, tatkala dia merenungkan, memikirkan sesuatu dengan tadabbur, dengan pikir, engkau memerintahkan kami untuk beribadah, ternyata bukan hanya main-main saja di dunia ini. Gemarlah bermain-main ya. Hidup ini bukanlah hanya mainan-mainan saja, bermain bola, bermain-main game, bermain-main. Hidup ini bukanlah hanya permainan, la'ibun walahm. Belum kita saksikan dunia ini penuh dengan permainan. Namun ingatlah surat Dzariyat ayat ke-56, surat ke-51 ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma khalaqtul jinna, tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah, melaksanakan ibadah kepada Allah. Saudaraku pemirsa Liman TV dan pendengar Radio Suara Liman dimanapun Anda berada, seorang ulama mengatakan, al-fikru fid dunya, memikirkan, seseorang memikirkan di dunia, al-fikru di dunia, hijab, itu sebagai penghalang

Terang ulama mengatakan, kita ulang lagi ya. Terang ulama mengatakan, memikirkan tentang dunia ini adalah hijabun anil akhir, sebagai penghalang akhir. Wa'ukubah li ahli walaya, dan sebagai hukuman, menjadi sebagai hukuman bagi orang-orang yang beriman, kasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Wal fikru fil akhirah, memikirkan tentang akhirat. Yurisul hikmah, akan mewariskan hikmah. Wa yuhyi al-qulub, dan akan menghidupkan hati ini. Saudaraku, pikirkanlah kehidupan kita, akhirat kita. Apakah kita sudah punya rumah di akhirat? Saya belum punya rumah, Ustaz. Di dunia. Saya masih mengontrak, Ustaz. Berusahalah, memohon kepada Allah untuk bekerja, berusaha, membeli tanah, membangun, untuk membeli rumah, untuk mendapatkan rumah, untuk kita melaksanakan sholat, membaca Quran di rumah kita, untuk ibadah. Berusahalah. Namun, usaha kita untuk mendapatkan rumah di surga lebih daripada rumah di akhirat. Bagaimana itu bentuknya? Membangun masjid Allah SWT. Kita tidak punya uang atau tidak punya rumah di dunia, sudah tua usia kita. Infakkan harta Anda. Seandainya ada orang yang melihat membangun masjid, walaupun cuma 5.000, 10.000, sambil mengingat, barang siapa membangun masjid, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Barang siapa membangun masjid lillah untuk Allah, karena Allah, Allah akan membangunkan rumah dia di surga. Melakukan sesuatu dengan pikiran, akan kita akan mengerti tentang kehidupan akhirat. Bahwasanya kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Seorang yang berbuat maksiat dengan matanya, dia memikirkan, kalau saya berbuat maksiat dengan mataku ini, apa yang aku akan peroleh nanti di akhirat? Kalau aku tidak bertobat kepada Allah SWT, Allah akan menyiksa aku. Mungkin siksaannya keras sekali. Mata akan dibakar. Mata akan dicongkel. Hukuman yang besar. Dan maka setelah mikir akhirat, berhenti dari berbuat maksiat. Maka tadi disebutkan, lau fakkaran nasu fi azamatillah ma'asawhu. Seandainya manusia memikirkan keagungan Allah, memikirkan akhirat, takut kepada Allah, dia tidak akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita terus ya mengingatkan untuk kita memikirkan, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung ya. Kita kembali lagi kepada di antara sifat atau ayat Quran Karim yang menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalu wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Kita lihat bagaimana bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada para jin. Dan sebuah hadis. Hadis ini an Amir, atau dari seorang tabi'in ya. Al-jin min makhlukatillah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan tentang jin ya. Jin adalah makhluk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah wa akhbaru al-qamah amiran
Anahu Sa'la ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang tabi'in meriwayatkan hadis ini, seorang tabi'in yang bernama Amir meriwayatkan hadis ini. Bagaimana dia bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita membaca ya. Al-jin min makhluqatil, penjelasan hadis ini, jin adalah dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amarahum bi'ibadatihi wahdahu. Allah memerintahkan kepada para jin juga untuk beribadah hanya kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi manusia, anda yang berpikir ya, dia tatkala melintasi sebuah tempat yang gelap, yang terkenal angker gitu. Karena angker gitu, di gambar angker itu kan hantu, jin-jinnya banyak gitu ya. Dan jin itu ada yang kafir. Terkadang manusia yang terjerumus dalam kesyirikan, dia mengatakan, permisi, saya mau melewat jalan ini. Maksudnya permisi kepada yang dianggap penjaga penjaga jalan, penjaga kuburan, pohon, dan sebagainya. Bentuk kesyirikan-kesyirikan. Padahal jin seperti manusia, makhluk. Nah, dia memohon kepada Allah SWT. Mengucapkan, Kul a'udhu bi rabbil falak. Aku berlindung kepada Allah. Pada pencipta al-falak. Pencipta subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa yang dia ciptakan. Tauhid tidak arahkan kepada Allah. Dalam berlindung kepada Allah. Tidak berlindung kepada makhluk. Tidak meminta perlindungan kepada para jin. Yang mereka juga makhluk. Yang diperintahkan untuk mentauhidkan Allah SWT. Kemudian, fihimul mu'min wal kafir. Jin ada yang mu'min dan ada yang kafir. Fahum alamun mukallafun minallahi subhanahu wa ta'ala ka'alamina. Alam jin ya. Seperti alam kita di dunia. Mereka dibebani syariat. Harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizki. Allah tidak meminta kepada mereka rizki. Tapi Allah memberi rizki kepada mereka. Alam jin, alam para jin ya, dan alam para manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir. Manusia ada yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Juga ada yang kafir. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah telah menyatakan, katakanlah wahai Muhammad, ini Rasulullah ilaikum. Aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Ada yang beriman. Kami beriman, engkau adalah utusan Allah. Ada yang kafir. Alihada jamaatana, paman beliau sendiri ya, Abu Lahab. Apakah untuk ini, dakwah, tauhid ini, kami, engkau mengumpulkan kami? Demikian juga para jin. Ada yang beriman. Falamma hadaruhu, seperti tadi ya, dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46, ayat 29. Wa'idsarafna ilaika nafaram minal jin, istami'una al-Quran. Ingatlah ketika kami menggiring, mengarahkan para jin kepadamu Muhammad. Mereka istami'una al-Quran. Mereka mendengar Al-Quran. Falamma hadaruhu, qalu ansitu. Tatkala mereka hadir mendengarkan Al-Quran, mereka berkata, diam kamu, dengarkan Al-Quran ini, diam, dengarkan Al-Quran ini. Setelah Rasul membacakan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Mereka pulang menuju alam jin, alam para jin ya. Mundirin, mereka memberi peringatan. U'budullah wajtanibu taghut. Kalian berimanlah kepada Allah. Hei para jin, berimanlah kepada Allah. Jauhlah sembahan selain Allah.
Sama kita manusia. Wahai manusia, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kita beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Wahai ahli kita, ta'alau, mari kemari. Kita sama-sama menyembah Allah. Wahai orang Yahudi, orang Nasara, ta'alau ila kalimatin sama. Kul ya ahlul kita, ta'alau ila kalimatin sama. Bainana wa bainakum. Allah na'buda illallah. Mari, kita tidak menyembah kecuali hanya Allah. Kita tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Kita tidak mengatakan Allah punya anak. Tidak mengatakan Allah punya istri. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan. Laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Kita serukan kepada umat manusia. Siapa saja. Dan kita bersyukur manusia. Sebagai manusia kita beriman kepada Allah. Kita berusaha mentauhidkan Allah. Menjauhi kesyirikan. Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Kami mendapatkan petunjuk untuk beriman kepada Engkau ya Allah. Beriman kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau mengutusnya sebagai rahmah lil alamin. Kami mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Ampunlah kami ya Allah. Bimbinglah kami, tunjuklah kami ke jalan surga-Mu ya Allah. Bertemu dengan Engkau. Bertemu dengan Rasul-Mu. Bertemu dengan para sahabat-sahabat Nabi. Salah Al-Qamah bin Qais An-Nakhai. Seorang tabi'in, Amir yang bernama Amir Al-Sya'bi, bertanya kepada Al-Qamah bin Qais An-Nakhai. Seorang tabi'in juga, yang dia merupakan murid daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Salah satu murid yang masyhur yang dekat dengan Abdullah bin Mas'ud. Al-Qamah bin Qais An-Nakhai. Hal kana Ibnu Mas'ud syahida ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Jin. Apakah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hadir bersama Rasulullah saat Rasulullah bertemu dengan para jin, Lailatul Jin ya, malam jin. Pertanyaannya ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya oleh Al-Qamah, muridnya. Al-Qamah ditanyai oleh orang lain, orang tabi'in, Amir al-Sya'bi. Jadi Amir al-Sya'bi bertanya kepada Al-Qamah. Al-Qamah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Apakah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Amir al-Sya'bi ini bertanya kepada Al-Qamah bin Qais An-Nahai. Ya. Jadi pertanyaan ini ditujukan kepada Al-Qamah. Apakah? Karena dia murid yang masyhur daripada Abdullah bin Mas'ud Al-Qamah ini. Apakah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hadir menyaksikan Lailatul Jin ketika Rasulullah bertemu dengan para jin? Lailatul Jin yang dimaksud adalah Lailah allati dhahaba bi fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam li qira'ati al-Qur'an 'ala al-jin wa haddathahum bi ba'd al-ahkam. Malam jin, Lailatul Jin itu maksudnya adalah malam Nabi bertemu dengan para jin tatkala membacakan Al-Qur'an dan menjelaskan hukum-hukum Islam. Karena Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin, harus jin itu beriman kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak diutus melainkan sebagai rahmat lil alamin. Wa akhbara Al-Qamah Amiran. Maka dijelaskan oleh Al-Qamah kepada Amir. Anausa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ma al-shayda ahad
من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فأجابهم لا. Maka Al-Qamah menjawab, aku bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, apakah ada sahabat yang bertemu atau yang menemani Rasulullah saat Rasulullah bertemu dengan jin? Tidak. Jawab Abdullah bin Mas'ud, fa'ajabahum la. Wa fi riwayatin li Muslim, ada hadis yang dalam riwayat Muslim, anahu qala, dalam riwayat Muslim Abdullah bin Mas'ud mengatakan bukan la gitu ya, tapi mengatakan wadittu anni kuntu ma'ahu, aku berharap saat itu sebenarnya ingin bersama beliau. Wadhalika liyara ma ajrallahu ala yadihi minal mu'jizat, agar ingin melihat ya Abdullah bin Mas'ud berharap, oh ingin sekali seandainya aku bertemu apa, menemani Rasulullah bertemu jin, akan melihat bagaimana mukjizat Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW bertemu dengan para jin gitu ya. Wa akhbar radhiyallahu anhum annahum kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin minal layali fa faqaduha. Lalu diceritakan, satu ketika kami bermalam bersama Rasulullah, ya, tiba-tiba Rasulullah hilang, tak ada. Kemana Rasulullah? Fabahatu anhu fil audiyati wa syi'ab. Lalu kami cari-cari di lembah, ya lembah, sebuah tempat yang di bawah antara dua gunung. Wa syi'ab, di jalan-jalan. Syi'ab, jama' dari as-sya'ib. Wa wa'at tariq fil jabal. Syi'ah adalah jama' dari syi'ibun dalam bahasa Arab. Ada jalan yang di gunung-gunung itu ya, kecil-kecil itu ya. Jalan gak lebar atau lebar di gunung-gunung. Faqalu usfitira ay tarad bihil jin. Maka para sahabat mencari Rasulullah, kok gak ada Rasulullah ya. Wah, jangan-jangan ini Rasulullah di bawah jin ini, usfitira. Aukutila sirran, atau Rasulullah dibunuh secara sembunyi-sembunyi. Jadi mereka para sahabat khawatir ya, Rasulullah dibawa jin, dibawa terbang jin, atau terbunuh sembunyi-sembunyi, tidak diketahui. Kemudian fabatu bisyarri lailatin bata biha qaum. وهذا كناية عن شدة حسنهم وذلك لما ظنوه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه فقد وهو فيهم. Lalu mereka pun bermalam ya, dengan malam yang penuh kesedihan, karena mereka khawatir, bukan hanya sedih, cemas ya, wah jangan-jangan Rasulullah SAW terbunuh ini, bagaimana ini, hilang Rasulullah SAW. Wa yakhbiru Abdullah radhiyallahu anhu annahum lamma asbahu ra'aw Rasulullah SAW. Namun ketika pagi hari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan hadis ini, pada waktu pagi hari ternyata para sahabat melihat Rasulullah keluar atau berjalan ya. Ya'tihim min jiha ghar Hira. Berjalan dari arah Gua Hira. Yaitu Gua Hira adalah gunung di Mekah, dari Masjidil Haram sekitar 5 km ya. Rasulullah berjalan dari sana. Kana ta'abbad fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bisan. Sebelum Rasulullah SAW diutus jadi rasul, Rasulullah biasa pergi ke Gunung Hira, duduk di sana menjadi tempat ya, di Gua Hira, di Gunung Hira, untuk beribadah sebelum diutus Malaikat Jibril ya, sebelum diangkat jadi rasul. Wa akhbaruhu 'anil ladhi waqa'a minhum fi tilka al-laila bil bahthi 'anhu wa husnihim 'alayhi. Rasul menceritakan, kenapa tidak ada saya dan kalian sedih mencari saya ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani
Atani da'il jin. Seorang da'i jin, da'i alladhi arsalatul jin, yaitu seorang da'i dari kalangan jin, diutus oleh para jin untuk menemui Rasulullah SAW. Maka datang menemui Rasulullah, berbicara Rasulullah, wa dhahaba ma'ahu, wa qara'a alaihim. Lalu Rasulullah SAW pergi bersama da'i, seorang da'i ini menuju kelompok-kelompok jin, ya. Lalu Rasulullah membacakan kepada mereka Al-Quran. Al-Quran. Wa qara'a alaihim Al-Qur'ana. Wa antolaka sallallahu alaihi wasallam bi sahabatihi. Wa arahum atharahum wa athara niranihim. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan kepada sahabatnya. Janganlah kita atau kita bertemu dengan jin. Ditunjukkan kepada sahabatnya. Ini loh, bekas-bekas jin ya. Bagaimana jejak-jejak jin yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengabarkan, wa ahbar asbahu annal jin sa'alu zat. Ay talabu minhu an yuhaddida lahum syai'an yakunu lahum ta'aman. Dan para jin bertanya kepada Rasulullah SAW untuk menentukan makanan untuk mereka. Atau meminta kepada Rasulullah bagaimana hukum tentang makanan mereka ya. Fa'abaha sallallahu alaihi wasallam lahum kulla azmin dhukira smullah alaihim. Maka Rasulullah menyebutkan makanan para jin adalah makanan tulang-tulang yang disebut oleh tulang-tulang ya, yang dagingnya disebut Allah subhanahu seorang muslim menyebut nama Allah subhanahu makan bismillah, makan dagingnya, tulangnya, kambingnya, tulangnya sapi, dibuang. Itulah makanan jin. Ini adalah makanan jin. Wa akhbaru ashabahu anna jin sa'alahu an izzat. Ay talabu minhu an yuhaddida lahum syai'an yakun lahu ta'aman. Fa abaha sallallahu salamahu kulla azmin dhukir rasulullah alaihi. Fa idha waqa'a fi aidihim. Ay kullu ma yaltaqitunahu minal idham. Fa innahu sayakunu awfar ma yakunu lahma. Jadi tulang. Tulang-tulang ya, dari seorang yang muslim yang makan, menyebut bismillah, dibuang. Maka diambil oleh jin, akan ditafsirkan oleh para ulama, akan jadi makanan jin. Akan banyak dagingnya lagi ya, para jin. Memakan tulang-tulang yang nanti akan menjadi daging lagi. Dimakan oleh jin. Wal ma'na anahum idha tanawalu al-azma sara alaihi lahmun fatazawwaduna minhu. Itu kalau para jin itu makan tulang-tulang itu ada dagingnya lagi. Ini dari diantara makna hadis ini. Inilah tentang ya kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah menjumpai para jin. Membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah rahmah lil alamin. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita beriman kepada Allah. Dan di sana, di alam jin, juga ada jin yang beriman kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Mengikuti sunnah Rasulullah. Kita bersyukur. Kita mengikuti sunnah Rasulullah. Di sana ada jin yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Alam manusia berkelompok-kelompok, ada yang beriman, ada yang kufur. Demikian juga alam jin. Ini bentuk daripada firman Allah SWT, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ada hadis lagi kisah ya, bagaimana rahmat Allah SWT kepada, atau bentuk rahmat Allah SWT kepada manusia. Allah SWT mengutus Rasulullah rahmah lil amin. Dan kita melihat bagaimana rahmat Rasulullah SAW kepada manusia. Dalam hadis ya. Inna Rasulullah SAW lam yakun syaba illa yasira. Hadis dilihatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Akhrajahu Ahmad. Rasulullah SAW
itu tidak ada, usia beliau sudah hampir 60-an atau 60-an ya, tidak ada uban ya, kecuali sedikit bisa dihitung. Walakinna Abu Bakar wa Umar ba'dahu khadaba bil hinna ya. Namun kalau Abu Bakar dan Umar mempunyai uban, dia menyemir rambutnya dengan yaitu tumbuh-tumbuhan ya yang mewarnai rambut ya, bukan dengan warna hitam ya. Kemudian wal katam ya, bil hinna wal katam. Qala wa ja'a Abu Bakar radhiyallahu anhu bi abihi Abi Quhafa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Pada waktu penaklukan kota Makkah, ayah Abu Bakar masih di kota Mekah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Saat ditaklukkan kota Mekah, Abu Bakar menemui ayahnya, yahmiluhu, digendong ayahnya. Ayahnya ini sudah tua, sudah beruban sekali, ya. Yahmilu hatta wudi'a baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan, didudukkan di depan Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Bekal Rasulullah SAW. Rasulullah SAW saat itu adalah seorang yang sudah menang ya, menjadi penguasa kota Mekah. Rasulullah diusir, dihina, bahkan sebagian sahabat dibunuh. Namun bagaimana Rasulullah saat menaklukkan kota Mekah? Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abi Bakar rahmatullah alaihi wa ridwanu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, "Lau akrarta asy-syaikha fi baitihi la atainahu." Orang tuamu ini enggak usah dibawa ke sini. Kamu datang, apa kamu tetap di rumahmu, orang tuamu, saya akan mendatangi ayahmu. Dengarlah Rasulullah SAW. Tatkala beliau bersifatkan sebagai rahmah lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Ada kasihannya gitu ya, rahmah. Orang tua, ayah Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq menggendong ya, memikul atau menggendong ayahnya yang sudah tua dibawa ke Rasulullah SAW. Ya, ya Rasulullah, ayahku masuk Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la akrarta syaikha fi baiti la atainahu. Jadi engkau tetap atau orang tuamu tetap di rumahnya lalu engkau memanggil saya akan datangi dia. Bagaimana? Rasulullah seorang yang nabi, ya. Seorang yang pemimpin menaklukkan kota Mekah. Semuanya tunduk kepada Rasulullah saat itu. Orang tua. Rasulullah menasihati yang Abu Bakar Siddiq. Seandainya engkau panggil aku mendatangi rumahnya, aku akan datang. Ini juga termasuk juga untuk memuliakan kemuliaan daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana Rasulullah memuliakan takrimah li Abi Bakar ya. Abu Bakar Siddiq dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Wa aslama, ayahnya masuk Islam. Bersyukur ya, jika ayah kita, keluarga kita mengerti tauhid la ilaha illallah, mengerti tentang sunnah Rasulullah, nikmatnya. Bahagia sekali kehidupan kita. Semoga demikian pula ya, ayah-ayah kita, keluarga kita semuanya diberi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Warasuhu wa lihyatuhu kathughamah bayadhan ya, lihat jenggot sama bak rambut daripada ayah Abu Bakar Siddiq sudah mutih sekali. Faqala sallallahu alaihi wasallam ghayyiruhuma wajannibuhu sawa.
kalian rubah, kamu rubah Wak, yaitu jenggot warna putih, jenggot ayahmu, kamu rubah rambut ayahmu yang putih itu dengan warna, ya kamu semir gitu ya, tapi jangan semir hitam, semir selain hitam. Di sini, hadis ini menunjukkan bagaimana rahmah Rasulullah SAW, memarsalnaka illa rahmal, terhadap orang yang lebih tua, beliau memiliki rahmah lil alam. Beliau menyatukan para sahabatnya, rahmah lil alam, bersaudara.

0: salat firman wa marsalnaka ila malil alamin. Kita bersyukur mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang dibawa oleh Rasulullah dengan kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulu qali hada استغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sudah infak kaliman bulan ini.

0: Realisasi warna budaya Indonesia hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: hawa nafsu itu membuat mata terbuat mata tertutup. Jadi seorang itu kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, telinga menjadi tuli,
1: mata menjadi buta,
0: mata hati menjadi buta, sudah tidak ada lagi fungsinya. Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya hati-hati tentang hawa nafsu. Ya, sampai seorang terjerat dalam hawa nafsu itu. Kita harus berbicara, berpikir, bertindak dengan penuh kematangan, dengan penuh kehati-hatian, dan mohon kepada Allah Ta'ala taufik. Kalau seorang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah dalam semua tindakannya, semua tingkah lakunya, semua perangainya adalah merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sebagai manusia dan tidak terjaga dari kesalahan, pasti suatu saat terjerumus pada kesalahan. Dan mesti manusia itu melakukan maksiat karena dia tidak maksum. Fa'idha kana min ahli tauhid, tetapi kalau dia ahli tauhid yang bebas dari kesyirikan, maka sesungguhnya tauhidnya itu dan ikhlasnya dia mengikrarkan la ilaha illallah itu akan menjadi penyebab kebahagiaannya dan penyebab diampuni dosanya. Manusia ini tidak ada yang tidak melakukan dosa, pasti melakukan dosa. Tetapi dengan tauhid itulah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya.
3: Agar amal ibadah ini sempurna, maka ada disebutkan para ulama dua syarat sempurnanya amal. Bukan syarat kabul, syarat sempurna. Agar amal itu sempurna, yang pertama, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal tersebut. Ya, bersungguh-sungguh.

0: tidak setengah-setengah dalam melakukan amal itu. Kemudian yang ketiga, yang kedua, syarat sempurnanya suatu amal adalah al-musara'atu fil amal, bersegera di dalam mengerjakan amal tersebut, tidak menunda-nunda. Wah,
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
2: Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dalam salah satu hadis beliau, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dan keimanan yang kuat dan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Sampai dia mencintai saudaranya sampai dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau dalam masalah bantuan atau sedekah, ini kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau ada saudara kita yang tertimpa bencana, ya bencana alam, kalau ada saudara kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut sedih, kita ikut berduka cita, kita berusaha membantu dengan sesuatu yang layak, sesuatu yang pantas, kita ikut mendoakan supaya mereka sabar, kita ikut menghibur mereka dan sebagainya. Ya, ini harus kita perhatikan dalam masalah infak dan sedekah ini, jangan asal-asalan. Ya, cari sesuatu itu yang memang layak.
1: Semenit manfaat.
3: Allah Ta'ala menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan, hidup bersuku berbangsa. Dan kita maklumi, apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tidak berselisih dari kenyataan manusia hidup ingin bagaimana berkumpul. Karena dengan berkumpulnya manusia ini ada huru-hara, ada bencana, satu sama lain membantu. Nah, ketika ada suatu perampok atau yang lainnya, maka yaitu kerjasama tetangga tersebut. Itulah baiknya tetangga dengan tetangga. Karena itu Allah Ta'ala menganjurkan kita berbuat baik kepada tetangga, walaupun dia orang kafir. Namun berbuat baik kita pada orang kafir tidak sama dengan tetangga yang muslim, lebih banyak hanya tetangga yang muslim. Apalagi tetangga itu ada hubungan dengan kerabat, lebih banyak pula.
1: Semenit manfaat.
0: Ayatul munafiqi salatun, ya, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ini nifak amali, ya. Ini kemunafikan bersifat perbuatan. Yaitu idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Ya. Orang di antara perbuatan orang munafik, ya, dusta. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau dia berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Dia tidak menepati janjinya. Kemudian wa idza utmina khana, dan apabila dia diberikan amanah dia khianat. Nah, ini di antara sifat-sifat orang munafikin.
1: Semenit manfaat.
4: Salat rakaat ini ba'da kulli wudhu'in, yaitu di antara sunnah-sunnah harian adalah melaksanakan sholat dua rakaat setelah setiap kali kita berwudu. Ya, sholat dua rakaat setelah wudu. Wahadi minas sunanil yaumiyah, sholat dua rakaat setelah wudu ini termasuk sunnah di antara sunnah-sunnah sehari-hari. Allati yatarattabu alaiha fadlun azim, yang membuahkan keutamaan yang sangat besar. Ya, kalau kita bisa melaksanakannya, menjaganya, istiqomah, maka pahala dan keutamaan ini sangat-sangat besar. Wahwa dukhulul jannah, yaitu adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan apalagi yang lebih tinggi daripada seseorang dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sempurna, nikmat yang abadi.
1: Semenit manfaat.
0: Allah akan menjaga Al-Qur'an Al-Karim dari berbagai macam kebatilan. Makanya Allah katakan, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi. Tidak akan pernah ada ya mendekatinya, datang kepadanya apa itu kebatilan. Apakah dari arah belakang maupun dari arah depannya? Yang menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an adalah penjagaan yang sungguh sangat luar biasa. Tidak ada satupun usaha dari mereka, musuh-musuh Islam, di dalam menyimpangkan, mengganti, mengurangi ayat ataukah surat dalam Al-Quran, melainkan Allah buktikan keburukannya, Allah buktikan kejahatannya, Allah singkap semua apa yang menjadi usaha mereka untuk mengganti Al-Quran Al-Karim. Allah menjaganya melalui mereka, para ulama-ulamanya, mereka para wali-walinya. Allah akan menjaga Al-Quran ini sampai nanti akhir zaman.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Baik, tentang wasiat, ya memang kita dianjurkan bagi orang yang akan mewasiatkan sesuatu, itu hendaknya dia menulis sebelumnya. Jauh-jauh hari sebelum meninggal, itu sudah nulis. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika mendengar hadis Nabi SAW tentang wasiat, maka beliau selalu selalu wasiat itu ada di bersama beliau. Ya. Nah, jadi kalau memang kita punya harta untuk diwasiatkan, itu jauh-jauh hari dalam keadaan sehat walafiat, ditulis wasiat itu. Ya, jangan menunggu. Ya, kalau sudah menjelang meninggal baru nulis, enggak, sebelumnya. Kemudian, itu bagi yang memang ada harta yang akan dia wasiatkan. Dan wasiat itu hanya maksimal 1/3. Jadi misalnya seorang punya harta 90 juta. Dia ingin memberikan wasiat untuk amal kebaikan. Ya, maka dia maksimal 1/3 dari 90 juta. Ini gampangnya. Berarti berapa? 30 juta. Itu wasiat paling maksimal. Tidak boleh diwasiatkan setengah dari hartanya untuk masjid misalnya, setengah untuk ahli waris, tidak boleh. Ya. Maksimal 1/3. Kalau lebih sedikit, itu lebih bagus. Ya. Sebagaimana pendapat Abdullah bin Abbas, ya, Abu Bakar Siddiq, mereka cenderung lebih kecil dari 1/3 itu lebih utama. Ya. Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda, "Ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir." 1/3 dan 1/3 itu banyak. Maka Abdullah bin Abbas memilih di bawah itu. Di bawah 1/3. Kemudian wasiat, ada wasiat yang boleh dilakukan dan ada wasiat yang tidak boleh dilakukan. Ya, ini juga perlu diketahui. Wasiat yang akan membahayakan ahli waris tidak boleh dilakukan. Wasiat yang melanggar syariat Allah tidak boleh dilakukan. Contohnya apa? Seorang berwasiat, nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di masjid atau di depan masjid. Ini tidak boleh dilakukan. Ya. Karena kuburan tempatnya di kuburan kaum muslimin. Bukan di masjid. Nah, ini penting. Ya. Wasiat kalau melanggar syariat Allah itu tidak boleh dilakukan. Atau ada wasiat yang menunjukkan ketidakadilan, ya, kepada anak-anak. Ini pun tidak boleh dilakukan. Ya, karena akan ada kezaliman pada sebagian anak yang lainnya. Padahal sebetulnya memang orang yang sudah ada ketentuan warisan itu tidak perlu ada wasiat lagi. Jadi wasiat ini pada umumnya adalah untuk hal-hal yang di luar ahli waris. Ya, di luar ahli waris.

Baik, yang ditanyakan itu ya memang tergantung orangnya. Terkadang ada orang setelah sholat subuh dia duduk di masjid, aktivitasnya masih agak terlambat ya, atau dia sudah mengukur jamnya ada cukup untuk membaca zikir, silakan dia duduk sambil berzikir. Tapi terkadang ada orang harus berangkat ke pekerjaan, setelah subuh langsung harus dia tinggalkan, zikir sebentar kemudian ditinggalkan. Maka kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Ittaqullah mastata'tum, takwalah kepada Allah semampu kita. Maka termasuk hal yang dibolehkan ketika seorang berzikir pagi petang, jadi pagi hari misalnya di saat dia berkendaraan, itu tidak mengapa. Karena itulah waktunya bagi dia. Karena kalau dia duduk di masjid misalnya, ini tentu akan ya mungkin dia terlambat atau mungkin mendapatkan kemacetan seperti di Jakarta dan yang lainnya, maka boleh dia berzikir dalam perjalanannya. Wallahu ta'ala a'lam.

Kalau izinnya sebenarnya lebih ke izin sebaiknya, ya sebaiknya izin, karena apa namanya dikhawatirkan seorang suami ketika dalam rangka adab saja sebenarnya minta izinnya dalam rangka adab. Kalau izin yang wajib itu kan sebenarnya izin keluar rumah sama izin puasa, itu izin yang wajib. Sama izin pakai hartanya suami, ya itu adalah izin-izin yang memang hukumnya wajib. Tapi kalau seperti ikut pelajaran online dan sebagainya, maka min babil adab, sebaiknya ya lebih afdolnya izin ke suami, ya nanti suaminya mungkin akan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga. Mungkin akan ditanya siapa yang ngajarin, ya ustadz siapa yang ngajarin, ya mungkin suaminya punya beberapa maklumat yang tidak dimiliki oleh istrinya. Jadi alangkah baiknya seorang istri sharing kepada suaminya, ya. Yang pertama dalam rangka adab kepada seorang suami, dan juga ini bisa lebih mengharmoniskan rumah tangga, ya ngobrol sama suaminya, ini saya mau ikut pengajian ya, online diasuh oleh ustadz atau ustazah fulanah misalnya, ya. Jadi sebaiknya seperti itu, ya. Kalau wajibnya sebenarnya tidak, ya, karena tetap di dalam rumah, ya. Cuman afdolnya secara adab memang izin, ya. Allahu a'lam.

Baik, perlu diketahui bahwa hidup ini adalah ujian. Allah menjadikan, menciptakan bumi itu, bumi ini untuk manusia hidup di sini, di bumi ini, di dunia ini, dan Allah menguji. Allah menguji, apalagi orang-orang beriman diuji dengan ujian-ujian yang tergantung dari agama, kekuatan iman masing-masing. Semakin tinggi iman seorang, ujiannya juga semakin berat. Semakin rendah iman seorang, maka ujiannya pun ringan. Maka apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ya berupa ujian, kemiskinan misalnya, kefakiran, itu semua ujian dari Allah Ta'ala yang memerlukan kesabaran. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru, bersabarlah kamu sekalian dan perkuatkanlah kesabaran kalian. Ya, ini perintah dari Allah Ta'ala kutu untuk bersabar, karena hidup ini adalah ujian. Ya, kalau kita diuji oleh Allah suatu ujian, hendaknya kita melihat orang lain yang mendapat ujian jauh lebih besar dari yang Allah ujikan pada kita. Maka dengan demikian, maka kita akan merasa ringan ujian itu. Ya, ini yang pertama. Kedua, bahwa Allah, kenapa ya, apa hikmah memberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kenikmatan-kenikmatan duniawi? Karena mereka hanya merasakan kenikmatan itu di dunia saja, dan dunia itu sementara. Sementara itu, kehidupan yang kekal itu ada di akhirat. Orang-orang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya di akhirat kelak mereka diazab dan masuk dalam neraka Allah, ya, dan itu selamanya. Nah, oleh karena itu kita jangan terperdaya, jangan tertipu dengan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan dari orang-orang yang mereka apa diberikan kenikmatan dari orang-orang bukan muslim, diberikan berbagai macam kenikmatan di dunia ini, semua itu sementara. Mataun qalil, kata Allah Ta'ala, kenikmatan yang sedikit. Ya, adapun akhirat itu yang lebih kekal, yang kekal. Maka Allah menginginkan untuk kaum mukminin yaitu kenikmatan yang besar dan abadi di akhirat kelak. Maka kalau kita diuji di dunia ini, jangan banyak gelisahnya, jangan banyak aduannya, jangan banyak curhatnya, ya. Tidak usah curhat pada manusia, curhat pada Allah, ya. Ini kita masih lihat ada orang-orang yang curhatnya pada manusia. Apa gunanya kamu curhat pada manusia? Tidak ada gunanya, ya. Curhat pada Allah Ta'ala. Baru diuji sedikit sudah kiamat dunia ini, ya. Baru diuji, ujian-ujian yang ringan, seakan-akan dunia ini kiamat. Subhanallah, mana iman, ya, mana keyakinan pada Allah Ta'ala, ya. Kalau memang berilmu, kalau memang berakidah yang benar, ya, mana imanmu kepada Allah Ta'ala? Diuji sedikit ribut, kiamat, bikin fitnah, ya, iya, bikin keributan. Padahal ujian baru sedikit. Bahwa orang beriman, bersabarlah. Kita memiliki Allah Ta'ala, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha melihat, Zat yang maha kuasa. Maka mengadulah pada Allah, curhatlah pada Allah, yakinlah pada Allah. Maka semua ini yang kita hadapi di dunia ini adalah kecil. Kalau kita betul-betul yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.

0: Baik, seorang yang dia menggibahi seseorang, ngerasani wong istilahnya, itu bagaimana cara untuk menghapus ghibahnya itu? Pertama, dia jika bisa meminta maaf pada orang yang dighibahinya, maka minta maaflah pada orang itu. Tapi kadang-kadang itu tidak gampang dan tidak mudah, ya. Bisa jadi orang itu marah. Maka sebagian ulama mengatakan hendaknya dia menyebut kebaikan-kebaikan orang itu. Setelah digibahi orang itu, disebutkan kebaikan-kebaikannya, ya, di tempat dia ghibah itu. Kemudian dia mendoakan orang tersebut, semoga Allah mengampuni orang itu, ya, semoga Allah mengangkat derajatnya, dan seterusnya. Itu diantara yang disebut oleh para ulama. Kalau seorang itu ghibah kepada saudaranya, ya, maka pertama jika dia bisa minta maaf, lakukan hal itu. Tetapi kadang-kadang itu dampaknya juga justru berdampak jelek. Bisa jadi orang itu marah. Maka dia cukup dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang itu, dan kemudian juga mendoakan, mohon ampun pada Allah untuk orang tersebut. Wallahu a'lam.
1: Al-Iman TV. Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insyaallah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
1: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15, waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
5: Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah penting di dalam fikih muamalah atau dalam jual beli, di mana ada sebuah kaidah yang penting untuk kita fahami bersama, yaitu al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfad wal mabani. Inti dari sebuah akad itu dilihat dari maksud dan juga makna dari akad tersebut, bukan dilihat dari lafaz atau kalimatnya. Apa makna atau arti dari kaidah ini? Dalam jual beli, maka yang menjadi inti dalam sebuah akad adalah makna, konsekuensi, hakikat yang terjadi dalam akad tersebut, bukan dilihat dalam lafadznya. Kita sudah membahas yaitu tentang jual beli, di antara rukunnya ada shighah, ada bentuk jual beli, di mana suatu akad jual beli bisa terjadi apabila yaitu ada akad shighahnya dalam bentuk perbuatan. Segala perbuatan yang menunjukkan sebuah transaksi jual beli, maka jual beli tersebut sah, meskipun tidak ada ucapan ijab dan qabul. Tentu ini menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Sehingga ketika seorang menjual barang tanpa mengucapkan apapun, sebagaimana seorang pembeli ketika mengambil barang di supermarket kemudian langsung membayar, di situ tidak ada ucapan yang keluar dari lisan pembeli. Sehingga di sini sudah bisa difahami bahwasanya seorang datang mengambil barang menuju ke kasir lalu kemudian membayar, pasti maksudnya adalah ingin membeli. Sehingga yang dijadikan patokan di sini adalah maknanya, yaitu konsekuensi dari akad yang terjadi tadi. Ini juga bisa terjadi pada contoh-contoh yang lainnya, misalkan seseorang ingin memberikan sebuah hadiah. Contohnya misalkan, ini saya jual HP saya, kamu gak usah bayar. Nah, ungkapan saya jual HP saya dan kamu tidak perlu bayar, ini secara lafaz adalah jual beli. Namun secara akad ini bukanlah jual beli, akan tapi hadiah karena tidak perlu bayar. Sehingga meskipun yang keluar adalah lafaz jual beli, saya jual, namun karena di sini mengandung konsekuensi bahwasanya pihak yang kedua tidak perlu membayar sesuatu apapun, tidak perlu memberikan apapun sebagai timbal balik dari HP yang saya berikan tadi, maka ini maksudnya adalah hadiah. Sebagaimana juga misalkan ketika seorang yang buka warung misalkan, kemudian ada orang yang datang. Ketika ada orang yang datang kemudian duduk di warung, bilang kepada penjualnya, "Bu, saya minta nasi satu piring." Lalu juga mengatakan, "Bu, saya minta es teh satu gelas." Nah, di sini orang yang datang tadi mengucapkan minta. Sebagaimana kita pahami, kalau minta dalam bahasa Indonesia ya tanpa pamrih. Namun ketika di sini diucapkan oleh seseorang, ketika dia memasuki sebuah warung dan dia mengatakan minta, maka ketika dia sudah selesai makan, sudah selesai minum, lalu dia ingin keluar dari warung tersebut, pasti penjualnya akan mengatakan, "Maaf, Anda harus bayar dulu." Tidak boleh bagi pembeli tadi mengatakan, "Saya tadi kan minta, saya tidak beli." Maka ucapan pembeli di sini, "Saya minta," itu maknanya adalah membeli, karena itu dilakukan di warung. Tentu juga akan berbeda misalkan ketika minta kepada orang tua, ya tentu orang tua pasti akan memberi tanpa memintanya untuk mengembalikannya. Sehingga di sini yang difahami bukan lafaz yang keluar, tapi yang difahami adalah makna yang terkandung di dalam ucapan tersebut. Contoh yang lainnya sekarang adalah apa yang terjadi pada perbankan misalkan. Kita semuanya ketika menyimpan uang di bank misalkan, secara umum namanya adalah menabung. Ada yang mengatakan wadiah atau titipan, menitipkan uang kepada bank. Maka kita harus melihat apa hakikatnya uang yang kita taruh pada bank tersebut. Tidak mungkin maksudnya adalah kita benar-benar menitipkan yang mana bank akan menyimpan uang tersebut. Namun kalau kita melihat hakikatnya, uang yang kita taruh di bank bukanlah untuk disimpan, bukanlah untuk dijaga bank, akan tapi pasti akan digunakan, diinvestasikan, atau diputar, dan yang lainnya. Sehingga itu semuanya merupakan hakikat dari utang piutang atau al-qard atau pinjaman uang. Sehingga di situ berlaku pinjaman. Sehingga ketika di situ hukumnya pinjaman, maka orang yang meminjamkan atau nasabah yang menaruh uangnya di bank, berarti dia meminjamkan uangnya kepada pihak bank. Meskipun dalam tanda tangan, dalam surat tidak ada kata-kata meminjamkan sama sekali. Namun yang dilihat adalah hakikatnya. Apakah hakikatnya itu benar-benar meminjamkan ataupun tidak. Ini pula yang terjadi pada sistem wadiah di perbankan syariah misalkan. Karena tidak mungkin kita menitipkan pada hakikatnya. Karena di situ terkadang ada tambahan bagi hasil ataupun yang lainnya yang juga bisa dimanfaatkan oleh pihak bank. Maka pada hakikatnya itu adalah pinjaman kita kepada pihak bank. Bukan kita menyimpan atau menitipkan uang tersebut. Karena juga hakikatnya ketika uang tersebut hilang misalkan, bank tetap wajib untuk mengembalikan. Dan ini adalah hakikat dari utang piutang. Kemudian contoh yang lainnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penggunaan istilah hadiah. Hadiah berarti seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa pamrih. Maka ketika hadiah ini diberikan oleh seseorang kepada pejabat, meskipun dia mengatakan ini adalah sebuah hadiah, maka hukumnya tetap terlarang karena bisa jadi itu merupakan riswah. Bisa jadi itu merupakan suap. Sedangkan suap sendiri sudah dilarang oleh syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan hadayal ummal ghulul. Hadiah bagi pegawai adalah bentuk ghulul, yaitu bentuk korupsi, dan itu dilarang meskipun menggunakan lafaz hadiah. Sehingga dalam setiap transaksi, dalam setiap akad, maka yang kita ambil adalah hakikatnya, bukan sekedar tulisannya, bukan sekedar lafad-lafadnya yang keluar dari lisannya. Sehingga kita pun bisa menyikapi setiap akad yang terjadi dengan melihat hakikatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah fikih seputar jual beli. Pada kesempatan kita kali ini akan membahas sebuah kaidah al-aslu fi syuruti al-ibahah wasihah. Hukum asal syarat dalam jual beli adalah boleh dan sah. Yang dimaksud dengan kaidah ini adalah apakah boleh kita memberikan syarat-syarat tertentu, memasukkan syarat-syarat tertentu di dalam akad jual beli. Nah, syarat dalam jual beli itu ada dua macam. Yang pertama syurutul baik, syarat jual beli, dan asyurutu fil baik, dan syurut atau syarat-syarat yang ada pada jual beli. Atau istilah yang lainnya, syurutul baik, syarat sah jual beli yang ditetapkan oleh syariat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syarat yang diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli. Adapun yang pertama tentang syurutul baik atau syurut syar'iyah, syarat-syarat jual beli yang sudah ditentukan oleh syariat. Maka apabila dilanggar, sudah pasti jual belinya tidak sah. Jual belinya batil karena melanggar syarat yang ditentukan oleh syariat. Contoh misalkan syariat memberikan syarat ketika jual beli barang harus dimiliki, barang harus milik orang yang melakukan akad. Maka apabila seorang jual beli tapi bukan miliknya, maka itu menyelisih syarat, menyelisih syarat akad jual beli tadi. Lalu bagaimana dengan syarat yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau salah satu? Apakah di sini mempengaruhi, bisa mempengaruhi syarat sah dan juga tidak? Bahkan ketika tidak mensyaratkan apapun, menjadikan jual beli pun juga menjadi tetap sah. Lalu apakah boleh kedua belah pihak atau salah satunya menyatakan atau meminta syarat-syarat tertentu? Maka hukumnya adalah boleh, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin wajib untuk melaksanakan syarat-syarat kesepakatan yang sudah dikesepakati bersama. Illa syartan ahalla haraman au harrama halalan, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau yang mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi selama apa yang disyaratkan itu tidak menyelisihi syariat, maka tidak mengapa. Contoh misalkan seseorang ketika menjual rumah, maka penjual mensyaratkan kepada calon pembeli, boleh engkau membeli rumah saya dengan syarat ini saya tempati terlebih dahulu selama 1 bulan karena masih harus siap-siap dan seterusnya. Atau pembeli yang mensyaratkan kepada penjual, boleh saya membeli barang antum, barang anda, dengan syarat engkau kirim ke rumah saya. Apabila syarat ini sudah disepakati, maka kedua belah pihak harus melaksanakan apa yang sudah disepakati tadi. Lalu kapan syarat itu menjadi batil, menjadi tidak sah? Setidaknya ada 2 keadaan. Yang pertama, apabila syarat tersebut itu menyelisih tujuan jual beli itu sendiri, tujuan dari jual beli. Kita membeli barang tentu gunanya adalah agar kita bisa menggunakan barang tersebut. Saya membeli motor untuk saya gunakan. Maka apabila orang syarat boleh anda membeli motor saya dengan syarat nggak boleh dipakai sama sekali. Nah ini buat apa beli motor kalau nggak diperbolehkan untuk dipakai? Maka syarat seperti ini adalah syarat yang batil. Atau yang kedua, syarat tersebut menyelisihi dari maksud syar'i, tujuan dari syariat. Sehingga di sini ketika misalkan seorang memberikan syarat, anda boleh membeli rumah saya dengan syarat anda harus menjual khamr. Maka di sini syarat yang diajukan oleh penjual menyelisihi syariat. Sehingga ketika syarat tersebut menyelisihi syariat, itu menjadikan syaratnya batil dan bagi pembeli tidak wajib untuk melaksanakan syarat tersebut karena otomatis syarat tersebut menjadi tidak sah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini dapat kita pahami bahwasanya syarat yang diajukan oleh kedua belah pihak selama itu tidak menyelisihi kitabullah, tidak menyelisih syariat, tidak menghalalkan apa yang diharamkan, dan tidak mengharamkan apa yang dihalalkan, maka hukumnya adalah boleh. Wallahu ta'ala a'lam.

وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis saubil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa udkhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله, والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك
2: aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung.

0: بفضلك. اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Al-Iman TV.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina, kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.

0: ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam sholatnya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam salat. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni. Maka ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Ampunan dan Maha Penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
1: Ada sesuatu yang hilang dari negeri kita. Apa? Qudwah, suri tauladan. Krisis moral, krisis karakter. Ujaran-ujaran kebencian yang ditebarkan oleh orang-orang non-muslim itu wajar. Sejak dulu mereka melakukan itu. Yang tidak wajar kalau ada ujaran kebencian yang keluar dari lisan seorang muslim, enggak suka.

sama ajaran Rasul SAW. Allah mengatakan, amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka enggak tahu, belum tahu, tahu sama utusan Allah yang diutus kepada mereka? Mereka enggak tahu. Pantas kalau mereka mengingkari, itu pantas. Tapi yang jadi masalah, mereka ini tahu. Syahadatnya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak relevan lagi. Itu dulu, sekarang udah beda. Apanya yang beda? Matahari masih terbit dari timur dan tenggelam di barat. Dan manusia juga masih dilahirkan dari perut ibunda mereka. Al-Quran tetap utuh, terjaga sampai akhir kiamat kelak. Tidak akan ada perubahan di sana. Tapi hati kita yang berubah.

0: Faedah Kajian.
1: Di saat kita tahu kesibukan dunia terkadang membuat kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebuah nikmat yang agung tatkala Allah menggerakkan hati kita untuk hadir di majlis ilmu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum, satu masyarakat, satu tatanan dari penduduk bumi ini yang mereka berkumpul di rumah Allah. Ini bukan rumah kita. Ini juga bukan rumah pengurus Masjid Al-Ikhlas. Tapi ini Baitullah tabaraka wa ta'ala. Ini rumahnya Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Kita enggak punya apa-apa di tempat itu. Tidaklah mereka berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Mereka mengkaji di antara mereka. Apa yang akan terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan akan turun yang namanya sakinah. Sakinah itu faktor penting dalam kebahagiaan manusia. Kedamaian. Ketentraman itu turun. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7 di tahun ke-6 Hijriah, tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah, Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang-orang beriman, di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau kehilangan kedamaian dalam hidup ini, datanglah ke rumah Allah. Bertamu di rumah Allah. Dengarkan ayat-ayat Allah. Kaji kalamullah, sakinah akan turun. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah jalla jalaluh itu akan meliputi mereka. Tiap salat kita mengatakan rabbil firli warhamni, ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Ternyata di antara tempat rahmat Allah meliputi manusia itu adalah rumah Allah. Di saat kita mengkaji, wa haffathumul malaika, malaikat itu ngelilingin majlis ini. Memang enggak kelihatan mereka. Mereka tercipta dari cahaya. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang kerjanya keliling. Keliling mereka. Traveling. Kemana mereka? Nyariin apa mereka? Mereka mencari majlis ini. Mereka terbang dengan sayap. Karena mereka adalah makhluk yang bersayap, yang tercipta dari cahaya. Ketika ketemu ada majelis ilmu, bukan hanya di majelis kita saat ini, dimanapun ada majelis ilmu di muka bumi ini, di rumah-rumah Allah, itu para malaikat akan saling menyeru. Halumma ila bumiyatin. Ayo. Ono dikin. Maka mereka turun kemudian mengelilingi majelis ilmu itu. Mereka letakkan sayapnya mendengarkan kajian. Maka antum dengarkan kajian, jangan tidur. Dan yang terpenting dari itu, wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah akan menyebut orang-orang yang di majlis ilmu ini, nama antum akan disebut sama Allah Azza wa Jalla.

Faedah Kajian. Nabi kita memberikan tafsir tentang dunia. Satu diantaranya saya, apa ikhwan, apa yang antum ketahui tentang tafsir Nabi tentang dunia? Apa? Apa diantaranya? Dunia ditafsirkan dengan apa aja? Satu, kayak tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Lawakan nanti dunia tak tilu indallahi jana hamba Allah masa kau kafirul serbatan ma' okam kola. Kata Nabi, seandainya dunia itu setanding, sebanding dengan sayap seekor nyamuk, ini saya orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun sepaku. Apalagi yang kedua, dunia Nabi tafsirkan dengan apa? Kayak bangkai kambing. Nabi pernah berjalan-jalan di sebuah pasar, kemudian ketemu bangkai kambing, ada para sahabat, lalu Nabi ingin ngasih pelajaran. Ayuhibbu analau bidirham. Ada enggak yang mau membeli kambing ini dengan satu dirham? Dijual murah, hanya satu dirham. Kata para sahabat, ya Rasulullah, manuhibbu lana, enggak ada kami yang mau. Untuk apa? Wong juga sudah jadi bangkai. Baik, atuhibuna annahu lakum, kalau begitu ambil aja gratis, enggak usah bayar. Ya Rasulullah, laukana hayyan kana aibat li'annahu asah wa kaifa wa huwa mayyit. Nabi, seandainya kambing ini hidup, kami memilikinya itu aib karena cacat. Bagaimana lagi kambing ini sudah jadi bangkai. Tiga, apa lagi tafsirnya? Ikhwan, dunia ditafsirkan dengan apa? Tetesan air ketika jemari kita dicelupkan ke lautan, lalu diangkat, lihat tetesan yang menempel di jemari, itulah tafsir tentang dunia. Mad dunya fil akhirah illa ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yafa'. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu kayak diantara kalian mencelupkan jemarinya ke lautan, lalu diangkat, perhatikan apa yang menempel di jemari Anda, tetesan air menempel jemari Anda. Tetesan yang menempel di jemari kayak dunia, luasnya lautan kayak yakni akhirat. Apalagi? Apalagi? Kayak orang yang sekedar mampir berteduh sebentar. Mali wali dunia. Apa urusan aku dengan dunia? Aku dengan dunia adalah karokit, seperti pengendara. Istawalla tahta sajarah faraha tumma taraka. Perumpamaanku dengan dunia itu kayak orang yang mereka sekedar berteduh, pengendara yang berteduh sebentar kemudian meninggalkan. Ada lagi enggak perumpamanya? Bahkan Nabi katakan kayak minta maaf apa yang keluar dari perut. Semua kalau belum masuk perut itu membuat ngiler. Kengkleng, coto, apalagi semua menu-menu yang membuat ngiler, buah-buahan. Tapi kalau sudah masuk perut, keluar masih ngiler enggak? Ya enggak ada yang ngiler lagi. Semua penggila dunia hanya akan berakhir dengan menjijikan, karena menjadi budak-budak dunia. Ini semuanya adalah tamsil-tamsil yang menunjukkan dunia itu mataun qalil. Dan qalil dengan mana pula, menikmati dunia itu sangat sedikit.

فائدة كاجية. Dalam surat Nisa ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Pemimpin-pemimpin kalian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahas pula dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Islam itu adalah nasihat. Apa artinya nasihat? Ketulusan, keikhlasan. Ya, walaupun juga makna nasihat, makna yang kedua, menyampaikan kalimat yang baik dengan baik, dengan cara yang baik. Ya, yang jelas ad-dinu an-nasiha. Pada yang punya Arba'in Nawawi ini ada pada hadis yang ketujuh, hadis riwayat Muslim. Agama ini nasihat. Ketika seorang sahabat mendengar, ya Rasulullah, untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Nasihat untuk Allah, keikhlasan kepada Allah. Seorang muslim mengaku Islam, dia harus menjalankan Islamnya secara tulus karena Allah, kepada Allah. Nasihat untuk kitabullah, seorang muslim harus menjalankan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dengan ikhlas, berarti dengan sempurna. Nasihat untuk Rasulullah, seorang muslim harus menjalankan Islamnya dengan sempurna, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim menjalankan agamanya sebagai nasihat, ketulusan kepada pemimpinnya, dia tulus sebagai rakyat, bukan kemudian mengadakan kudeta kepada penguasanya. Dan nasihat untuk semua kaum muslimin, seorang muslim harus menjalankan ketulusannya, keikhlasannya kepada seluruh kaum muslimin, bukan kemudian nifak, bukan kemudian bertampil dengan nifak. Apa itu nifak? Munafik, luar dan dalam berbeda, senyum tapi hatinya murka, ya, menyapa tapi hatinya benci, tidak. Maka itu kata Allah SWT dalam surah ini, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Ya, fa in tanaza'tum fi syai, bila kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada standar penyelesaian, ya, standar penyelesaian, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah dan Rasulnya menyelesaikan, ya, bukan kembali kepada otak manusia, bukan kembali kepada nafsu manusia, tidak, tapi kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya, kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu bila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian ingin iman kalian kepada Allah, iman kalian kepada hari akhir diakui oleh Allah, taati Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Diakui kalian, iman kalian oleh Allah dan Rasulnya. Ya, diakui iman kalian oleh Allah. Bahkan kata Allah, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah perkara yang baik dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya adalah baik dan akan memberikan hasil yang baik. Beda kalau kita memberikan sesuatu kepada manusia, satu kepingin ini, satu kepingin itu, caranya sudah salah. Akhirnya apa? Bagaimana mungkin bisa mendapatkan solusi yang terbaik?

0: فائدة كاجية.
1: أهل السنة والجماعة sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, mereka adalah innahumus sahabah radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wa kullu man salaka nahjahum min khiyar tabi'in. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dari kalangan para tabi'in, summa ashabul hadis, wa man ittaba'ahum min fuqaha jilan fajilan ila yaumina hadha. Kemudian diikuti oleh ashabul hadis, kemudian diikuti oleh para fuqaha, ya, dari generasi ke generasi berikutnya sampai zaman kita ini. Wa man ittada bihim minal awam fi syarqil ardi wa gharbiha rahmatallahi alaihim. Kemudian juga orang-orang awam yang mengikuti mereka dengan baik, baik yang ada di belahan timur dunia maupun yang berada di belahan barat dunia, semoga Allah merahmati mereka semua. Jadi inilah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu para sahabat Rasulullah dan yang mengikuti mereka dari kalangan para tabi'in dan ashabul hadis dan para fuqaha dari generasi ke generasi yang berikutnya, sampai-sampai orang awam yang mengikuti mereka dengan baik, mereka pun termasuk dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pula agar kita tidak salah dalam mengklaim apakah termasuk ahlu sunnah atau tidak, maka hendaknya kita mendengar definisi atau penjelasan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya ahlu sunnah adalah humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa mattafaqa alaihi sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladhina attaba'uhum bi ihsan. Syekhul Islam Taimiyah beliau mengatakan ahlu sunnah adalah mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan kitab Allah dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berpegang teguh dengan kesepakatan yaitu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, berpegang teguh dengan sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan muhajirin dan golongan al-ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka inilah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah, yang selalu mengikuti yaitu kitabullah Al-Quranul Karim dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti petunjuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Maka inilah hakikat dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan ahlu sunnah wal jamaah ini adalah yaitu jumlahnya sedikit. Maka dari situ para ulama kita sering memberikan nasihat agar sesama ahlu sunnah memberikan nasihat yang baik di antara mereka, sebagaimana wasiat dari Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Hendaknya kalian memberikan wasiat kebaikan bagi ahlu sunnah, karena sesungguhnya mereka ahlu sunnah ini adalah ghuraba, yaitu orang-orang yang asing, orang-orang yang sedikit jumlahnya,

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Talk Show Al Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al Iman TV.
2: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

memadai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh.

بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: menanti. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak kaliman bulan ini.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu.

0: السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tak lupa kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, terutama pada kesempatan sore yang baik ini. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali untuk kita sama-sama belajar dalam program pembelajaran bahasa Arab yang fokus pada maharatul qiraah, kemahiran qiraah, kemahiran membaca, baik membaca teks-teks Arab ya, agar bacaannya benar dan juga lancar, dan juga kita pun sama-sama ya melatih agar kita mengerti, memahami ya makna dari teks-teks bahasa Arab yang kita baca, atau fahmul makru, ya memahami apa yang dibaca. Baik, alhamdulillah, ternyata kita sudah berada di materi-materi terakhir dari kitab Durus Minal Quranil Karim, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari Al-Quranul Karim. Kita sampai pada Ad-Dars Al-Khamis Asyara, itu pelajaran yang ke-15 ya, pelajaran yang ke-15 ini surat Al-Ma'un, dan menjadi surat pendek terakhir pada juz yang ke atau jilid ya, kitab Durus Minal Quran jilid yang kedua ini ya. Jadi ini materi yang terakhir kalau muatannya itu surat pendek ya, karena memang habis ini ada juga nusus lil qiraah, yaitu ada beberapa ayat ya yang dipilih untuk bacaan dari Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya, tentang tauhid ya, tentang penjelasan jalan yang lurus ya, kemudian kekuatan dan kelemahan. Nanti ada ya, setelah selesai dari pembahasan surat-surat pendek ya, nanti ada beberapa ayat-ayat Al-Quran pilihan yang akan juga kita baca ya. Baik, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti surat yang akan kita pelajari pada sore hari ini adalah surat At-Takatsur. Ya, afwan, surat At-Takatsur. Ya. Surat At-Takatsur yaitu At-Tafakhur bi kasratil mali wal aulad. Ya. Yaitu berbangga-bangga ya, membanggakan hartanya yang banyak, membanggakan anak-anaknya, membanggakan dunianya. Ini at-takatsur, saling berbangga ya, saling berbangga, yang mana ya kita sering saksikan sebenarnya ya, ada zaman-zaman sekarang ini ya, itu berlomba ya, dan berbangga dengan dunia yang mereka miliki ya, sampai diposting di media sosial mereka gitu ya. Nah, jadi sangat penting ya bagi kita semuanya untuk mempelajari surat At-Takatsur ini ya, karena mengingat fenomena yang begitu masif ya, yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat itu, perlombaan dunia itu luar biasa ya, sampai-sampai melalaikan dari perlombaan akhirat. Padahal perlombaan akhirat itu yang lebih penting ya, yang lebih utama ya, dan jauh lebih penting dan lebih utama dari perlombaan dunia yang hanya sementara ini, yaitu dunia yang fana. Baik, nanti akan kita bahas juga ya tentang surat atau kandungan tentang apa yang tadi kami isyaratkan itu sebenarnya sudah ada dalam surat At-Takatsur. Ya, makanya meskipun surat ini sering kita baca, kadang kita ini tidak memahami dengan benar. Sehingga surat yang dibaca tadi itu ya seolah lewat begitu saja. Ya. Sehingga enggak menimbulkan yang namanya rasa takut kepada Allah. Ya. Kemudian enggak ada perasaan mengagungkan Allah, rindu dengan akhirat, ya karena lewat begitu saja. Ya, enggak paham apa yang ada di dalam surat At-Takatsur tersebut. Tidak memahami kandungan yang ada dalam surat At-Takatsur tersebut. Maka ya, surat yang insya Allah enggak terlalu panjang, cuma 8 ayat. Ya, dan insya Allah sudah hafal semua. Jangankan kita ya, anak-anak kita itu sudah insya Allah sudah hafal ya. Tapi ya tadi itu, jangan sampai kita levelnya itu hanya membaca dan menghafal. Kita naikkan levelnya itu agar kita memahami apa yang kita baca dan kita mengamalkan isi kandungan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan yang kita pahami. Ya, sebelum kita masuk kepada surat At-Takatsur, maka kita jelaskan dulu al-kalimatul jadidah. Ya, al-kalimatul jadidah. Kosakata, kosakata yang baru. Dan ini alhamdulillah sedikit ya. Biasanya kan banyak ini. Ini sedikit ya. Jadi insya Allah kita baca, kita jelaskan maknanya, insya Allah hafal dan paham ya, insya Allah ta'ala. Baik, sa'aqra' alaikum kulla kalimatin min hadhil kalimatil jadidati marratain. Ya, kami akan bacakan yaitu tiap kata dari kata-kata yang baru ini sebanyak 2 kali. Jadi diperhatikan, disimak dengan baik ya, istimaknya yang baik. Dan juga bisa ditirukan, nggak apa-apa ditirukan. Karena bahasa itu adalah skill. Ya, bahasa itu adalah apa? Skill, maharah. Dan maharah itu ya harus dilatih, harus dipraktekkan. Ya, baik. Alha yulhi. Pakai ha. Alha yulhi. At-takatsuru, at-takatsuru. Al-maqabiru, al-maqabiru. Al-yaqinu bil-qaf, al-yaqinu. Al-jahimu, al-jahimu. Al-na'imu, an-na'imu. Kathratun, kathratun. Inshaghala yanshaghilu, inshaghala yanshaghilu. Ya. Kemudian yang terakhir, dafana yadfinu, dafana yadfinu. Baik, dafana yadfinu. Baik, itu kosakata-kosakata yang baru. Ya, bisa nanti dilatih lagi, semakin banyak latihan akan semakin lancar dalam membaca. Apalagi latihannya itu dengan al-qira'ah jahriyah, yaitu dengan suara yang jahr, itu insya Allah tahu masih salah ya, diperbaiki lagi. Oh, kurang kurang pas, diperbaiki lagi, coba lagi, dilatih lagi, sampai insya Allah nanti bacaannya benar dan lancar karena lidahnya sudah terkoneksi dengan baik ya, sudah otomatis tadi itu karena seringnya latihan tadi ya. Alhayulhi, apa itu alhayulhi? Mungkin para pemirsa, para pendengar sering dengar ya. Lahun wa la'ibun. Dunia itu hanyalah lahun wa la'ib. Lahun itu. Ya, lahun. Lalai gitu ya. Lahun. Ini alhayulhi yang melalaikan. Ya, yang melalaikan. Normal kita punya HP nih, jawal. Alhani hadza al-jawal. Hadza al-jawal alhani an qira'atil Qur'an. Apa ya? Jawal ini atau HP ini ya. Al-hatif dzaki, smartphone ya. Nah, itu ya. HP-nya cerdas ya. Al-hatif dzaki alhani kathiran. Ya. Ini smartphone ini, HP ini banyak melalaikan aku. Ya, saya pakai an. Alhani an apa gitu ya. Alhani an qiraatil Quran. Ya. Atau sudah azan tapi lihat HP, berarti alhani aljawal an salati zuhri imam tadi gitu ya. Dan dengar sholat zuhur, azan zuhur tapi enggak berangkat-berangkat. Berarti apa itu? HP-nya melalaikan dari sholat zuhur. Alhayulhi, membuat lalai atau melalaikan. Ya, melalai, melalaikan. Alhaakum berarti melalaikan kalian. Apa yang melalaikan kalian? Berarti butuh fa'il. Ya, apa yang melalaikan kalian? Al-mal, umpama harta ini, hadzal mal alhaakum anil akhirah. Ya, harta ini melalaikan kalian dari negeri akhirat. At-takatsur, apa itu at-takatsur? Dari fi'il takatsara, yatakatsaru, takatsurun, tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ul. At-takatsur yakni at-tafakhur, fakhr. Ya. Itu saling berbangga. Saling berbangga. Kan takatsur ya, kafir itu ya. Berarti berbangga dengan apa? Bi kasratil mal, dengan banyaknya harta. Aku punya harta sekian, yang lain bang, aku punya ini, yang lain lagi aku lebih banyak lagi punya ini, punya ini, punya ini. Akhirnya apa? Itu saling bangga dengan banyaknya harta yang dimiliki. Ya, ini namanya at-takatsur. Saling berbangga dengan banyaknya harta atau anak-anak. Ya, al-maqabir. Al-maqabir. Al-maqabir ini jamak, ya, jamak dari maqbarah. Ya, maqbarah. Yaitu makbaro ya kuburan, pemakaman, tempat di mana di situ orang dikubur, itu makbaro ya. Kalau jamaknya makabir, yaitu kuburan-kuburan ya. Al-yakin, al-yakin ini lawan kata dari syak. Yakin berarti kan benar-benar percaya gitu. Lawannya syak yaitu keraguan. Yakin, enggak ada yang namanya keraguan itu. Kalau sudah yakin itu enggak ada keraguan. Iya, benar-benar percaya. Ya, seperti kita percaya ya. Kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada rasul, kepada kitab. Ya. Jadi jangan sampai ada keraguan. Jangan sampai ada keraguan. Baik, al-jahim itu neraka, neraka jahim. Ya, al-jahim neraka jahim. An-na'im, Al-khairul katsir, ya, an-na'im al-khairul katsir, kenikmatan yang banyak, kebaikan yang banyak. Jadi saking banyaknya kita ini sulit untuk menghitung. Karena banyak an-na'im atau kenikmatan atau kebaikan yang banyak. Kasrotun, kasrotun ini masdar, ya, masdar. Ya, kalau sifatnya biasanya kathir, yang banyak, qalil, yang sedikit lawannya. Tapi kalau kasrotun, ya, kasrotun itu masdar, yang mana kalau diterjemahkan, ya, padanannya dalam bahasa Indonesia itu agak kesulitan. Ya, umpama dalam contoh bahasa Arab saja, ya, hadza al-thalib masyhurun bi kathrati al-qira'ah. Nah, ya, hadza al-thalib, ya, murid ini, siswa ini atau mahasiswa ini masyhur, sangat sangat dikenal gitu, ya, bi kathrati al-qira'ah, dengan banyaknya membaca. Ya, kalau tadi at-takatsur itu at-tafakhur bi kasrati al-mal. At-takatsur itu berbangga-bangga dengan banyaknya, bi kasrati. Ya, bi kasrati al-mal. Nah, itu. Ya. Nah, itu kasrah, banyaknya gitu, ya. Baik, insyaghala yanshaghilu. Insyaghala yanshaghilu. Insyaallah yang syaghilu. Ya, biasanya bapak itu gimana biasanya aktivitasnya? Pagi sampai sore biasanya apa? Padat, ya. Atau sibuk, ya. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan bekerja. Insyaallah al-abu bil-amal minas sabah ilal masa. Insyaallah tersibuki atau sibuk. Seorang bapak itu sibuk dengan pekerjaannya minas sabah ilal masa. Dari mulai subuh, mulai pagi sampai sore. Atau ibu, ya, ibu istri gitu, ya, ibu rumah tangga itu lebih sibuk lagi di rumahnya. Ya, insyaghalat, ya, insyaghalat al-ummu bi a'malil bait. Ya, ya, minas sobah ilas sobah, ya, minas sobah ilas sobah. Itu ibu rumah tangga itu sibuk sekali, luar biasa, dengan pekerjaan-pekerjaan rumah dari pagi sampai pagi, kadang dari pagi sampai pagi. Masya Allah. Jadi seperti itu, insya Allah yang syaghilu. Ya, insya Allah yang syaghilu, yaitu tersibuki atau sibuk. Dafana yadfinu. Dafana yadfinu. Dafana yadfinu. Ya. Umpama ada mayit. Ya. Mayit sudah dimandiin, sudah dikafani, sudah disolati, maka setelah itu, ya, dimasukkan ke dalam kubur. Itu dafana. Dafana ar-rajulu al-mayyita, seorang, ya, menguburkan mayat. Dafana ar-rajulu al-mayyita, orang laki-laki menguburkan atau menanam, ya. Dafana itu menguburkan saja, menguburkan al-mayyit. Ya. Baik, itu beberapa kosakata yang baru pada pelajaran yang ke-15 tentang surat At-Takatsur, ya, bukan Al-Ma'un, At-Takatsur. Itu saling berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Sebelum kita masuk ma'anil kalimat, kita akan baca surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim. Thumma la tarawunnaha 'aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini 8 ayat dari surat At-Takatsur, yang mana ayat yang pertama Al-Hakum At-Takatsur. Ya, Al-Hakum, melalaikan kalian, telah melalaikan kalian At-Takatsur, bermegah-megahan. Ini terjemahan yang lafzi ini ya. Kalau terjemahan ini, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ya, karena tadi itu berbangga-bangga dengan banyaknya. Bermegah-megahan. Rumah saya satu tingkat, yang lain rumah saya dua tingkat, yang lain rumah saya tiga tingkat. Terus berbangga-bangga. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir. Sampai zurtum kalian mengunjungi, menziarahi al-maqabir, kuburan. Artinya sampai kalian masuk. Ya, dan ini ada isyarat bahwasanya di kuburan itu hanya maksudnya sementara. Cuma mengunjungi saja, menziarahi. Nanti pulang lagi, yaitu negeri akhirat, hari kiamat. Bahasa Quran luar biasa. Ya. Jadi jangan sampai mati kemudian sudah beres. Ya, di kuburan itu akhir dari segala sesuatu, enggak. Cuma yaitu singgah saja. Ada yang lama seperti ya yang sekarang sudah meninggal dunia itu kadang puluhan tahun, ribuan tahun yang lalu sampai sekarang masih di yang kubur. Ya. Ada yang dapatkan siksa kubur. Waliyazubillah. Jadi bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian itu masuk dalam kubur. Jadi terus gak berhenti sampai mati dia. Masukkan ke dalam kubur baru berhenti. Jadi ini sudah diingatkan oleh Al-Quran. Jadi terus bermegah-megahan, terus berbangga-bangga dengan harta. Diingatkan enggak? Sadar-sadar. Ternyata apa? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur baru berhenti. Ini hatinya-hatinya yang hati yang keras, hati yang tertutup. Aliyadzubillah ya, mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu ya. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak. Jangan seperti itu, jangan. Ya, jadi ini jadi sudah diperingat, jangan ya. Jangan melakukan seperti itu, sekali-kali tidak. Jangan bermegah-megahan seperti itu. Ya, sawfa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian. Jadi jangan melakukan seperti itu. Ya, karena kalau diteruskan seperti itu, kalian akan mengetahui akibatnya nanti seperti apa perbuatan seperti itu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak. Diulangi lagi, kemudian jangan melakukan itu. Jangan. Sawfa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Ya, balasan akibat perbuatan. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, sekali-kali tidak, sekiranya kalian mengetahui dengan pasti. Ya, sekiranya kalian mengetahui dengan pasti 'ilmal yaqin, pengetahuan yang pasti. La tarawunna al-jahim, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Ini harus yakin bahwasanya nanti itu ada neraka jahim dan akan dilihat. La tarawunnal jahim, Ini ada lam, sungguh kalian akan benar-benar, ada nun taukid juga, sungguh kalian akan benar-benar melihat neraka jahim. Ini luar biasa, ini sebuah peringatan yang luar biasa. Ya, kita aja kalau melihat ada api, ya, di dapur kita, bukan api kompor ya, ada api yang menyala. Dan karena LPG-nya lagi error atau apa gitu, ada api itu, kita sudah gemeteran takut. Nah, ini neraka jahim yang apinya itu 70 kali lipat panasnya. Ya, sungguh kalian akan benar-benar melihat neraka jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian sungguh kalian benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala. Tegaskan lagi. Dikuatkan lagi. Benar-benar akan melihat dengan mata kepala. Ini kalau kita ini enggak memahami ya isi dari at-takatsur ini, ya kita enggak akan merasa takut nanti seperti apa kita ini keadaannya. Apakah akan dibakar oleh api neraka apa enggak? Apakah tetap akan flexing, yaitu apa? Berbangga-bangga, pamer, merasa punya harta yang banyak. Ya. Jadi diingatkan lagi, summa latarawunna. Tadi kan sudah dijelaskan latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha. Kemudian sungguh kalian akan benar-benar melihat neraka jahim. Ainal yakin, dengan mata kepala. Kemudian diingatkan lagi. Pada ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-8 yang terakhir. Ummalatus alun. Kemudian sungguh kalian akan benar-benar ditanya yauma idzin, pada hari itu, anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan. Ya, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan ini akan ditanya oleh Allah. Ya, dikasih oleh Allah ini harusnya kita itu beban ya Allah. Gimana nanti kalau ditanya? Ya, apakah aku bisa menjawab pertanyaan? Untuk apa ini harta kenikmatan yang diberikan oleh Allah? Dikasih rumah, dikasih kendaraan, dikasih HP, dikasih istri, umpamanya dikasih anak, dikasih harta, dikasih uang, dikasih ini semua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau yang enggak ingat akan surat ini ya, ya tadi itu malah dibangga-banggakan. Oh, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Kamu enggak seberapa kamu ini, aku lebih banyak lagi. Wah, malah dibuat berbangga-bangga. Padahal alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir. Baik, ya, itu adalah terjemahan dari surat At-Takatsur. Kemudian kita masuk ya, yaitu pada ma'anil kalimat. Ma'anil kalimat. Dan waktu ternyata cepat sekali ini ya, Masya Allah. Sudah hampir setengah jam. Sudah hampir setengah jam. Jadi berarti nanti kita baca ma'anil kalimat, lalu kita kasih kesempatan untuk baca ma'anil kalimat ya. Biasanya kan ma'anil kalimat kan nggak dibaca sama para pemirsa, tapi biar nggak terlalu lama ya, kita baca dulu ma'anil kalimat, lalu nanti para pendengar, para pemirsa bisa membaca ma'anil kalimat. Nah, ma'anil kalimat, makna-makna kata-kata. Alhaakum syaghalakum. Syaghalakum itu menyibukkan kalian. Kalau sudah sibuk itu lalai sudah. Nah, ya. Jadi alhaku melalaikan kalian artinya apa? Syaghalakum menyibukkan kalian. Dan ada korelasi ketika sibuk itu pasti akan melalaikan. Ya. At-takatsuru, apa itu at-takatsur? At-tafakhur, fakhr. Itu berbangga-bangga, saling berbangga. At-tafakhur berarti tafa'ul itu kan saling ya. Saling berbangga, at-tafakhur, saling berbangga bi kathratil mali wal aula. Dengan banyaknya harta, banyaknya anak. Ya, ada yang seperti itu, banyak anaknya bangga. Enggak punya anak, anakmu cuma satu. Aku banyak anaknya. Ada juga seperti itu. Intinya apa di sini? Berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Kemudian pada halaman berikutnya, fi safhati mi'atin wa tis'in zurtum al-maqabir. Ya, kalian mengunjungi kuburan-kuburan. Apa maksudnya? Atakumul maut. Kematian mendatangi kalian. Jadi kalian berbangga-bangga sampai kematian itu datang menjemput kalian. Atakumul maut. Nah, ketika mati itu atau ketika maut itu mendatangi kalian, wadufintum, lalu kalian dikubur fil maqabir. Ya, ini masih untung ada yang menguburkan. Kadang saking sombongnya, wah, itu ada yang nggak ngurusi karena di dunia sombong sekali. Nah, ini masih ada yang menguburkan. Wadufintum, dan kalian dikubur, ditanam dalam kuburan-kuburan. Kalau dalam terjemahan di mushaf ya, terjemahan Quran, kalla sekali-kali tidak. Ini maksudnya apa? Litahdzir wal man'i, untuk memperingatkan dan mencegah. Kalla itu ya ungkapan yang dipakai untuk memperingatkan. Ojo ojo ojo, jangan jangan jangan gitu. Awas awas awas, waspada. Al man'i, jangan lakukan ini, mencegah itu. Makanya maknanya apa? La taf'alu, jangan kalian melakukan itu, jangan. Kalla, jangan jangan jangan. Jangan kalian lakukan. Nah, itu maksudnya. Alhaakum mutakatsir. Berarti jangan kalian berbangga-bangga. Gitu ya. Saufa itu lil mustaqbal al-ba'id. Saufa itu dipakai untuk mustaqbal yang akan datang dan jauh. Jadi yang akan datang tapi yang jauh. Masih jauh gitu, saufa. Ya. An-na'im al-khairul katsir. Naim kenikmatan, tapi maknanya di sini adalah kebaikan yang banyak. Jadi enggak hanya satu nikmat, dua nikmat, tiga nikmat, 100 nikmat, tapi banyak kebaikan yang diterima, yang diberikan oleh Allah. Kemudian tus'alunna, ya, tus'alunna, kalian akan ditanya. Yaitu saufa tus'aluna 'anil na'im. Kelak kalian akan ditanya. Saufa kala tus'aluna, kalian akan ditanya. Anin na'im, tentang kenikmatan. Ya. Hai saufa tuhasabun. Maksudnya ditanya itu di apa? Dihisab. Dipertanggungjawabkan. Dapat nikmatnya dari mana? Bagaimana cara mendapatkannya? Dan yang kedua, dipakai untuk apa? Nah, itu nikmat itu. Wama harta ini, harta ini min aynak tasabahu. Dari mana dia mendapatkan harta ini? Dari jalan yang halal apa yang haram? Ya, wa fima anfaqahu, dan dibelanjakan, dipakai, digunakan untuk apa? Nah, punya HP, HP ini dari mana ini uangnya ini? Terus HP-nya ini dipakai untuk apa? Kan ditanya. Yaitu tuhasabun. Tus'alun ditanya, maksudnya tuhasabun, dihisab. Dan detail sekali. Lebih detail daripada CCTV. CCTV bisa dioper-abrik. Ya. Bisa di manipulasi, bisa dirusak. Ini tidak bisa. Hisab oleh Allah itu sedetail-detailnya. Tidak bisa kita lari. Ya, tidak bisa kita lari. Kemudian ilmul yaqin, al-ilmu bil haqiqah allati yaraha al-insanu bi'ainihi. Ilmul yaqin. Ya, yaitu ilmu tentang sebuah kebenaran yang dilihat oleh manusia dengan matanya. Jadi benar-benar yakin, oh iya ini benar ini. Ya, enggak bisa di bohongi, benar, enggak ada keraguan lagi, benar ini ilmu yakin. Tarawna, yakni tarawna. Kalian akan melihat. Baik, ya. Nah, ini ma'anil kalimat, ya. Ini kita break, maksudnya kita buat kesempatan untuk para pemirsa membaca ma'anil kalimat. Nah, silakan.
1: Nah, bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian, kami mengajak kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Arab sore hari ini dalam pembahasan Durus Minal Quran untuk membaca ma'anil kalimat. Anda dapat menghubungi kami di nomor call center kami, yaitu 08-73-04-846. Ya, kita telah terhubung dengan penelpon pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan
2: Ibu Ani.
1: Ibu Ani, iya Ibu, silakan Ibu.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki Ibu Ani?
2: Alhamdulillah, Nabi khair Ustaz.
0: Alhamdulillah. Silakan Ibu, sudah siap ya untuk membaca ma'anil kalimat? Baik, Masya Allah.
2: Insya Allah. Bismillah. Ma'anil kalimati. Ahakum sabulakum.
0: Naam.
2: Atakhasul atapahurum yukasrotil mali wal auladi.
0: Naam.
2: Surtumul maqabir atakumul mautu wajufintum bil maqabir. Kalla rita diri wal man'i maknaha tatap alu saufa lil mustaqbalil ba'iti an-na'im akhoyrul kathiru tus'aluna ay saufa tus'aluna anin na'im ay saufa tus'al tuhasabun.
0: Naam.
2: Ilmu yakin al-ilmu bil haqiqatilati
0: haqiqah bil haqiqah
2: bil haqiqati alati yaroha al-insanu bi'ainihi.
0: Naam.
2: Arawunna arawunna.
0: Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut makna insyaallah taala. Ya. Di sisa waktu yang ada ini ya. Sehingga nanti pertemuan yang kedepannya tinggal jawab latihan-latihan ya. Baik. Sekarang al-makna. Nah, ini yang penting. Apa makna dari surat At-Takatsur ini? Yanshaghilu katsiran minan nasi bi amwalihim وأولادهم عن عبادة الله ويستمرون في ذلك وينسون أن الله أن الله يا بغن أن الله وينسون أن الله سيحاسبهم على ذلك يوم القيامة وأنهم سيرون جهنم بعيونهم ويعلمون أنها حق لا شك فيها وينبغي على المسلمين ألا يكون من هؤلاء الناس وألا يشغله ماله وأولاده عن عبادة الله وأن يتذكر الله وأن يتذكر أن الله سيسأله عن النعيم الذي عاش فيه في الدنيا hal istamalahu fima yaradallahu anhu. Nah, itu adalah makna, yakni yanshaghilu katsiran minan nas, banyak dari manusia yang sibuk bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa auladihim, sibuk dengan anak-anak mereka, an ibadatillah, sehingga lalai dari beribadah kepada Allah. Ya, jadi sibuk dengan harta, sibuk dengan yaitu anak-anak mereka, sampai lalai dari ibadah, tujuan utama manusia diciptakan di dunia. Wa yastamiruna fi dzalika, dan mereka ini terus seperti itu, enggak berubah-ubah. Sibuk terus dengan harta mereka, anak mereka. Ya wastamirun, terus menerus seperti itu. Wayansauna, dan mereka itu lupa. Annallaha sayuhasibuhum, mereka itu lupa bahwasanya Allah akan menghisab mereka. Ya, yaumal qiyamah, ala dzalika, atas harta, atas anak, kelak di hari kiamat. Wa annahum sayarawna jahannama bi'uyunihim, dan mereka pun lupa bahwasanya mereka itu nanti akan melihat neraka jahannam dengan mata-mata mereka. Wa ya'lamuna, dan mereka akan tahu, annaha, bahwasanya neraka jahannam itu haqqun la syakka fiha, adalah benar dan tidak ada keraguan. Wayambagi, maka seyogyanya, ya, alal muslim, bagi seorang muslim, alla yakuna min haula'in nas, seyogyanya seorang muslim jangan menjadi seperti orang-orang tersebut yang sibuk dengan dunia dan berbangga-bangga dengan dunia. Dan juga wa alla yashghalahu maluhu wa auladuhu an ibadatillah, dan janganlah hartanya, anak-anaknya menyibukkan dia dari beribadah kepada Allah. Wa an yatadzakkar, dan hendaknya seorang muslim itu mengingat, annallaha sayas'aluhu 'anil na'im, bahwasanya Allah akan menanyai orang tersebut, ya, menanyainya tentang kenikmatan, alladhi 'asha fihi fid dunya, yang mana dia hidup dengan kenikmatan tersebut di dunia ini, akan ditanya sama Allah. Ya, akan ditanya sampai diulang berapa kali tadi, ya, sampai diulang tauqidnya, ya, penguatannya, pasti akan ditanya. Tsumma la tus'alunna, ya, ditanya apa, hal istamalahu fima yaradallahu an, apakah ya kenikmatan tersebut dia gunakan dalam hal-hal yang Allah ridhai. Nah, ya, itu adalah maknanya. Dan apakah masih ada waktu, Mas, untuk membaca al-makna ini?
1: Masih ada mungkin sekitar 5 menit, Seth.
0: Masih ada waktu ya. Baik, silakan bagi para pemirsa dan para pendengar ya untuk latihan membaca makna ini. Naam.
1: Nah, bagi para pemirsa dan pendengar sekalian, kami memberikan kesempatan terakhir insya Allah untuk membaca al-makna pada kesempatan sore hari ini dalam pembelajaran durus min al-Quran. Anda dapat menghubungi kami di nomor call center kami yaitu 0873-04-846. Nah, kita telah terhubung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu, siapa Ibu?
2: Wiyanti di Mojokerto.
1: Ya, silakan Ibu, Ibu Yati.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ifhaluki, Ibu Yati.
2: Khairin, alhamdulillah, Ustaz.
0: Masya Allah, sehat Ibu ya, alhamdulillah. Silakan Ibu, latihan membaca al-makna. Nah.
2: Al-makna. Yantar yastabilun kasiron inan nasi bi'amwalihim ba'uladihim na'ibadatillah wa yastamiruna bidhalika ayan sauna annallaha sayuhasibuhum ala dhalika yaumal qiyamah
0: wa annahum
2: sayaruna jahannama bi uyunihim
0: dengan mata
2: wa ya'lamuna annaha haqqun asyakka fiha.
0: Naam.
2: Ayam bagi alal muslimi alla yakuna min haula innas.
0: Naam.
2: Wa alla yas'alahu maluhu wa uladuhu an ibadatillah.
0: Naam.
2: Wa anna yatazakkaru annallaha sayas'aluhu anin na'im alladhi asafihi fid dunya alistamalahu fima yaradallahu anhu.
0: Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Yati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, Mas Afal? Sudah habis?
1: Nah,
0: Masya Allah. Ternyata cepat sekali waktu ini. Ma'asru'ah dal waqta. Ya, gak terasa. Ternyata sudah habis waktunya. Jadi, ya. Ini yang bisa kita pelajari dari surat At-Takatsur. Pelajaran yang ke-15. Ya, yang mana insya Allah surat ini luar biasa. Mengingatkan kita agar kita berhati-hati dari dunia ini. Dan jangan sampai menjadi orang yang selalu berbangga-bangga dengan harta dan anak ataupun duniawi yang lainnya. Sampai lupa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ini yang bisa kita jelaskan dan kita pelajari insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita akan... Ya, jawab latihan-latihannya. Latihan yang pertama, tadribul awal, wasani, wasalih, harabi, dan latihan yang lainnya, insyaallahu ta'ala. Demikian, ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aqulu qali hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Kalau kita tidak tahu adab-adab majelis, maka ilmu kita tidak akan berkah. Salah satu adab di majelis ilmu, diam dan mendengarkan dengan serius, dengan seksama. Al-Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim, beliau mengatakan pintu pertama dalam dunia ilmu adalah diam. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama dan serius. Barang siapa yang kekajian tidak diam, ngobrol, curcol, bercanda, sibuk dengan gadgetnya, maka tidak dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Al-Imam Ahmad bin Zaid ketika membawakan surat Al-Hujurat ayat 2 mengatakan, aku memandang mengangkat suara di hadapan hadis beliau setelah beliau wafat itu seperti mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Apabila dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas Anda diam sebagaimana Anda wajib diam di hadapan Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka tuh datang buat ngapain? Gimana mau ngamalin hadisnya? Tapi justru datang ngerendahin hadis. Nggak mungkin kan? Kita baru bisa ngamalin tuh ayat kalau kita muliakan. Kalau udah direndahin, nggak mungkin kita amalin.
9: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
10: Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma'abad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah fikih seputar jual beli. Pada kesempatan kita kali ini akan membahas sebuah kaidah, al-aslu fi syuruti al-ibahah wassihah. Hukum asal syarat dalam jual beli adalah boleh dan sah. Yang dimaksud dengan kaidah ini adalah apakah boleh kita memberikan syarat-syarat tertentu, memasukkan syarat-syarat tertentu di dalam akad jual beli. Nah, syarat dalam jual beli itu ada dua macam. Yang pertama syurutul bai, syarat jual beli, dan asyurutu fil bai, dan syurut atau syarat-syarat yang ada pada jual beli. atau istilah yang lainnya, syurutul bai', syarat sah jual beli yang ditetapkan oleh syariat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syarat yang diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak

0: milik orang yang melakukan akad. Maka apabila seorang jual beli tapi bukan miliknya, maka itu menyelisih syarat menyelisih syarat akad jual beli tadi. Lalu bagaimana dengan syarat yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau salah satu? Apakah di sini bisa mempengaruhi syarat sah dan juga tidak? Bahkan ketika tidak mensyaratkan apapun, menjadikan jual beli pun juga menjadi tetap sah. Lalu apakah boleh kedua belah pihak atau salah satunya menyatakan atau meminta syarat-syarat tertentu? Maka hukumnya adalah boleh, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin wajib untuk melaksanakan syarat-syarat kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau yang mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi selama apa yang disyaratkan itu tidak menyelisihi syariat, maka tidak mengapa. Contoh misalkan, seseorang ketika menjual rumah, maka penjual mensyaratkan kepada calon pembeli, boleh engkau membeli rumah saya dengan syarat ini saya tempati terlebih dahulu selama 1 bulan, karena masih harus siap-siap dan seterusnya. Atau pembeli yang mensyaratkan kepada penjual, boleh saya membeli barang antum, barang anda, dengan syarat engkau kirim ke rumah saya. Apabila syarat ini sudah disepakati, maka kedua belah pihak harus melaksanakan apa yang sudah disepakati tadi. Lalu kapan syarat itu menjadi batil, menjadi tidak sah? Setidaknya ada dua keadaan. Yang pertama, apabila syarat tersebut itu menyelisihi tujuan jual beli itu sendiri. Tujuan dari jual beli, kita membeli barang tentu gunanya adalah agar kita bisa menggunakan barang tersebut. Saya membeli motor untuk saya gunakan. Maka apabila orang syarat boleh anda membeli motor saya dengan syarat nggak boleh dipakai sama sekali. Nah ini buat apa beli motor kalau nggak diperbolehkan untuk dipakai? Maka syarat seperti ini adalah syarat yang batil. Atau yang kedua, syarat tersebut menyelisihi dari maksud syar'i, tujuan dari syariat. Sehingga di sini ketika misalkan seorang memberikan syarat, anda boleh membeli rumah saya dengan syarat anda harus menjual khamr. Maka di sini syarat yang diajukan oleh penjual menyelisihi syariat. Sehingga ketika syarat tersebut menyelisihi syariat, itu menjadikan syaratnya batil. Dan bagi pembeli tidak wajib untuk melaksanakan syarat tersebut karena otomatis syarat tersebut menjadi tidak sah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini dapat kita pahami bahwasanya syarat yang diajukan oleh kedua belah pihak selama itu tidak menyelisihi kitabullah, tidak menyelisihi syariat, tidak menghalalkan apa yang diharamkan dan tidak mengharamkan apa yang dihalalkan, maka hukumnya adalah boleh. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr walayalin ashr wasyaf'i wal-watr wal-layli idha yasr. هل في ذلك قسم

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله kita sampai ke Futulat An-Nisa halaman 140 masih pembicaraan kita tentang Ghazwat Uhud. Futulat An-Nisa yakni kepahlawanan atau bagaimana seorang perempuan itu yang ikut serta bersama Rasulullah SAW menunjukkan kepahlawannya dia. Al-asl anna butulat ar-rijal takun dakhil ma'arik. Kepahlawanan seorang lelaki yaitu al-ada yakni sebetulnya di dalam perang. Di dalam perang. Kalau perempuan yaitu bersabri wa thabati wa ridha bi qada'illahi wa qadarihi. Sabar apabila ditimpa musibah. Seorang perempuan itu apabila anaknya meninggal atau musibah yang lain dia sabar. Wa thabat dan kokoh atas agamanya. Dan ridha terhadap apa yang ditentukan oleh Allah SWT, ditakdirkan oleh Allah SWT. Di antaranya yang ikut serta bersama Rasulullah SAW dari sahabatnya dari golongan perempuan yaitu Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Amr binti Ka'ab ini kunyahnya Ummu Umarah. Ummu Umarah disebut An Dhamra ibni Sa'id an jiddatihi wa kanat syahidat Uhudan tusqil ma'a. Dari Dhamrah, seorang tabi'i bin Sa'id, dari jiddahnya. Jiddahnya itu, neneknya itu, dia waktu itu menyaksikan perang Uhud bersama Rasulullah SAW. Tugasnya dia memberi air kepada yang orang-orang laki-laki yang ikut serta perang Uhud. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sami'tu Nabiya SAW yaqul, لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان. Katanya, sabdanya Rasulullah SAW, kedudukan Nusaybah binti Ka'ab di hari Uhud ini, di peristiwa perang Uhud ini, lebih baik, lebih tinggi dari fulan atau fulan. Yani disebut sama Rasulullah nama-nama lelaki-laki. Yani dia seorang perempuan, tapi lebih baik, lebih hebat dari banyak orang-orang laki. Dan Rasulullah SAW mengatakan, maltafattu yaminan wala shimalan illa wa ra'aitu Ummu Umarah tuqatil duni. Saya tidaklah menoleh kanan atau kiri. Saya melihat Ummu Umarah ini telah berjuang membela aku, katanya Rasulullah SAW dengan pedangnya. Wa kana yaraha tuqatil yawma idzin ashaddul qital. Dan Rasulullah SAW melihat Ummu Umarah ini berjuang membela Rasulullah SAW luar biasa hebatnya. Wa inna la hajizati thawbiha la wasatiha hatta jarahat 13 jurhan. Dia terluka dalam perang Uhud ini 13 luka. Dia orang ini, dia seorang perempuan. Tsaniyan imra'a min bani dinar. Ini contoh-contoh yakni dari sahabat Rasulullah SAW, dari golongan orang-orang perempuan yang berjuang di Ghazwat Uhud. Imra'a min bani dinar, seorang perempuan dari bani dinar, dari kabilahnya bani dinar. Namanya siapa disebut di sini? Usiba fi Uhud zawjaha wa akhuha. Usiba fi Uhud zawjuha wa akhuha wa abuha. Di perang Uhud, saudaranya dan istri dan suaminya dan ayahnya meninggal semuanya di Ghazwat Uhud ini. Falamma qalu laha, waktu ketika orang-orang muslimin sudah selesai perang Uhud dan bertemu dengan seorang perempuan ini dari Bani Dinar, mereka berkata bahwa qalu laha mata abuki, abamu telah meninggal, ayahmu meninggal dunia dalam peperangan Uhud ini. Sahabat Rasulullah mengatakan kepada sahabat, hadi imro'a min bani dinar, ini seorang perempuan dari bani dinar. Qalat walakin ma fa'ala Rasulullah. Tapi dia selalu bertanya, bagaimana, apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah SAW sehat? Yang dipentingkan sama dia itu Rasulullah SAW, menunjukkan imannya seorang perempuan ini bagaimana. Dia tidak peduli ayahnya mati, saudaranya mati, ringan buat dia. Tapi jangan Rasulullah SAW. Ma fa'ala Rasulullah SAW? Qalu wa'adhamallahu ajroki fi akhiki. Dan juga kita berduka kepadamu tentang saudaramu juga meninggal dunia. Qalat wa ma fa'ala Rasulullah? Tetap si perempuan mengatakan, apa yang, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Qalu ghusyida zawjuki, suamimu telah meninggal syahid dalam peperangan ini. Qalat, dia jawab, wa ma fa'ala Rasulullah SAW? Apa keadaan, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Saya tanya keadaan Rasulullah SAW. Saya tidak tanya suamiku, saya tidak tanya saudaraku, saya tidak tanya apa namanya anakku. Qalu khairan ya fulan, huwa bihamdillah kama tuhibbin. Rasulullah SAW dijawab oleh sahabat Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan sehat walafiat, seperti yang kau inginkan. Qalat aruni hatta anzur, ya, dia tidak percaya. Dia bilang, tunjukkan kepada aku Rasulullah SAW supaya hatiku tenteram melihatnya. Fa'ushiro ila musibah, yang terjadi itu ringan kalau Rasulullah SAW dalam keadaan sehat walafiat. Ini menunjukkan betapa imannya seorang perempuan ini menyintai Rasulullah SAW yang luar biasa. Dipraktekkan loh, bukan ya, ini kan misdaq qaulin Nabi SAW. Ini seperti apa yang dikatakan sabdanya Rasulullah SAW, idza usiba ahadukum bi musibah. Dipraktekkan sama si orang perempuan dari Bani Dinar ini. Dia hidup di zaman Rasulullah SAW dan dia tahu Rasulullah SAW. Idza usiba ahadukum, kata Rasulullah, bi musibatin, apabila seorang dari kalian menimpa musibah seperti saudaranya meninggal, ayahnya meninggal, dengan jelas dia akan sesusah, sedih, ayahnya meninggal, saudaranya meninggal, suaminya meninggal, sedih. Falitadzakkar musibatahu fiyya, maka Rasulullah SAW menasihati kepada seorang muslim yang ditimpa seperti itu. Dia agar orang tadi yang ditimpa anaknya meninggal atau suaminya meninggal, agar dia mendapatkan pelajaran dengan kematianku. Karena kematian Rasulullah SAW akbar musibah yang dilanda umat Islam, tidak pernah dan pernah dilanda manusia. Tidak ada musibah lebih musibah wafat Rasulullah SAW. Fa'adham musibah usibah bihan nas kulluhum hiya musibat wafat Nabi SAW. Paling besar musibah yang dilanda manusia yaitu matinya Rasulullah SAW, meninggalnya Rasulullah SAW. Wama meninggalnya Rasulullah SAW tanda dari tanda-tanda yaumul qiyamah. Tandanya yaumul qiyamah yaitu wafat Rasul SAW. Wa hadhihi sahabiyah radhiyallahu ta'ala anha, ini Imra'ah bin Dinar ini, haqqaqat waqi'an, dipraktekkan dengan jelas sama dia, bukan katanya, tapi telah dibuktikan sama perempuan ini bagaimana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata abuha wa akhuha wa zawjuha wa taqulu ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudaranya meninggal, tapi tetap dia mengatakan apa? Yaitu bagaimana kesehatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kanu yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubban 'aziman. Dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyintai Rasulullah SAW itu luar biasa, lebih cinta dari diri-diri mereka, dan segala apa yang dicintai di dunia pun dicintai itu Rasulullah SAW, bukan katanya tapi dipraktekkan oleh mereka, oleh sahabat Rasulullah SAW. Wa nahnu bima annana lam nara Rasulullah SAW fa idhar hubbuna lahu SAW fa idhar hubbina lahu SAW innama yakunu bittiba'ihi wa sayra lahadihi. Nah, kita ini tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tidak hidup di zaman Rasulullah SAW. Kita orang ini, Rasulullah sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, kita tidak tahu sama Rasulullah SAW. Bagaimana kita bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW? Yaitu kita mengikuti jejak Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak melanggar sunnah Rasulullah SAW. Itu buktinya seorang cinta kepada Rasulullah SAW. Allah SWT bersabda, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah SWT mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian betul-betul menyintai Allah SWT, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah SAW. Niscaya engkau akan dicintai sama Allah SWT. Lianna tariqil jannah, jalan ke surga itu ada dua, satu tok, yaitu jalannya Rasulullah SAW. Jalan yang lain menuju ke neraka. Ila jalannya Rasulullah SAW yang bisa mengantar kami ke surga, yaitu jalannya Rasulullah SAW. Tidak ada dua, tidak ada. Jalannya satu, siratul mustaqim wa tariq Rasulullah SAW. Dan siapa yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, dia dalam bahaya yang luar biasa. Yaqul fahadha huwa alwajib alaina jami'an. Sebagai umat Islam, kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qutila min almuslimin 70 musyrikin 38 aw 37 ala khilaf riwayat. Dan orang-orang musyrik yang meninggal 38 atau 39. Di situ berbeda antara riwayat. Wa man arada an ya'rif ma dara fi hadhihi al-ma'raka bi suratin 'ammah fi'liyah fa'alayhi an yaqra surat al-Imran dari ayat 121 ila 174. Apabila seorang ingin mengetahui tentang Ghazwat Uhud ini, bagaimana ceritanya, agar dia membaca surat Al-Imran dari ayat 121 sampai 174. Di situ ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala kejadian perang Uhud ini. Fa inna takallamat an hadhihi al-ma'raka bi shibh tafsil. Hampir terperinci Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ghazwat Uhud ini. Hal qatala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kemudian di Ghazwat Uhud ini terjadi sesuatu, yaitu satu orang dari Bani Al-Ajhal, dari golongan Al-Ansar, dari Al-Aus, namanya Amr bin Thabit, julukannya Usairim. Amr bin Thabit bin Waqash bin Bani Al-Ajhal dari golongan Al-Aus, dari Muhajirin. Seorang bernama Usairim, julukannya Usairim, namanya Amr bin Thabit. Orang ini waktu masuk Al-Ansar, waktu masuk penduduk Ahli Madinah ke dalam agama Islam, dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Usairim ini terjadi perang Badar, tetap dia musyrik sampai kejadian Ghazwat Uhud ini. Dan yang tahu dia sendiri pergi ke Rasulullah SAW. Dahulu Usairim ini walaupun dia kafir tapi tidak pernah mengganggu orang-orang muslimin gitu, enggak, sama sekali. Waktu Ghazwat Uhud ini tiba, dia pergi ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apabila saya ingin berjihad bersama orang-orang muslimin, apakah saya mengatakan dua kalimat syahadat dulu? Apa saya terjun ke medan perang untuk memerangi orang-orang kafir? Kata Rasulullah, tidak. Haruslah kau mengatakan dua kalimat syahadat dulu. Maka dia mengatakan dua kalimat syahadat dari hatinya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di hadapan Rasulullah SAW, tidak satu pun orang tahu. Walaupun kabilahnya tidak tahu, orang Al-Ansar tidak tahu kalau Usair ini masuk ke dalam agama Islam. Yang tahu hanya Rasulullah, Allah SWT sama Rasulullah SAW. Kemudian ikut dia perang bersama orang-orang muslimin. Dia subhanallah terbunuh dalam peperangan ini. Waktu Bani Al-Ashhar ini mau melihat siapa yang meninggal di peperangan Uhud ini, mereka cari siapa bin Bani Al-Ashhar yang meninggal. Dilihat Usairim ini di antaranya orang-orang muslimin. Dia belum mati, di sakaratul maut waktu itu. Heran mereka itu, kenapa Usairim ini kok di sini? Ditanya, ya Usairim, masih ada, ruhnya masih ada. Ya Usairim, engkau ini berjuang untuk siapa? Kalau untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian mati Usairim ini. Mereka pergi ke Rasulullah SAW memberi berita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita telah menemui Usairim. Usairim ini kita tahu bukan golongan orang-orang muslimin, yakni musyrikin, orang kafir. Apakah dia termasuk? Wah, kita tanya kepada dia, dia bilang aku berjuang demi Allah SWT dan Rasulnya. Rasulullah SAW mengatakan, apakah dia di mana tempatnya, kedudukannya di mana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, huwa fil jannati. Dia di surga. Maka sahabat-sahabat dari kaumnya dia belajaran. Bagaimana ya Rasulullah di jannah? Dia belum pernah sholat. Satu rakaat belum pernah. Rukuk belum pernah. Sujud belum pernah. Kata Rasulullah SAW, amila qalilan wa ujira kathira. Dia berbuat perbuatan sedikit, tapi pahalanya besar. Allah SWT yang tahu hatinya manusia ini. Karena Usairim ini waktu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di mukanya Rasulullah SAW, itu Allah telah mengetahui dengan ikhlas dia mengatakan dua kalimat syahadat ini. Maka diterima sama Allah SWT Islamnya. Lah ini adalah syahadat dari Rasulullah SAW, huwa fil jannati, di surga. Wa Rasulullah SAW, la yatakallam anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW kalau bila fulan fil jannah, pasti fil jannah sudah. Tak ada indah lagi, kerana dia dapat wahyu dari Allah SWT. Ini ceritanya Usairim. Hal qatala Nabi SAW ahadan? Apakah Rasulullah SAW pernah membunuh seorang? Lahiqa bin Nabi SAW Ubay bin Khalaf bin Kufar Makkah wa yaqul aina Muhammad. Di Ghazwat Uhud ini, Ubay bin Khalaf itu saudaranya Umayyah bin Khalaf. Kita telah mengetahui Umayyah bin Khalaf meninggal dunia, mati di Ghazwat Badr al-Kubra. Ini adiknya Ubay. Di antara syaitan dan syayatin al-musyrikin yang selalu benci luar biasa kepada Rasulullah SAW. Dia menginginkan, dia punya keinginan untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka dia tanya, aina Muhammad, di mana Muhammad? La najauta in naja. Dia tidak akan selamat apabila aku selamat. Yani, ya imma ana atau dia, aku atau dia. Faqalu ya Rasulullah, ayatif alaih rajulun minna. Salah sahabat Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita tidak menuju Ubay bin Khalaf membunuhnya dari golongan kami? Ya innak tuluhu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, da'uhu, biarkan, kata Rasulullah, jangan dibunuh, biarkan. Falamma dana minhu, waktu dekat dengan Rasulullah SAW Ubay bin Khalaf ini, tanawala Rasulullah SAW harba min al-Harith ibn Sammah. Salah satu di dekat dengan Rasulullah SAW, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Al-Harith ibn Sammah. Dia waktu itu naik menunggangi unta, maka diambil sama Rasulullah SAW, yaitu tombaknya. Diambil tombaknya sahabat tadi, Al-Harith ibn Sammah tadi. Falamma akhadhaha minhu infadha intifadatan tatayaru anhu sya'r min dhahri al-ba'ir. Waktu diangkat sama Rasulullah SAW tombak tadi, rambut-rambutnya unta itu berterbangan. Saking kerasnya Rasulullah megangnya apa? Megang tombak tadi. Tsumma istaqbalahu, kemudian dilihat di hadapan dia Ubay bin Khalaf, dilemparkan kepada Ubay bin Khalaf sama Rasulullah SAW tombaknya tadi. Fiha ta'ana ta'natan tadahraja minha an farasihi firaran. Dan Ubay bin Khalaf itu menunggangi kuda. Waktu dipukul oleh Rasulullah SAW, terguling dia itu berkali-kali. Fahumilah, maka diangkat dia oleh sahabat-sahabatnya dari antara orang-orang musyrikin. Wa akhudha ila ahli Makkah, dibawa ke orang ahli Makkah, yang dari musyrikin min ahli Makkah. Faqalu lahu malak, waktu dilihat sama ahli Makkah, lukanya itu sudah begitu parah. Malak dia, kenapa engkau ini? Faqala qatalani wallahi Muhammad. Dia yakin bahwa aku akan mati dalam pukulan Muhammad ini, Rasulullah SAW. Bahwa dia mengatakan telah membunuhku Muhammad. Faqalu lahu dhahaba wallahi fuada. Ganti ini kok takut gini? Padahal lukanya ringan, dia bilang. Kok luar biasa takutnya engkau ini? Wallahi in bika min bahas, tidak ada luka ringan, tidak bakal engkau mati dari pukulan ini. Faqala innahu kana qala li bi Makkah, waktu aku di Makkah dia mengatakan kepadaku Muhammad ini Rasulullah, ana aktulak, aku akan membunuh engkau. Karena Ubay bin Khalaf ini dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Nanti disebut di sini, wallahi qatalani, demi Allah dia telah membunuh aku sekarang ini. Aku akan mati dalam pukulan ini yang kalian anggap ringan. Famata fi tariq, di perjalanan dia meninggal dunia, Ubay bin Khalaf. Ceritanya begini, wa fi Makkah, waktu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, di Makkah, masih ada di Makkah waktu Rasulullah SAW, qala Ubay bin Khalaf bin Nabi SAW. Ubay bin Khalaf itu mendatangi Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, indi farasun wa'allifahu kulla yawm aktuluka alih. Ya Rasulullah, aku punya kuda, setiap hari aku beri makanan supaya menjadi kuda yang kuat untuk aku membunuhmu, katanya Ubay bin Khalaf. Ini ketika mereka masih di Makkah, belum kejadian Rasulullah SAW belum hijrah ke kota Madinah. Fakana Nabi SAW yaqulu lahu, dijawab oleh Rasulullah SAW, Ubay bin Khalaf bilang, aku akan membunuhmu. Dijawab oleh Rasulullah SAW, bal ana qatiluka, sebaliknya kata Rasulullah, aku yang akan membunuhmu, kata Rasulullah SAW. Fawaqa ma akhbara bihi Nabi SAW, yang terjadi yang betul yaitu omongnya Rasulullah SAW, dia dibunuh oleh Rasulullah SAW. Wa qatala Abdullah Ubay bin Khalaf, dan dia membunuh musuh Allah SWT, Ubay bin Khalaf. Kejadian ini, matinya Ubay bin Khalaf itu saja yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mungkin ada 27 ghazwah dipimpin oleh Rasulullah SAW, tidak pernah Rasulullah membunuh seorang kecuali Ubay bin Khalaf ini. Satu-satunya yang terbunuh di tangannya Rasulullah SAW, yaitu Ubay bin Khalaf. Yaitu orang yang membunuh Nabi, atau orang yang dibunuh oleh Nabi, tempatnya yang paling bawah di neraka, di api neraka. Nah, ini Ubay bin Khalaf ini dibunuh oleh Rasulullah SAW. وبعد إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم توقف المشركون عن القتال وتوقف المسلمون. Setelah disebar kabar burung bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia, sudah berhenti, sudah perang. Yakni orang-orang musyrikin ini tujuannya yaitu membunuh Rasulullah SAW. Karena seorang Ibnu Qabi'ah namanya, seorang dari golongan orang kafir, min syuja'anil Arab, dari orang-orang Arab yang berani-berani, yaitu namanya Ibnu Qabi'ah. Ibnu Qabi'ah ini telah membunuh Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu di perang Uhud. Dikira bahwa Mus'ab bin Umair ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu dilihat terbunuh Mus'ab bin Umair, dia menjerit mengatakan, saya telah membunuh Muhammad. Dan ini tersebar di golongan orang-orang muslimin, sahabat Rasulullah SAW. Mereka orang bingung, orang-orang muslim waktu mendengar demikian. Rasulullah SAW meninggal dunia itu. Yaitu sudah terjadi kekacauan. Dan sambil itu, yaitu bahwa ar-rumah yang orang 50 yang diletakkan oleh Rasulullah SAW di gunung rumah itu keluar di antara mereka lebih dari 42, 50 jumlah mereka. Tinggal 7 saja yang saya ceritakan minggu yang lalu. Kemudian Khalid bin Walid datang dari belakang dan Ikrimah bin Abi Jahal dan hadisi semuanya. Yang dipimpin waktu itu oleh sahabat Rasulullah SAW dari golongan Al-Ansar yang bernama Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kullum terbunuh, semuanya terbunuh, 7-7 itu. Terjadi apa? Kacau balau di antara golongan orang-orang muslimin waktu itu. Rasulullah SAW waktu dikepung oleh orang musyrikin menginginkan apa? Rasulullah SAW. Waktu dilihat bahwa kabar ini tersebar, orang-orang musyrikin mengatakan dalam hati mereka, sudah tidak ada gunanya kita perang lagi. Kita sudah menang dalam peperangan ini, Muhammad sudah meninggal dunia. Tawaqqaf al-qital, berhenti peperangan Uhud ini. Disebut ringkasan dari peperangan Uhud ini yang disebut aradan Nabi SAW al-qital minal Madinah fil bidayah. Kita telah mengetahui, saya jelaskan bahwa pendapat Rasulullah SAW bahwa kita tidak akan menghadapi orang-orang kafir di gunung Uhud. Kita akan tunggu dengan mereka ke kota Madinah. Walakin lama asarra syabab as-sahabah ala al-khuruj, sahabat-sahabat Rasulullah dari golongan pemuda itu ingin keluar menuju ke Uhud untuk menghadapi orang-orang kafir. Fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu mengikuti apa yang dikatakan oleh pemuda-pemuda muslimin itu. Wa tammal qital hunak, terjadi peperangan di Uhud, Gunung Uhud. Raja Abdullah bin Ubay bin Salul bi thuluthil jaysh. Kita telah mengetahui bahwa Abdullah bin Ubay, kepalanya orang-orang munafik, telah mengambil atau sahab tentara-tentara pasukannya itu 300 orang di antaranya ditarik sama dia kembali ke kota Madinah. Dahulu pasukan orang-orang Islam 1000, sekarang menjadi 300, 700. Fasara adal muslimin 700. Keadaan kan alfan, dahulu 1000, sekarang terjadi 700. Wa kana adal musyrikin 3000, dan jumlah orang-orang musyrikin 3000. Yani 700 melawan 3000. Yang nomor 3, amaran Nabi SAW merumah Allah yatruku makanahum. Rasulullah SAW wanti-wanti kepada 50 orang yang jaga gunung rumah itu agar tidak meninggalkan tempat itu. Menang atau kalah, tidak boleh meninggalkan tempat itu. Yang nomor 4, aradhan Nabi SAW sayfahu wa akhadahu wa budujana wa tabakhtar bihi. Kita telah jelaskan bahwa Rasulullah SAW memberi pedangnya kepada Abu Dujana. Huzimal musyrikun fi awal ma'raka, dalam peperangan yang pertama-tama kalah orang-orang musyrikin, orang-orang muslimin menang. Tsumma kanat mukhalafatur rumah, kemudian orang-orang yang menjaga rumah ini telah menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Mereka turun, dilihat orang-orang musyrikin kalah dan lari menuju ke kota Makkah, maka mereka turun untuk yajma'ul ghanaim, untuk mengumpulkan ghanimah. Mukhalafat ar-rumah li amri Nabi SAW wa darda daira ba'da dhalika al-muslimin. Allah SWT ingin memberi pelajaran kepada orang-orang muslimin, beginilah orang-orang yang melanggar perintahnya Rasulullah SAW, dikalahkan sama Allah SWT. Istijhad Hamzah amman Nabi SAW, Dan untuk perang Uhud ini telah terbunuh Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Wa Anas bin Nadhr, wa Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini sahabat Rasulullah SAW dari golongan Al-Ansar. Dia cacat kakinya, cacat yang luar biasa, yakni menonjol. Kalau jalan itu tidak bisa yakni tegak gitu, dengan sulit jalan itu. Amr bin Jamuh ini waktu datang Ghazwat Uhud, dia mengatakan aku ikut perang. Katanya anak-anaknya, jangan bah, wahai ayah jangan pergi, kita mewakili engkau. Engkau adalah ma'zur karena engkau cacat, tidak mesti engkau perang, tidak wajib engkau perang. Amr bin Jamuh ini menangis, pergi ke Rasulullah SAW mengeluh. Ya Rasulullah, mana'un ya abnai, saya dilarang sama anak-anakku untuk berjuang di jalan Allah SWT. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada anak-anaknya, biarkan dia bah, berjuang. Loh, kenapa engkau kok ingin berjuang ya Amr bin Jamuh? Wa iddi ma'zur, ya ini punya uzur anta. Dia bilang, aku ingin kakiku yang cacat ini menginjak surga. Yani cita-citanya itu dikabulkan sama Allah SWT. Dia di antara orang-orang yang pertama-tama meninggal syahid, Amr bin Jamuh ini. Wa Abdullah ibn Amr bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah ibn Haram, juga meninggal dunia dalam peperangan ini sebagai syahid. Wa ghairuhum, dan lain-lainnya 70. Di antara Abdullah ibn Jahsh, yaitu misan Rasulullah SAW, saudaranya Zainab binti Jahsh. Nomor 7, usibah Nabi SAW fi hadhihi al-ma'rakah hatta saqatat rubaiyatuhu. Rasulullah SAW terluka dalam peperangan Uhud ini sampai dua giginya patah. Wa shujja wajhahu, dan wajahnya terluka dengan luka yang parah. Muhawala Ubay bin Khalaf qatl an-Nabi SAW, yang saya sebutkan tadi, Ubay bin Khalaf berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Wa qatl an-Nabi SAW lahu, tetapi wa qatl an-Nabi SAW lahu, tetapi Nabi SAW yang membunuhnya. Wa hadzal wahid alladhi qatalahu an-Nabi SAW, yaitu adalah satu-satunya orang telah dibunuh oleh Rasulullah SAW, yaitu Ubay bin Khalaf. Yang nomor 9, disitu jama'an Nabi SAW abawaihi li Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa qala lahu irmi fidaka abi wa ummi. Rasulullah SAW dalam peperangan ini, waktu Rasulullah SAW di waktu orang-orang musyriki melihat Rasulullah SAW sudah disebarkan bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia dan kacau balau di antara orang-orang muslimin, mereka menuju ke Rasulullah SAW untuk membunuhnya. Di antaranya yang membela Rasulullah SAW yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia dari golongan muhajirin, salah satu 10 yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sama ibunya Rasulullah SAW, Iyal'am, anak paman. Jadi ini akhwalnya Rasulullah SAW dia. Rasulullah SAW belum sangat menyintai dan bangga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ketika dia masuk Islam, umurnya 17 tahun. 17-18 tahun Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Jadi jauh umurnya dengan Rasulullah SAW. Rasulullah waktu itu 40 umurnya, Sa'ad bin Abi Waqqas waktu umurnya 17-18 tahun. Dia salah satu orang yang dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Qa'idul Qadisiyah, yang memimpin perang Qadisiyah di Irak antara orang-orang muslimin sama orang-orang Persia. Dihancurkan di situ Pak, pasukan Persia sama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dimenangkan oleh tentara muslimin waktu itu di perangan Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah ini tempat di Irak, namanya Al-Qadisiyah, sampai sekarang ada tempat ini. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu, waktu melihat Rasulullah SAW, dia membela Rasulullah SAW. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini dahulu pintar kalau melemparkan apa namanya panah, yakni katanya orang Jawa titis. Maka dikumpulkan panah-panah itu, dikasihkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sama Rasulullah SAW. Dia mengatakan, irmi sa'du fidaka abi wa ummi, lemparlah panah-panah ini kepada musuh-musuh Allah, aku kurbankan demi abiku dan demi ayahku dan ibuku, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan kalimat ini tidak pernah dikatakan kepada selain sahabat Rasulullah SAW, kecuali sahabat Abu Waqqas wa Abdurrahman bin Auf. Laisa Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam. Di perang Al-Khandaq, di perang Al-Khandaq, Rasulullah SAW mengatakan ini, fidaka abi wa ummi, kepada sahabat Abu Waqqas, kepada Zubair bin Awam. Kemudian terjadi di perang Uhud ini, isyaat maktab Nabi SAW tersebar bahwa Rasulullah SAW meninggal, terbunuh. Lama istad al-qital waqa'a fil muslimin al-qatl arad al-musyrikin qatl al-Nabi SAW. Waktu dilihat bahwa peperangan kembali lagi, orang-orang muslim banyak yang meninggal waktu itu, yang kejadian waktu orang-orang rumah ini meninggalkan gunung rumah, orang-orang musyrikin menuju ke Rasulullah SAW untuk membunuhnya. Fakana mimman dafa'a an Nabi SAW imra'atun yuqalu laha Ummu Amarah Nusayba binti Ka'ab, yang saya ceritakan tadi. Di antara orang-orang yang membela Rasulullah SAW mati-matian yaitu sahabiyah al-jalilah Nusayba binti Ka'ab yang dikunyahnya Ummu Amarah. Dia punya anak namanya Amarah. Nomor 12, qatala ma'an Nabi SAW rajulun yuqalu lahu Mukhairik. Dalam peperangan ini seorang Yahudi namanya Mukhairik perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam dan dia kaya raya, paling kaya orang Yahudi. Hartanya semua dikasihkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang muslimin. Dan dia ikut serta perang bersama orang muslimin, mati dia syahid, meninggal syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Mukhairik ini, Mukhairik khair Yahud. Orang Yahudi yang paling mulia adalah Mukhairik. Katanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yusalla ala syahid, disebut di sini. Apakah orang syahid ini disolati apa enggak? Al-masyhur inna ahli al-ilm bal syibah mutawatir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala syuhada Uhud. Bisa dikatakan sepakat ulama al-ummah, bisa dikatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mensolati syuhada Uhud ini. Tidak disolati sama Rasulullah syuhada Uhud, dikubur dengan bajunya di dalam kuburan. Wa innama kafanahum fi thiyabihim illa man la yujad lahu thob fa kafana bighairihi ka Mus'ab bin Umair wa Hamzah. Kecuali orang yang bajunya tidak cukup untuk dibikin kafan, maka dikafan dengan hal-hal yang lain. Seperti Mus'ab bin Umair ini, waktu dia meninggal dunia syahid, dia dikubur, bajunya ini, thobnya ini diseret ke bawah, kelihatan kepalanya. Ditutup kepalanya, kelihatan kakinya. Maka Rasulullah SAW membawa itu al-ukhur, yaitu ada rumput-rumputan di Madinah sana atau di Saudi banyak yang baunya wangi, ditaruh di kakinya, ditutupi kakinya dengan al-udhkhur ini, dengan yaitu rumput-rumput itu. Wah, kisah Mus'ab bin Umair ini sangat terkenal. Saya suka membawa tentang ceritanya Mus'ab bin Umair ini. Mus'ab bin Umair seorang dari Bani Abdiddar, dari golongan Quraisy. Dahulu kaya raya dia itu. Ibunya paling kaya di kota Makkah dan paling cinta anak-anaknya dia ialah Mus'ab bin Umair. Gagah orangnya, muda, ganteng. Kemudian dia waktu Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam Mus'ab bin Umair. Maka diusir sama ibunya dari rumahnya. Fasbaha faqiran, fakir, kesian. Dulu segala macam keindahan, kemewahan Mus'ab bin Umair ini punya. Setelah diusir oleh ibunya, tidak punya kecuali bajunya itu, thawb alladhi yalbasuhu bas. Tidak punya lain kecuali thawb yang dipakai, merokok, tembelan. Sampai hijrah kepada kota Madinah, dia tidak punya Mus'ab bin Umair ini. Tidak pernah mendapatkan ghanimah, tidak pernah makan enak setelah dia masuk Islam. Dia menjual dunianya demi akhiratnya. Maka Abdurrahman bin Auf pernah dia setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Di zaman Abu Bakar wa Umar, di zaman Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf ini puasa Senin Kemis. Waktu dia puasa, mau dihidangkan kepadanya, yaitu makan fitur, apa namanya, makan untuk berbuka dengan macam-macam makanan, karena waktu itu umat Islam sudah jaya seperti ke dunia yang dipegang oleh Islam zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Rasulullah SAW waktu itu punya uang bukan seperti dahulu di zaman Rasulullah SAW.

0: turun minni. Mus'ab bin Umar telah terbunuh di Ghazwat Uhud dan dia lebih baik dari aku. Waktu itu aku dihidangkan itu makanan kepadanya, dia puasa itu. Setelah meninggal sahabat Rasulullah SAW di zaman Umar bin Khattab ini, dia waktu itu mau makan itu tidak bisa dia makan itu, melihat begitu lezatnya. Ingat dia kepada saudaranya Mus'ab bin Umar, dia mengatakan qutila Mus'ab bin Umar wa huwa khairun minni. Mus'ab bin Umar telah terbunuh di Uhud syahid, dia lebih baik dari aku. Wa kufina fi burdin, dan dia dikubur dengan bajunya itu yang tembelan itu. Fa in ghutiya ra'suhu badat rijlahu, apabila kepalanya ditutupi kakinya, dua kakinya tampak. Wa in ghutiya rijlahu badat ra'suhu, apabila ditutupi kakinya, kepalanya terlihat. Wa anzala ra'suhu wa sara yabki. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini tidak bisa dia ingat itu, maka dia menundukkan kepalanya dan dia menangis. Kemudian dia mengatakan, ambillah makanan-makanan ini, jangan didekatkan dengan aku, tidak mau makan dia. Ay Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa sahih fi syuhada, kita ngomong tentang apakah orang syahid ini salati apa tidak. Dan yang sahih dalam pendapat ulama, anna shalah alaihim jaizah, salat terhadap orang syahid ini dibolehkan karena telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW seperti syuhada Uhud tidak disolati sama Rasulullah SAW, dan pernah sahabat-sahabat Rasulullah mati di lapangan perang dia disolati oleh Rasulullah SAW. Yaqul wa hakadha kana fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahyanan yusalli ala ba'd asy-syuhada wa ahyanan yatruk sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Rasulullah SAW salati seorang syahid di antara orang muslimin, kadang-kadang tidak. Saya tutup di sini dulu insyaallah minggu depan Ad-Durusul Mustafa dari Ma'rakat Uhud. Ya, ini pelajaran-pelajaran yang ambil faedah dari peperangan Uhud ini. Dia ngambil dari bukunya Al-Imam Ibn Qayyim Zad Al-Mi'ad. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakal iman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza ta'ani falyastajibu, ini syaratnya, wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wahai Nabi, wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau ada hambaku manusia ini kok tanya tentang diriku, maka kabari fa inni qarib, saya ini dekat bukan jauh. Ya, saya ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, saya akan mengabulkan siapa saja orang yang berdoa asal dia berdoa kepadaku, asal dia mohon kepadaku. Sesungguhnya orang yang enggan berdoa kepadaku tapi dia berdoa kepada selainnya, Allah mengatakan sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka.

0: jahanam dalam keadaan hina. Ini perlunya kita kaum muslimin wal muslimat kapan saja, di mana saja, dalam keadaan sedih, keadaan gembira, jangan lupa mohon kepada Allah. Karena ini kita ini butuh setiap detik butuh rahmat Allah. Namun apa katanya Allah Ta'ala, orang-orang yang sifatnya berdoa kepadaku ada persyaratan, fal yastajibuli, maka penuhi perintahku. Nah ini syaratnya, penuhi perintahku, aku memerintahkan kamu sholat, sholatlah, memerintahkan kamu untuk siam, siamlah, memerintahkan kalian untuk zakat, zakatlah, memerintahkan agar birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baiklah. Ini syarat. Dan perintah itu ada dua, perintah untuk kita amalkan dan juga perintah untuk kita tinggalkan. Yang Allah perintahkan agar kita meninggalkan, itu namanya larangannya, kita wajib menjauhi. Ini syarat. Dan subhanallah ya Tuhan, kalau kita memahami fal yastajibu li, penuhilah perintahku, itu semuanya bisa diamalkan oleh hamba. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita yang kita tidak mampu. Justru Allah memerintah kita karena kita mampu. Adapun sesuatu yang tidak mampu, Allah menjelaskan manistata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kita haji, tapi bagi orang yang mampu. Orang yang siam karena hubungannya dengan kesehatan, maka famankana minkum marida, siapa yang sakit au ala safarin atau bepergian, fa iddatun min ayamin ukhra, maka bisa diganti siamnya dari akhir. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, maka dia menerima zakat. Jadi kalau kita untuk memenuhi perintah Allah ini mudah, wal yu'minu bi, yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan memberi, mengabulkan, memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Ini perlu. Kalau kita sholat tapi tidak yakin kalau Allah Ta'ala mengabulkan, yakin fulan yang mengabulkan, nah tidak terpenuhi syaratnya. Yakin kalau orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa terpenuhi. Ini dua syarat. Pertama syarat zahir, fal yastajibu li, kita hendaknya mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, perintah nabinya yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya, baik yang itu haram maupun makruh. Yang nomor dua, bagaimana hati kita, fal yu'minu bi, yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita.
1: Persaudaraan orang mukmin adalah dibangun dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak mengenal batasan, batasan negara, batasan zaman dan waktu. Orang mukmin saudara bagi saudaranya, sesama mukmin. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minu ikhwatun, sesungguhnya yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman. Karena mereka dibangun persaudaraan mereka oleh iman pada Allah Ta'ala, hablu minallah, tali agama Allah yang mengikat mereka. Mereka keluar dari satu rahim, bukan rahim ibu, tetapi rahim agama ini, rahim Islam dan rahim iman. Itulah rahim mereka. Mereka bersaudara karena Allah. Mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah. Mereka berupaya untuk meringankan beban saudaranya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk riya, bukan untuk mendapat pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, keuntungan materi atau yang lainnya, tidak. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sebagaimana Allah kisahkan tentang ahli surga yang mereka ketika di dunia mereka berbuat amal kebaikan, mereka memberi makan kepada saudara-saudara mereka, mereka memberikan jalan keluar, mereka membantu dan menolong kepada anak yatim, kepada kaum fakir dan miskin. Semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka memberikan makan, mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian benar-benar hanya karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Inilah ajaran keikhlasan yang dibangun dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, saudara sekalian, ya semoga dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang paling agung yang diberikan kepada kita adalah nikmat agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita memahami bahwasanya agama Islam memiliki mabda, memiliki dasar-dasar pijakan, memiliki kaidah-kaidah, dan memiliki prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh orang yang telah memeluk agama Islam. Oleh karena itu, setiap kali kita sholat diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap berjalan di atas prinsip Islam. Yaitu ungkapan kita setiap kali sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalan keimanan, jalan Islam, jalan Alkitab, jalan As-Sunnah, jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, jalannya Utsman, jalannya Ali, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan sebuah gambaran agar umatnya berada di atas prinsip dan tidak mengikuti aturan-aturan dan ajaran yang menyimpang daripada prinsip yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Rasulullah pernah membuat garis yang lurus dengan tangannya. Wa khatta an yaminihi wa an shimali. Dan beliau membuat garis dari arah kiri dan arah kanan. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Jalan yang lurus tadi yang digariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan Islam, jalan keimanan, jalan Alkitab, jalan yang sunnah yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan-jalan yang ada sebelah kiri dan sebelah kanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada dari jalan-jalan tadi bahwasanya pada tiap-tiap jalan tadi ada setan yang ingin menyesatkan manusia, yang mengajak manusia ke jalan yang menyimpang. Oleh karena itu beliau setelah membaca ayat wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Kemudian beliau membaca ayat lanjutannya, wala tattabi'us subula. Jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabili. Sehingga kalian bercerai-berai, menyimpang dari jalan Allah yang lurus tadi. Maka ini menggambarkan kepada kita akan pentingnya berpegang dengan mabda agama kita, pentingnya untuk memegang prinsip agama kita yang kita dapatkan dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah dilalui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
sering membaca doa dan mengajarkan kepada kita agar terus membaca doa ini, yaitu minta supaya kita tetap berada di atas prinsip kita. Doa tersebut adalah doa yang sudah kita hafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tsabit, tetap konsisten di atas prinsip Islam, agamanya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ambil contoh seorang yang hebat dalam masalah memegang prinsip. Walaupun fitnah begitu banyak, tapi tetap memegang prinsip agama yang diyakini. Siapa orang tersebut? Seorang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Selama perjalanan hidupnya belum mengalami berbagai macam keadaan, perubahan zaman, muncul beberapa permasalahan, tapi tetap prinsip agama beliau pegang. Lihat sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau telah mengikrarkan akan keislamannya, dan beliau orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki dewasa. Lihat perjalanan hidup beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan perjalanan yang sangat agung, Al-Isra wal Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan oleh Allah ke langit yang 7, ke Sidratul Muntaha. Sebagian manusia meragukan, bahkan kaum musyrikin ingin membisiki sahabat Abu Bakar ini agar tidak memegang prinsipnya untuk beriman kepada apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Wahai Abu Bakar, sahabatmu ini mengatakan dia berjalan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa dalam waktu sekejap, kemudian naik ke langit yang 7." Dikira sahabat Abu Bakar berubah dari prinsip dasar beragamanya berkaitan perkara gaib yang harus diimani. Ternyata jawaban sahabat Abu Bakar luar biasa. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakannya, maka aku percaya. Bahkan seandainya mengabarkan lebih daripada itu, saya percaya. Prinsip aku yang disampaikan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu. Maka ini contoh yang baik dalam masalah memegang prinsip, walaupun ada bisikan, walaupun ada fitnah di sana dan di sini. Lihatlah sahabat Abu Bakar juga, ketika terjadi sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, perjanjian damai dengan kaum musyrikin untuk mewujudkan kedamaian, dan memang Rasulullah mengendaki adanya kedamaian. Saat perundingan sulh Hudaybiyah ini, syarat-syarat begitu ketat, secara lahiriah sangat merugikan kaum muslimin. Sampai sahabat Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, limada nu'tid daniyata fi dinina?" Kenapa kita memberikan kehinaan pada agama kita? "Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar?" Bukanlah kita apabila meninggal dunia kita akan masuk surga, dan mereka kaum musyrikin apabila mereka mati mereka akan masuk di neraka. Semangat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq?
innahu la rasulullah, sungguh beliau adalah Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara lahiriah merugikan Islam, tapi kalau keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti memberikan kebaikan yang luar biasa. Ternyata setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, kemudian kondisi aman, umat Islam bisa ibadah dengan leluasa, bisa dakwah dengan leluasa, hanya 2 tahun puluhan ribu kaum musyrikin masuk ke dalam agama Islam, kemudian memberikan kekuatan yang luar biasa sehingga mengantarkan kepada penaklukan kota Makkah. Lihat pula sikap sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam memegang mabda, dalam memegang prinsip yang tidak goyah sama sekali. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengutus sahabat Usama muda untuk memimpin pasukan, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Sebagian para sahabat mengusulkan agar sahabat Usama diganti dengan yang lebih senior, yang lebih hebat, yang lebih punya pengalaman, yang lebih punya strategi dalam masa peperangan dan seterusnya dalam membawa pasukan. Apakah sahabat Abu Bakar kemudian mengganti karena melihat secara lahiriah sahabat Usama masih muda? Tidak. Karena Usama dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus diberangkatkan. Maka berangkatlah dengan pimpinan sahabat Usama radhiyallahu taala anhu, dan Allah memberikan kemenangan. Kalau seandainya diganti dengan sahabat yang lebih hebat, yang lebih punya pengalaman, belum tentu menang. Karena apa? Karena menyelisih mabda yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memegang prinsip agama adalah sesuatu sangat penting sekali, karena Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam karena mereka berpegang dengan agamanya. Karena mereka memegang prinsip agamanya, karena mereka memegang qala Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehendaknya menimpa umat Islam sampai mereka kembali kepada agamanya. Agama awal, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang dipegang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita berubah dari prinsip kita ketika melihat adanya suatu gejolak, ketika melihat adanya suatu fitnah. Ingatlah bahwa termasuk tanda seorang itu terkena fitnah adalah ketika berubah daripada prinsipnya yang dahulu diyakini sebagai tauhid yang harus dipegang, ternyata kemudian luntur, akhirnya bertoleran terhadap perkara menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dahulu dia megang prinsip ini adalah perkara sunnah yang dipegang, tidak boleh dalam ibadah mengamalkan yang baru dalam agama buatan manusia, kemudian karena ada suatu gejolak, akhirnya kemudian luntur, kemudian ikut-ikutan dalam memegang dan mengamalkan apa yang tidak ada dasarnya dari Allah dan dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita introspeksi diri kita. Kita pegang agama kita, kita pegang tauhid kita pegang mabda kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan. Dan ini yang dipesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah menjadikan kita para hamba-Nya istiqomah di atas Islam dan sunnah, hidup di atas Islam dan sunnah, dan meninggal di atas Islam dan sunnah. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: wa'adtah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal, sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam,
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya, merindukan lembah dan gunungnya, karena di sanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam
manakala sholat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi SAW dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para tauhid yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan

Ubairiyah binti Abu Jahal berkata, "Aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar." Khalid bin Usaid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Makkah." Al-Harith bin Hisham berkata, "Celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah." Al-Hakam bin Abul As berkata, "Demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu." Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, "Kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah." Bilal menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat Ahad, Ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku."
Kemudian dia menghembuskan nafas terakhir.

0: esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat.
1: Barang siapa yang menginfakkan, pasti akan digantikan 10 kali lipat.

0: Assalamualaikum Mas Bro.
1: Waalaikumsalam Mas Tri.
0: Pripun kabare Mitra?
1: Alhamdulillah. Apik no. Sampean sik ngendi?
0: Sik omah Mitra.
1: Kok ketok iso aja? Penting biangan iki ning opo?
0: Iki lagi bingung aku Mas Bro. Butuh modal kanggo buka warung.
1: Buka warung butuh modal.
0: Awakmu mikir bingung ngalor ngidul golek silian orang itu ki nendi yo?
1: Yes, terus sampean rene.
0: Berharap Mas Mitra iso bantu aku iso nyili modal iki lho.
1: Sampean butuh modal.
0: Iya butuh modal Mas Mitra.
1: Si. Ente butuh modal berapa?
0: 30 juta ya Mas Mitra.
1: Subhanallah, 30 juta. Ente sudah cukup 30 juta.
0: Insya Allah cukup.
1: Sekarang ente punya uang berapa?
0: Justru dene iki mergo ora duwe duit arep njaluk tulung sampean Mas Mitra.
1: Ente enggak punya uang. Tapi pasti handphone punya ini. Mana?
0: Ya,
1: handphone punya
0: mana?
1: Handphone. Dijual aku berapa ini handphone nih?
0: 500.000 ya payu Mas.
1: Kalau 500.000 kurang. Ente kesini naik apa?
0: Numpak motor Mas.
1: Naik motor. Naik motor. Ente Muslim kan?
0: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Manja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Tahu enggak artinya ente?
0: Ora ngerti. Aku butuh duit ya ndene iki ora diceramahi ngono kuwi ya.
1: Barang siapa yang menginfakkan pasti akan digantikan 10 kali lipat.
0: 10 kali lipat? Kok wah banget, Mas.
1: Iya. Akan digantikan 10 kali lipat. 10 kali lipat itu minimal.
0: Maksudnya piye ta Mas iki?
1: Maksudnya kalau ente itu hartanya disedekahin itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Ente kan punya motor?
0: Duwe Mas motor.
1: Kira-kira motor ente laku berapa?
0: 7 juta ya Pak Ayu Mas nek didol.
1: 7 juta. Itu artinya ente mau kakak uang 70 juta?
0: Gelem banget pitung loh itu ya.
1: 70 juta mau kan?
0: Gelem.
1: Mana kuncinya mana?
0: Lah kok harus dijaluk kuncinya biar Mas.
1: Pitung mana kuncinya mana?
0: Harus dijaluk kok nanti anaknya ini jadi pitung loh itu.
1: Ente sedekahin itu motor.
0: Tapi ya tulung tenan loh Mas Mitra ngomong apa mau.
1: Ente tidak percaya.
0: Pitung loh itu.
1: Ente Muslim kan?
0: Muslim.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Ya sudah, disedekahin aja. Uang hasil jual motor tadi 7 juta itu akan digantikan menjadi 70 juta itu minimal. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali bahkan lebih.
0: Engko aku pira-pirine piye ya Mas? Bingung aku nek.
1: Ente
0: aku
1: percaya aja sama Ane. Enggak usah banyak mikir. Kalau ente minta tolong sama Ane seperti itu.
0: Tapi ditulungin tenan lho Mas Mitra ya.
1: Sudah Bapak sini. Tenang, kuncinya mana? Kuncinya mana? Bapak sini.
0: Ini kita

0: Kenapa mas?
1: Loh, 70 juta loh.
0: Ente muslim kan?
1: Muslim mas.
0: Ente percaya Al-Quran kan?
1: Percaya mas.
0: Sini. Bapak sini.
1: Tenanan
0: ini gimana ini?
1: Ini tenanan orang.
0: Ente muslim tidak?
1: 70 juta tenanan.
0: Ente muslim tidak?
1: Muslim mas aku.
0: Udah ini
2: masih kenapa mas?
0: Sudah percaya sama aku.
3: Aku butuh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iki saja rebutan apa tuh iki Mas Tri karo Mas Mitro iki? Kok le saja serius banget iki? Rebutan kunci motor iki ngopo? Piye? Mbok diceritani aku.
4: Ini lho Mas, aku iki butuh modal 30 juta. Aku moro nang bit.
3: Oh, kowe nyelah model Mas Mitro.
4: Nggih, Mas. Ha iki aku ndene iki malah motorku kon setor dadi 70 juta jarene nek motor iki tak setor ke.
3: Maksudnya piye, Tro? Kok malah butuh modal, kok malah kon setor motor iki piye maksudmu iki?
0: Nah, kayak gini nih. Orang yang ngajinya kurang yang kayak gini nih. Mas Anto, ente pernah dengar enggak firman Allah? Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalisa. Barang siapa yang menginfakkan hartanya itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Percaya enggak ente?
3: Percaya Tro aku ki. Aku yo tau krungu. Ning saratiku nek sedekah mbok sing ikhlas wae. Lillahi ta'ala, rasa hitung-hitungan. Ngono kuwi.
0: Saya hanya menyampaikan firman Allah. Ente harus percaya. Itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat bahkan.
3: Sik Tro. Ki mau coba nek Mas Tri ngekke motore ning kowe. Nek terus ra bali, terus kepiye?
0: Ente sih kurang beriman. Percaya aja itu yakin sama Allah. Sudah dijelaskan itu firman Allah. Mas Tri aja tadi sudah percaya, imannya sudah segini. Ketika ente datang imannya jadi tipis gini. Memberi pengaruh yang buruk pada Mas Tri padahal Mas Tri sudah percaya penuh. Udah yakin sama Allah. Katanya ente muslim, harus percaya itu firman Allah.
3: Sedekah itu ya sing ikhlas. Kita tuh yang penting balasan di akhiratnya. Kan ngono.
0: Ya kita dapatkan dua-duanya, dunia maupun akhirat.
3: Sik Mas, ora usah ngono Mas.
0: Enggak usah dengerin. Mana? Sekain aja.
3: Ojo, Mas.
0: Nih, kasih.
3: Sik, Mas. Ojo. Ojo, Mas. Ojo. Ojo, wis digembol wae, digembol. Gembol. Gembolen.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Ora merame enten opo, Pak?
3: Monggo, Mas.
5: Mas Tri itu ben ada di sini.
4: Iya, niki.
5: Pak ngoten ya, saya nderek. Tunggu kene.
3: Monggo, Mas.
0: Insyaallah. Nah, ini nih. Kalau beliau pasti tahu semuanya.
5: Masyaallah.
0: Karena imannya tebel segini enggak kayak ente. Tipis sekali.
5: Sebentar.
0: Ini Ustaz, enggak percaya sama firman Allah. Sudah dijelaskan kok tadi bahwa barang siapa yang menyedekahkan pasti akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah akan gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Masa enggak percaya kan imannya tipis Ustaz. Monggo Ustaz, jelaskan aja Ustaz. Jelaskan Ustaz.
5: Gini, ini kalau penampilannya masya Allah kok bagus sekali. Saya mirip sinten gak kayak Ustad, wah, sing terkenal neng YouTube.
3: Lah iya,
5: peribun mas.
3: Gini Ustad, tadi itu Mas Tri itu kesini ketemu sama Mas Mistro Ustad. Beliau itu butuh modal karena pengen usaha Ustad.
5: Mas Tri butuh modal.
3: Tapi sama Mas Mitro itu malah justru motornya itu diminta mau dijual mau disegahkan. Kalau misalkan itu enggak kembali gimana Ustaz?
0: Kayak gini. Kurang yakin sama Allah. Kurang yakin dengan firman Allah ya kayak gini enggak percaya padahal sudah dijelaskan berkali-kali sama Ani.
5: Enggak. Maksudnya Mas Tri ini motornya mau dijual untuk modal.
4: Iya, dijual disegahkan sama Mas Mitro. Disegahkan ke Mas Mitro.
3: Biar diganti 10 kali lipat, Dad. Misalkan itu motor dijual laku 7 juta. Nanti dapatnya 70 juta. Itu gimana, Ustaz?
0: Ente muslim.
3: Muslim.
0: Ente percaya Al-Qur'an kan?
3: Percaya. Mas.
0: Sebentar. Ana jelasin dulu, sebentar. Itu akan digantikan mas, 10 kali lipat.
4: Mas men dijelasin entar mau pilih omong
0: sebentar.
3: Engko se, aku wis ket mau ngrungokke kowe mung bulan baleni wae wis. Mereka nanti usah.

0: Gimana ini, Sat?
1: Baik. Baik. Saya coba memahami kasusnya dulu ya. Jadi ini ceritanya Mas Mitro ngasih motivasi kepada Mas Tri bahwa dengan sedekah itu pasti nanti akan digantikan di dunia 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga. Hanya Allah yang tahu. Jadi anda percaya itu?
2: Jistad.
1: Hei, wajib percaya.
2: Jistad.
1: Percaya nggak mas?
2: Percaya.
1: Wajib percaya.
0: Lah iyo, percaya yo anto.
1: Itu ayat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Barang siapa yang melakukan amal baik, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Dan itu minimal. Karena dalam sedekah, bisa lebih dari itu, bisa 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi perlu diingat, ya, perlu diingat, bahwa sedekah itu semangatnya harus mencari balasan di akhirat, bukan mencari balasan di dunia. Sehingga kalau ada orang yang bersedekah, tapi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang lebih di dunia, ini salah satu di antara tanda ada masalah dalam hatinya. Mungkin bisa jadi dia nggak ikhlas, dia mencari dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan itu dalam Al-Qur'an. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan siapa yang menghendaki balasan di dunia, aku bisa berikan kok.
0: Nah, Ustaz aja tahu ini. Biasa enggak tahu. Bisa toh?
2: Sebentar dulu.
0: Bisa diberikan itu
2: dunia. Si. Dulu tangannya nanti dulu. Ya.
1: Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi nanti di akhirat dia enggak punya jatah.
3: Lah. Ora oleh jatah kowe nang akhirat. Milih ndi?
0: Ayo milih dunia akhirat kok.
3: Karepe.
1: Jadi beramal itu harus ikhlas. Dan ketika orang sholat, dia mengharapkan pahala di akhirat. Ketika orang puasa mengharapkan pahala di akhirat. Sedekah juga seperti itu Mas Mitro. Harus dengan semangat mengharapkan pahala di akhirat. Makanya Nabi SAW mengajarkan, semangat sedekah itu semangat untuk akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Takutlah kalian dari neraka, meskipun hanya sedekah secuil kurma. Jadi sampai sedekah semurah itu, secuil kurma harganya berapa mas? 7 juta sama motor mahal mana?
2: Motor
1: jenengan sama kurma ditukar boleh nggak? Enggak boleh, kurma 1 ton. Jadi kalau meskipun orang itu sedekah dengan sesuatu yang sangat murah, secuil kurma, itu Nabi SAW arahkan. Semangatnya adalah untuk takut kepada neraka. Takut terhadap azab Allah. Bukan untuk mencari keuntungan dunia. Sehingga beliau tidak motivasi para sahabat, ayo sedekah sekian, nanti biar hartamu semakin banyak. Tidak. Tapi beliau kasih motivasi, ayo sedekah biar nanti kamu selamat di akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan ceramah kepada ibu-ibu ya pada waktu khutbah Id. Lalu beliau sampaikan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai para wanita, ayo bersedekah. "Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar." Karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Sehingga beliau kasih mukaddimah, "Mari bersedekah." Agar ini bisa menjadi pemadam bagi neraka yang diancamkan oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya yang banyak melakukan kesalahan. Sehingga seharusnya ketika sedekah itu motivasinya adalah untuk mencari akhirat, bukan dalam rangka mencari dunia. Kalau jenengan memotivasi banyak orang untuk memperbanyak sedekah, monggo. Tapi arahkan mereka untuk meluruskan niat dalam rangka mencari akhirat. Bukan untuk mencari tambahan di dunia.
3: Wis tro ngono kuwi nek ngandani wong ya aja ngawur.
0: Ya. Aduh, luput meneh cah.

Jadi masalah ini adalah masuk ke dalam maslahah, dalam masalah menimbang antara maslahat, ya, dua maslahat. Dalam masalah ini, kalau memang dia kira dengan tidak membatalkan sholat itu bisa mengancam nyawanya, ya, secara ghalabatu zon, ya, secara zon yang dominan, ya, perkiraan yang dominan itu, kalau saya nggak batal, khawatir nyawa saya terancam, ya. Dan itu kan bisa diketahui dari inilah, ya, hal-hal lain, misalnya guncangan gempanya seberapa, kemudian dia sedang di mana, ya kan? Sholat di lapangan, yo, nggak usah takut, ya. Tapi ini di masjid mungkin yang tingkat dan kebetulan masjidnya tua misalnya, ya. Maka dalam masalah ini, insya Allah tidak apa-apa, ya. Dalam masalah ini demi menyelamatkan nyawanya, yang mana di situ ada hifdzun nafas, ya, maslahat yang lebih besar, maka insya Allah tidak apa-apa. Dia membatalkan sholatnya, kemudian mencari tempat yang aman, kemudian sholat. Cuman di sini tuh dalam masalah seperti ini itu sebenarnya keilmuan seseorang diuji, ya. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, misalnya dalam keadaan gempa gitu, dia akan berusaha menyelesaikan sholatnya hanya dengan melakukan hal-hal yang wajib saja, ya. Misalnya apa? Misalnya dia lagi sholat subuh, kemudian rokaat kedua gempa misalnya. Yang harusnya dia ketika sholat itu membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Karena dia tahu ilmunya, maka supaya dia ingin menjaga sholatnya ini supaya nggak batal, akhirnya dia cuma baca Al-Fatihah, langsung rukuk, Subhana Rabbiyal Azim sekali, sampai Allahumma hamidah Rabbana walakal hamdu, sujud Subhana Rabbiyal A'la, terus tasyahud akhir, maksudnya sujud 2 kali, doa di antara 2 sujud, Rabbik firli sekali, tasyahud akhir, cuma sampai Allah sholawat, langsung salam. Ya. Ini perbedaannya orang yang punya ilmu dengan yang tidak. Ya. Orang yang punya ilmu akan sebisa mungkin untuk meminimalisir, membatalkan suatu ibadahnya yang telah dia mulai. Ya. Dan ini ada sebuah poin penting, ya, sebenarnya meskipun nggak ada kaitannya, tapi ini penting untuk dijelaskan, ya. Jadi intinya itu, ya, pertanyaan yang berkaitan dengan tadi, kalau memang dia kira hal itu akan mengancam nyawanya, ya udah, ada batal kan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya gempanya cuma getaran, ya udah, lakukan aja sholat sesuai yang wajib-wajib saja yang dilakukan, ya. Dan seorang imam ketika mendapati hal ini pun juga harusnya hikmah, ya. Lakukan hal yang wajib saja, yang sunah-sunah tidak usah dilakukan. Ada sebuah poin penting, tapi ini meskipun nggak masuk, ya, tapi tidak apa-apa, ini penting. Sebagian orang itu terlalu bermudah-mudahan membatalkan sholat sunnah, ya. Dan fenomena ini kadang kita dapati ketika iqamat, ya. Jadi berdasarkan mereka memahami hadis yang berbunyi idza uqimatish shalah fala sholata ilal maktubah, ya, tidak ada sholat ketika sholat wajib sudah dikumandangkan, maka dengan sesimpel itu mereka membatalkan sholat sunnahnya. Padahal ini sholat, ya. Sholat itu suatu hal yang agung, entah itu sunnah apalagi wajib, ya. Bukan seenaknya terus mentang-mentang sunnah bisa dibatalkan seenaknya, enggak, ya. Jadi kalau kata para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', itu selama dia tidak ketinggalan rukuknya imam di rokaat pertama, maka lanjutkan, ya. Jadi misalnya nih, ya, seorang sedang sholat sunnah, kemudian dia baru bangkit ke rokaat kedua. Terus qomat, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Maka kalau dia yakin, aku neruskan ini sebelum imam rukuk, lanjutkan, jangan dibatalkan. Ya. Dan itu gimana caranya? Lakukan yang wajib saja, Al-Fatihah saja, kemudian langsung rukuk, nggak usah baca surat pendek, ya, langsung rukuk, Subhana Rabbiyal Azim, iktidal, kemudian baca tasbihnya sekali saja, kan yang wajib sekali tasbih itu, ya. Kemudian salam, sampai sholawat aja, nggak usah sampai Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr, ya. Nah, dengan ini seseorang bisa, insya Allah, kan cuma berapa menit kalau cepat itu, ya. Jadi daripada dia membatalkan sholatnya, dan ini bukan suatu hal yang ringan membatalkan sholat itu, ya. Jadi sebenarnya apa, ya, kecuali kalau misalnya dia baru takbiratul ihram terus qomat misalnya, itu pun sebenarnya bisa kok, ya. Kalau imamnya sholatnya nggak cepat-cepat amat, bisa kok itu selesai 2 rakaat hanya dilakukan hal yang wajib, ya. Jadi dalam masalah inilah kadang keilmuan seseorang diuji. Seorang yang punya ilmu, dia bisa melakukan hal yang terbaik dalam situasi-situasi seperti ini. Wallahu a'lam.

Baik, seorang yang dia menggibahi seseorang, ngerasani wong istilahnya, itu bagaimana cara untuk menghapus ghibahnya itu? Pertama, dia jika bisa meminta maaf pada orang yang dighibahinya, maka minta maaflah pada orang itu. Tapi kadang-kadang itu tidak gampang dan tidak mudah, ya. Bisa jadi orang itu marah. Maka sebagian ulama mengatakan hendaknya dia menyebut kebaikan-kebaikan orang itu. Setelah digibahi orang itu, disebutkan kebaikan-kebaikannya, ya, di tempat dia ghibah itu. Kemudian dia mendoakan orang tersebut, semoga Allah mengampuni orang itu, ya, semoga Allah mengangkat derajatnya, dan seterusnya. Itu diantara yang disebut oleh para ulama. Kalau seorang itu ghibah kepada saudaranya, ya, maka pertama jika dia bisa minta maaf, lakukan hal itu. Tetapi kadang-kadang itu dampaknya juga justru berdampak jelek. Bisa jadi orang itu marah. Maka dia cukup dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang itu, dan kemudian juga mendoakan mohon ampun pada Allah untuk orang tersebut. Wallahu a'lam.

ini ada dua poin ya. Jangan tangkap dari pertanyaan ini, ada dua poin ya. Poin yang pertama adalah bagaimana kita belajar Al-Quran itu dari guru yang ada di kampung. Tidak masalah ya kalau belajar dari guru yang ada di manapun, asalkan dia memiliki kapasitas keilmuan yang cukup ya, dalam bidang yang dia pelajari. Dia memang ahlinya, maksudnya dia memang ahlinya, maka tidak masalah. Walaupun itu guru yang ada di kampung atau guru yang ada di kota atau yang lainnya, maka ini tidak masalah ya. Kalaupun tidak ada di kampung kita, tidak ada guru yang memiliki kapasitas keilmuan di bidang yang kita butuhkan ya, cuman dia punya sedikit ilmu di situ, namun tidak cukup, sedikit ilmu di situ ya. Di pembahasan yang ingin kita pelajari, dia punya sedikit ilmu, sedikit wawasan, maka tidak masalah kita belajar dari guru tersebut apa yang dia miliki, dari ilmu yang dia miliki. Setelah itu kita belajar dari guru yang lain ya, dipindah. Ini kan sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Pertama yang mereka lakukan adalah belajar dari guru yang ada di kampung mereka. Kemudian setelah itu mereka rihlah, mereka safar menuntut ilmu ke negeri yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Kalau di guru di kampung kita itu hanya misalkan hanya punya ilmu mengenai nun sukun, hukum nun sukun dan mim sukun, gak apa-apa kita ambil ilmu dari itu. Tapi kita jangan sampai mencukupkan diri kita belajar tentang nun sukun dan mim sukun saja. Karena di sana ada bagian dari ilmu tajwid yang lebih penting dari ini, yang mempengaruhi makna Al-Quran, yang mana kalau kita salah itu bisa berpengaruh terhadap makna yang kita baca. Misalkan ilmu mengenai makharijul huruf, ilmu mengenai sifat-sifat huruf yang memiliki pengaruh akan makna Al-Quran, maka kita harus mencarinya dari guru yang lain yang memiliki ilmu tentang hal tersebut. Tapi ini bagian pertama ya dari poin tersebut. Yang kedua adalah tadi misalkan mencukupi nun, mempelajari tentang nun sukun dan hukum nun sukun dan mim sukun. Tadi sudah kita jawab ya, di sana ada bagian dari ilmu tajwid itu yang sangat penting, yang mungkin jauh lebih penting dari kedua pembahasan ini ya, yang memiliki pengaruh terhadap makna dari apa yang kita baca. Itu juga harus kita pelajari. Adapun tentang hukum mim sukun dan nun sukun itu masuknya pada sifat tahsiniyah, tazyiniyah, yang mana kemarin kita bahas kesalahan dalam sifat tahsiniyah dan tazyiniyah kalau dilakukan oleh orang yang alim, yang dia tahu tentang sifat tersebut, maka ini termasuk aib. Tapi kalau dilakukan oleh orang awam, maka tidak mengapa, dia tidak berdosa. Justru pembahasan mengenai nun sukun, hukum nun sukun dan mim sukun itu maksudnya pada sifat ini. Di sana ada bagian yang sangat penting yang harus kita pelajari. Mungkin itu yang bisa kita jawab ya. Allahu a'lam bishawab.

fikih jamak itu beda dengan fikih qasar. Jadi jamak itu gabungkan antara dua sholat di satu tempat. Gabungkan antara dua sholat di satu tempat. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bisa dilakukan di waktu pertama, namanya jamak taqdim. Bisa dilakukan di waktu kedua, namanya jamak ta'akhir. Nah, jamak ini itu sebabnya tiga. Safar, matar, hajatun, aridah. Safar, itu sebabnya adalah safar. Safar. Yang kedua matar. Matar itu ya hujan. Karena hujan. Yang ketiga ada keperluan mendesak yang mengharuskan dia itu tidak bisa sholat pada waktu yang pas sesuai. Nah itu jamak. Sedangkan qasar itu hanya untuk satu sebab, namanya safar, safar tok. Makanya antara jamak dan qasar itu menjadi menyatu apabila orang itu musafir. Apabila orang itu musafir. Dia pertama. Yang kedua, ini yang kedua, masalah apakah dia itu sudah boleh mengambil hukum safar apa tidak, ini kembali kepada khilaf yang muncul di kalangan para ulama. Khilaf apa itu? Yani khilaf apa itu? Yaitu kapan? Yani kapan seorang itu bisa dikatakan lepas, dilepas gitu. Yani kapan orang itu dikatakan musafir kalau dilepas? Kapan orang itu dikatakan musafir? Kalau orang itu dikatakan musafir itu kapan? Kapan orang itu dikatakan sebagai musafir? Di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Pendapat jumhur para ulama dan itu yang paling masyhur, apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, tujuan perjalanan itu jauh. Syarat yang kedua adalah syarat yang kedua, yani apabila perjalanan itu jauh, yang kedua adalah sudah meninggalkan negerinya, sudah meninggalkan kampungnya, sudah meninggalkan daerahnya. Ini maka itu namanya musafir. Lah, apabila salah satu ini tidak terpenuhi, maka itu bukan musafir namanya. Contoh, misalkan dia itu keluar ke tempat yang enggak terlalu jauh. Maka meskipun sudah pindah kota, tapi ya tetap dia musafir. Tapi tetap dia itu belum dianggap apa, sudah pindah kota, tapi dia bukan musafir karena tujuannya dekat. Gambarannya gini aja lah. Kalau ada orang Surabaya, tempat tinggalnya itu di area Wilangun. Kemudian dia kepingin berangkat ke saudaranya yang tinggal di Gresik kota. Itu kan sudah keluar dari daerah. Satu daerah Surabaya, satu di kawasan Gresik, sudah keluar dari daerah. Tapi keluarnya dia dari daerah itu, keluarnya dia dari daerah tersebut tidak jauh, maka dia bukan safar. Yang kedua, perjalanan itu jauh rencananya, tapi kemudian dia itu masih belum meninggalkan tempat dia berada. Itu juga belum dianggap sebagai musafir. Jadi barukan safar itu kalau sudah keluar dari kampungnya dan perjalanan niatnya itu jauh. Itu pendapat yang pertama. Sebagian ulama mengatakan patokan safar itu pokoknya wis niat, meskipun durung keluar dari rumahnya maka dia tetap dianggap musafir. Lah, dari pertanyaan tadi, maka zahir dari yang antum tanyakan itu berarti orang itu bermadzhab yang mengatakan pokoknya wong itu wis niat berarti sudah dianggap musafir, sudah dianggap musafir. Pendapat itu kurang sedap di hati. Wallahu alam. Tapi ada pendapat yang semacam itu ada, jadi tidak perlu untuk diingkari. Biasa aja, landai aja, memang ada sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat semacam itu. Wallahu alam bissawab. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak kaliman bulan ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Berjumpa kembali bersama kami di Televisi Aliman dan Radio Suara Aliman dalam program Renungan Malam edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1448 Hijriah. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kitab Asbabu Ziyadatul Iman yang akan dibawakan oleh salah satu guru kita Al-Ustaz Abdurrahman Hadi LCMH Fidallahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Sebelum beliau menyampaikan materi, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Antum Ustaz pada hari ini?
1: Alhamdulillah, nasyukurullah, barakallahu fiik.
0: Nah Ustaz, untuk pembahasan malam hari ini kita akan melanjutkan tentang apa Ustaz?
1: Insyaallah kita akan masuk bagian dari sebab bertambahnya iman

0: Nam, tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita persilahkan kepada guru kita untuk menyampaikan materinya. Fa'alaihi falyatafaddal masykura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Liman TV rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-Nya kebaikan-kebaikan bisa sempurna. Salah satunya kita bisa melanjutkan ibadah mulia kita, yaitu belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam bahasan sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab berkurangnya keimanan. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting, apalagi di zaman yang banyak rintangan-rintangan, penghalang-penghalang, banyaknya sawarif yang memalingkan manusia dari keimanan dan kesempurnaannya. Maka perlu kita membahas sebab-sebab bertambahnya keimanan agar bisa mewujudkannya, dan belum mengetahui sebab-sebab berkurangnya agar bisa menghindarinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya, dan umatnya yang istiqamah sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan kita dan mengkaji kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi karya Fadilatul Syekh Al-Ustaz Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Kita telah membahas bahwa sebab utama yang bisa menambahkan iman adalah mempelajari ilmu syar'i. Kemudian Al-Mu'allif mengatakan ujmilu ba'daha fima yali abwabul ilmi syar'i alladhi yahsulu biya ziyadatul iman fakathiratun jiddan. Pintu-pintu atau jalan-jalan ilmu yang menjadi sebab bertambahnya iman itu sangat banyak sekali. Jadi sebab-sebab ilmu yang menjadikan bertambahnya iman itu sangat banyak sekali. Ujmilu ba'da fima yali. Dan saya, kata al-mu'allif, akan menyebutkan secara global, menyebutkan sebagiannya secara global pada poin-poin berikutnya. Yang pertama, al-awwal, qira'atul qur'ani al-karimi wa tadabburuhu. Sebab bertambahnya iman berkaitan dengan ilmu adalah membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Ini ibadah yang luar biasa. Allah perintahkan kita membaca Al-Quranul Karim. Alladzina atainamul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan padanya kitab, mereka membaca dengan sebenar-benarnya. Itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba dibayangkan berapa banyak kebaikan yang kita dapat ketika kita membaca

0: satu halaman. Seandainya hanya membaca satu halaman saja dan tiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan, berapa banyak yang akan kita dapatkan dari pahala. Oleh karena itu, seorang muslim harus menyempatkan baca Quran. Jangan sampai ada hari matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Jangan sampai matahari tenggelam ke barat, lalu terbit dari timur, kecuali harus ada ayat-ayat Al-Quran yang perlu kita baca. Al-Quranul Karim Al-Kalamullah, yang dalamnya ada pahala membaca, pahala mentadaburinya, pahala mengamalkan, pahala mendakwahkan, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan Al-Quranul Karim. Maka poin penting di antara poin-poin yang bisa menambahkan iman adalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Mentadaburinya menghayati kandungan dan maknanya, yang tentu ini membutuhkan ilmu, membutuhkan bahasa Arab. Karena bagaimana mungkin kita akan bisa mentadaburi Al-Quran kalau kita tidak paham maknanya? Bagaimana mungkin kita akan paham maknanya kalau tidak memahami bahasa Arab? Fa inna hadha min a'zami abwabil ilmi al-mu'addiyati ila ziyadatil iman wa thabatihi wa quwwatihi. Sesungguhnya hal ini, membaca Al-Quran dan mentadaburinya, termasuk sebab yang paling agung di antara sebab-sebab untuk menambah iman, mengokohkan keimanan dan menguatkannya. Maka apabila kita menginginkan iman kita bertambah, iman kita kokoh, iman kita kuat, salah satu jalan dan pintunya adalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Itu jalannya. Kalamullah subhanahu wa ta'ala. Faqad anzalallah kitabahul mubin ala ibadi hudan wa rahmatan wa diya'an wa nuran bushra wa dhikra lidzakirin. Sungguh Allah telah menurunkan kitab sucinya yang terang untuk para hambanya. Sebagai apa? Di antaranya satu, sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Dengan Al-Quran manusia mendapatkan petunjuk, ngerti ini baik, ini buruk. Yang kedua, sebagai cahaya. Diyaan wa nuran, sebagai cahaya. Sehingga terang manusia tahu kebenaran. Disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man tadabbaral Quran taliban lil huda tabayyana lahu tariqul haq. Man qara'al Quran, siapa membaca Quran dengan tadabbur dan dia niat ingin mengenal petunjuknya. Jadi ada baca Quran dan tadabbur, dan ada niat baik untuk mencari petunjuk Al-Quran, niscaya akan jelas baginya jalan kebenaran. Jalan kebenaran akan jelas dengan mentadaburi Al-Quran dengan niat mengambil petunjuk-petunjuk Al-Quranul Karim. Wa busra, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. Kabar gembira bagi orang beriman, bagi orang yang menjalankan amal soleh, bagi orang menunaikan Al-Quranul Karim akan naiknya, dan seterusnya. Wa dzikra lidzakirin, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang ingatnya mengambil pelajaran. Maka Al-Quran adalah dzikra, pemberi peringatan. Qala Allah Ta'ala kitabun wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi bayna yadayhi. Dan ini adalah kitab. Ini adalah kitab yang kami turunkan. Kitab tersebut yaitu Al-Quranul Karim mubarakun, yang diberkahi. Yang diberkahi, penuh berkah Al-Quran itu. Berkah lazimah, maknawiyah lazimah. Keberkahan Al-Quran itu maknawiyah dan lazimah, diperoleh dengan mentadaburinya, dengan memahaminya, dengan mengamalkannya, dengan mendakwakannya. Mubarakun, Al-Quran diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkahi artinya banyak kebaikan di dalamnya. Katsura khairuhu, daimun naf'uhu, kebaikannya banyak, manfaatnya langgeng terus-menerus, memberikan kabar gembira dengan pahala dan melarang dari perbuatan-perbuatan keji. Itu barokah Al-Quran Karim. Musaddiqul ladzi bayna yadayhi, yang mana Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Hal ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah bahwasanya para rasul, nabi-nabi terdahulu, kitab-kitab nabi dan rasul terdahulu itu memberitakan bahwasanya akan ada rasul terakhir. Rasul terakhir Nabi Muhammad. Maka diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-bukti, pembenaran akan berita-berita Allah pada kitab-kitab rasul terdahulu. Itu makna yang pertama. Musaddiqul ladzi bayna yadayhi. Makna yang kedua adalah bahwasannya kitab Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Artinya menguatkan, mendukung, menyetujui yang berkaitan dengan usul iman, dasar-dasar keimanan sama. Masalah keimanan sama. Perintah ibadah kepada Allah melarang kesyirikan, semua rasul ngajak ibadah kepada Allah melarang kesyirikan. Begitu pula usul syariah sama. Hanya ada hal tertentu yang dimansuh dalam Al-Qur'anul Karim karena ada maslahat yang Allah kehendaki. Ada maslahat yang Allah inginkan. Beda zaman nabi-nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada syariat yang Allah inginkan umat terdahulu dari hukum-hukum yang kemudian dimansuh oleh Al-Qur'anul Karim. Masyarul muslim rahimakumullah. Maka makna yang kedua, musaddiqul ladzi bayna yadayhi, adalah bahwasanya Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab terdahulu. Al-Qur'an, kitab dulu memerintahkan beriman kepada Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qada dan qadar. Begitu pula Al-Qur'an Karim. Begitu pula Al-Qur'an Karim membenarkan kitab-kitab terdahulu. Kecuali hal yang memang berkaitan dengan maslahat yang Allah kehendaki. Secara umum adalah membenarkan tentang rasul-rasul dan kitab-kitab terdahulu. Maka apabila Al-Quran menetapkan, maka kita tetapkan. Apabila Al-Quran mengingkari menyelisihi kitab terdahulu, maka umat terakhir mengikuti yang ditetapkan oleh Al-Quranul Karim. Apabila Al-Quran diam, maka tawakuf. Sebagian ulama dikenakan tawakuf dan mengikuti Al-Quranul Karim. Waqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab yang kami telah menurunkannya, menunjukkan maha tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan Al-Qur'an datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diragukan, Al-Qur'an tidak diragukan akan sumbernya, bahwa Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an hak, tidak diragukan akan isi-isinya. La raiba fi. Mubarakun, yang diberkahi. Yang diberkahi. Banyak kebaikannya, banyak manfaatnya. Maka lanjutan ayat, fattabi'uh wattaqu la'allakum turham. Maka ikuti Al-Quran dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Maka tatkala Allah menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu mubarak, Allah perintahkan mengikuti dan Allah perintahkan bertakwa. Berarti seorang hamba apabila ingin mendapatkan keberkahan Al-Quranul Karim, maka jalannya adalah mengikuti Al-Quranul Karim. Termasuk Al-Quran memerintahkan mengikuti Rasulullah SAW, ya kita mengikuti Al-Quran dengan mengikuti Rasulullah SAW. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتُهُ. Maka yang dibawa Rasul, ambillah. Yang dilarang Rasul, maka jauhilah. Itu Al-Quran yang memerintahkan. Maka keberkahan akan diperoleh seorang hamba apabila mengikuti Al-Quranul Karim. Wattaqu, dan bertakwalah. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Maka di sini disifatin mubarak. Banyak kebaikan, langgeng kebaikannya. Kebaikan berkaitan keimanan, berkaitan amal, dan seterusnya. Kemudian Al-Mu'allim mengatakan, wa qala Allahu Ta'ala, wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilmin hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan sungguh kami telah mendatangkan pada mereka dengan sebuah kitab Al-Quran Karim yang kami perinci, kami jelaskan atas ilmu kami, kata Allah. Sebagai apa? Sebagai rahmat, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Al-Quran ini aslinya adalah hudan, petunjuk bagi semua manusia, hudan linnas. Akan tapi yang mau mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim hanyalah orang-orang yang beriman. Maka Allah khususkan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, karena mereka yang mau mengambil petunjuk. Walaupun Al-Quran secara asal diarahkan, diperintahkan kepada orang-orang atau manusia secara umum, tapi disebutkan hudal lil muttaqin karena mereka lah memang yang mengambil petunjuk dari Al-Quran Karim. Kemudian waqala Allah Ta'ala, wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muhsinin. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan maha tingginya Allah secara zat-Nya. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab tabiyanan likulli syai', penjelas atas segala sesuatu. Wahudan sebagai petunjuk, warahmatan dan sebagai rahmat, wabushra lil muslimin dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Allah taala kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab, yaitu sebuah kitab yang kami telah menurunkan kepada Muhammad. Siapa menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan maha tingginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun. Al-Qur'an ini diberkahi. Kebaikannya banyak, manfaatnya langgeng abadi. Dengan syarat bagaimana cara mendapatkan berkah? Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Maka keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan Al-Qur'an mubarak. Mubarak. Setelah itu disebutkan apa? Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Ini menunjukkan apa? Seorang hamba akan bisa mendapatkan keberkahan Al-Qur'anul Karim apabila dia mentadaburi isinya. Mentadaburi isinya. Harus. Dan mengambil pelajaran. Dan mengambil pelajaran. Qala Allah ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwam, ke jalan yang lebih lurus. Ini sifat Al-Qur'an Karim, memberikan petunjuk ke jalannya lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna shalihat, itu orang-orang yang beramal saleh. Annalahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka pahala yang besar. Maka Al-Qur'an disifati dengan hidayah, disifati dengan yubashir, memberikan kabar gembira. Wa yubashir mu'minin alladhina ya'maluna salihat annalu ajran kabira. Lalu Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmah, ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Dan sungguh kami menurunkan dari Al-Qur'an ma huwa syifaun, yaitu apa yang memberikan kesembuhan. Al-Qur'an itu syifa. Syifa, kesembuhan bagi penyakit-penyakit hati, bahkan dengan penyakit-penyakit abdan juga, dengan ruqyah syar'iyah dan seterusnya. Kemudian al-mu'allim mengatakan, wa qala ta'ala wa nunazzilu al-qur'ani ma huwa syifa'un, dan kami turunkan dari Al-Qur'an yang mana dia adalah syifa, pemberi kesembuhan, artinya menyembuhkan. Allah memberikan melewati Al-Qur'anul Karim, terutama penyakit-penyakit hati ini diobati dengan Al-Qur'anul Karim. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu dhalimina illa khasara, dan tidaklah menambah orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Lalu Allah berfirman, inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada demikian itu ada peringatan. Al-Quran peringatan, Sunnah Nabi juga peringatan, kejadian-kejadian adanya musibah-musibah juga peringatan. Manusia mau sadar apa tidak, termasuk Al-Quran Karim adalah zikra, pemberi peringatan. Inna fi dhalika la zikra, peringatan bagi siapa? Liman kan lau qalbun, bagi orang memiliki hati. Bukan sekedar organnya, tapi al-qalbul hayyu, hati yang hidup, hati yang mengenal Allah, hati yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Liman kan lau qalbun, bagi yang memiliki hati. Au alqa sam'a, atau dia memasang telinganya. Wa huwa syahid, dan dia syahid, hatinya hadir, merasa seakan-akan ayat itu untuk dirinya, ada perintah untuk dirinya, untuk larangan untuk dirinya. Wa huwa syahid. Al-Imam Nukaim rahimahullah ta'ala dari ayat menyimpulkan syurutul intifa' ada tiga, syarat untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu tiga. Dan ini juga syarat untuk mendapatkan ilmu, pelajaran, manfaat. Yang pertama adalah yaitu hidupnya hati. Apabila hati hidup, maka dia akan mengambil manfaat dari Al-Quran yang luar biasa. Akan membuahkan rasa khusyah, rasa harap, rasa cinta, tawakal, seterusnya. Hatinya hidup, akan mudah menyerap isi Al-Quran Al-Karim. Jadi yang pertama adalah al-qalbul hayyu, hati yang hidup. Ini syarat pertama untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, awal qasama al-isgha, ketika dibaca, dikaji, didengarkan, diperhatikan. Nah, zaman ini zaman yang ada pergeseran luar biasa. Kalau dulu orang ngaji nyimak, gak pakai toleh-toleh. Sekarang kadang taklim bawa HP, bukan punya, tetapi masih buka-buka HP. Masih buka-buka HP. Sehingga apa? Potong, terpotong fokusnya. Berbeda dengan sahabat dulu, mereka ketika mendengarkan mau'idhah, ilmu dan nasihat dari Nabi SAW, ka'anna fi ru'usim tair, seakan di kepala mereka ada burung, begitu anteng mereka menyimak. Ini syarat yang kedua. Jadi hatinya hidup, kemudian telinganya memperhatikan dengan seksama. Yang ketiga, wa huwa syahid, yaitu hatinya syahid, hadir. Ketika ada berita-berita Al-Quran, hatinya hadir. Ini adalah berita untukku. Ketika ada perintah-perintah, hatinya hadir, mengimani perintah datang kepadanya. Ketika ada larangan, hatinya hadir, maka dia menolak larangan tersebut. Maka syarat intifa ada tiga. Yang pertama apa tadi? Hati yang hidup. Yang kedua, al-isgha, perhatian, dengarkan. Yang ketiga adalah wawa syahid, hatinya hadir, bukan ghaflah, bukan lalai. Bukan fisiknya di tempat, tapi pikirannya kemana-mana. Apabila seorang mendengarkan ayat, mendengar taklim, dan dia menggunakan tiga cara tadi, insya Allah dapat faedah banyak. Pertama, hatinya hidup, maka perlu kita menjadikan hati kita hidup. Yang kedua adalah yaitu pendengaran, isgha, insot, perhatian. Yang ketiga adalah hatinya hadir. Wadil ayatul karimatu fiyya fadl Qur'an al-Karim kitab Rabbil Alamin. Ayat-ayat tadi yang kita baca di dalamnya mengandung penjelasan keutamaan Al-Qur'an al-Karim, kitabnya Allah Rabbul Alamin. Ini mengandung apa? Keutamaan luar biasa dari Al-Qur'an al-Karim. Yang kedua, wa anna Allah ja'ala mubarakan wa hudan lil alamin. Allah jadikan Al-Quran sebagai suatu yang diberkahi. Naam, diberkahi. Wahudan, sebagai petunjuk. Lil alamin, bagi alam semesta. Kemudian ketika waja'ala fiya syifa, Allah jadikan Al-Quran sebagai obat. Minal asqam, dari penyakit-penyakit. Siyama asqamal qulub wa amradiha min syubhatin wa syahwat, terutama lagi adalah penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati baik berkaitan syubhat, kerancuan berpikir, kerusakan berpikir, nifak umpama, terus syubhat, kekufuran, atau berkaitan dengan kemaksiatan, yaitu syahwat artinya kemaksiatan. Wa ja'ala busyra wa rahmatan lil alamin, Allah jadikan Al-Quran sebagai kabar gembira. Bukan memberi iman, diberikan gembira dan balasan. Beramal soleh, diberikan gembira dan balasan. Ini kabar gembira. Dan kabar dari Allah pasti hak. Kabar dari Nabi SAW pasti hak. Wa rahmatil alamin, dan rahmat bagi alam semesta. Wa dzikra lidzakirin, begitu pula Al-Quran sebagai peringatkan bagi orang-orang yang berzikir. Wa ja'alau yahdi lillati aqwam, Allah jadikan Al-Quran berikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Wa sarrafa fi minal ayati wal wa'id, dan Allah kerahkan, Allah jelaskan, Allah perinci dari tanda-tanda kekuasaannya dan al-wa'id, ancaman-ancaman bagi orang yang bermaksiat. La'allahum yattaqun, barangkali mereka bertakwa. Au yuhditsu lahum dzikra, atau memberikan pada mereka peringatan. Dan ini penting. Adanya peringatan, adanya mau'idzah itu penting sekali. Kenapa? Karena manusianya lalai, butuh diingatkan. Dan mau'idzah, nasihat itu pasti bermanfaat. Ketika ada angin, kemudian mengebus ke pohon, berbeda-beda geraknya pohon tadi. Ada yang goyangnya begitu keras, tapi ada yang tetap tegak pohon itu ketika ada angin. Sama sekali. Walaupun demikian masih ada efeknya. Begitulah nasihat, begitulah mu'idhah hasanah. Sedikit pun, walaupun saat ini tidak punya, pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Ketika ada mu'idhah, itu mengingatkan kita. Kita punya lalai, maka butuh diingatkan. Kita malas, butuh disematkan. Masyarakat muslim rahimakumullah, sebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Sirat Al-Khatir tentang pentingnya mau'idzah ini, pentingnya nasihat. Sangat bermanfaat sekali. Dan seorang muslim dengan muslim yang lain berdua tangan. Taghsilu ihdahuma al-ukhra, tangan kanan membersihkan kiri, kiri membersihkan yang kanan. Begitulah. Saling memberikan nasihat. Saling mengingatkan mau'idzah. Dan manusia dengan nasihat bisa lupa lagi. Maka butuh nasihat lagi. Sehingga diibaratkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Sirtul Khatir, ibar nasihat itu seperti al-mawa'id kasiyat, mau'idhah nasihat seperti pecut. Apabila tangan kita pecut dengan kayu, terasa sakit. Cuma dibiarkan satu hari, dua hari, satu minggu, satu bulan, hilang rasa sakit pelan-pelan. Begitu pula nasihat, begitu pula mu'idhah. Ketika awal kali mari kita mendengar, nafas hati kita hidup, telinga kita perhatian, ya, maka ngefek, jadi semangat. Tapi lambat laun bisa hilang. Persis ketika dipecut, tes sakit, dibiarkan hilang sakitnya. Efeknya lama-lama hilang. Berarti bagaimana caranya? Dipecut lagi, biar terus sakit lagi. Begitu pula hati kita, butuh adanya nasihat lagi. Maka Al-Quran adalah kitab Allah yang setiap hari harus diperhatikan, agar kita mendapatkan ilmu darinya, mendapatkan nasihatnya, mendapat peringatannya. Di situ ada berita-berita yang kita imani, di situ ada perintah-perintah yang perlu kita jalankan, ada larang-larang yang perlu kita hindari. Di samping itu, Al-Quran lambang atau lahan pahala yang luar biasa. Lahan pahala yang luar biasa, Al-Quran Karim. Tidak bisa dibayangkan berapa banyak pahala yang kita dapat ketika kita membaca satu halaman. Apalagi membaca satu juz setiap hari umpama, ini luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa menjadi ahli Al-Qur'anul Karim, mau membacanya, mentadabburinya, mengambil makna dan peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga apa? Bermanfaat kita. Kita mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an sejak diturunkan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Rasul dah mengeluh, inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku, ya Allah, menjadikan Al-Qur'an suatu yang ditinggalkan. Banyak manusia meninggalkan membacanya, ada meninggalkan mentadaburinya, meninggalkan mengamalkannya, meninggalkan mendakwakannya. Apalagi zaman ini dengan adanya media-media begitu menyibukkan, media dibawa kemana-mana, terus dibaca, penting gak penting dibaca, kalau gak ada dicari. Al-Quran Karim kadang-kadang dilalaikan. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka perlu kita mengingatkan diri kita akan pentingnya Al-Quranul Karim, dan agar setiap hari kita baca Al-Quranul Karim. Semoga sedikit bermanfaat, insya Allah kita sambung di pertemuan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Adapun pada kesempatan kali ini kita masuk pada sesi interaktif atau tanya jawab bagi para pendengar sekalian yang ingin telepon. Nah, karena keterbatasan waktu, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan kami ucapkan kembali jazakumullah khairan pada Ustadz Abdurrahman Hadi Asih MH Afirullah Ta'ala. Dan juga tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para pemirsa dan pendengar sekalian yang mengikuti acara hingga akhir malam hari ini. Dan kami cukupkan perjumpaan kita dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Misalnya kita nyebrang jalan, tiba-tiba ada mobil kencang, padahal kita nyebrang udah benar di zebra cross, dan kita nggak ngelihat di detik-detik terakhir ada orang yang dorong kita sekuat tenaga, dan kita jatuh, lecet kaki kita. Tapi dengan sebab itu, setelah taufik Allah, kita selamat dari tabrakan menakutkan tersebut. Orang yang mencegah kita itu adalah orang yang menolong kita. Walaupun mungkin bahasanya kasar, tajam banget, gak layak. Tapi kalau gara-gara dia setelah taufik Allah ya, kita jadi gak melakukan kezoliman, dan baru saja nolong kita. Ini pelajaran besar. Lalu ada yang mencegah kita, menghentikan langkah kita, sejatinya dia baru saja nolong kita. Ucapkan terima kasih. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, Rahimallahu mura'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aku aib dan kesalahanku, yang dengannya aku bisa tersadar, lalu aku tinggalkan kesalahan tersebut. Karena sejatinya dialah yang nolong kita setelah taufik dari Allah SWT. Kalau spiritnya nolong, kalau masih bisa dengan bahasa yang lembut, perlu dengan bahasa yang kasar apa tidak? Enggak. Amputasi itu solusi terakhir. Makanya kalau masih bisa lembut, santun, kenapa gunakan cara yang kasar? Karena spirit kita itu nolong, bukan ngejatuhin.
9: Faedah kajian.
10: Abdullah bin Nafi' menjelaskan, kana Malik yaqul al-iman qaulun wa amal. Ya. Imam Malik mengatakan keimanan itu adalah qaulun wa amal, mencakup perkataan dan amalan. Baik. Maka dalam hal ini perlu kita memahami apa yang maksud qaulun di sini, dan juga apa yang ya termasuk ke dalam amal. Sesungguhnya qaulun, ya qaulun, perkataan itu ada dua, ya ada dua perkataan lisan, itulah an-nutqu bisyahadatain, yaitu mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan semua perbuatan yang merupakan ya amalan lisan, ya. Atau mungkin semua amalan yang merupakan perbuatan lisan, ya, yang diucapkan, berzikir, qiraatul Quran, ya, itu qaulun. Ini mencakup an-nutqu bi syahadatin, mengucapkan syahadatin. Ini qaulul lisan. Perkataan lisan. Yang kedua, qaulul qalbi, perkataan hati. Mungkin ini suatu hal ya, istilah yang agak aneh gitu ya. Karena kok ada perkataan hati? Yang selama ini kita meyakini mengatakan perkataan lisan. Nah, perkataan hati, qaulul qalbi, ya, itu maksudnya adalah at-tasdiq wa iqanuhu, yaitu keyakinan. Keyakinan hati itu dinamakan dengan qaulul qalbi, perkataan hati. Jadi, perkataan ulama salaf tentang qaulun dalam mendefinisikan iman, itu maksudnya mencakup dua hal tersebut, yaitu ucapan di lisan, qaulul lisan, ucapan di lisan, nutqu bisyahadatin, dan hal-hal yang berkaitan dengan amalan lisan. Kemudian mencakup qaulul qalbi, yaitu keyakinan hati, i'tiqad. Ya. Itu dikatakan atau diistilahkan dengan qaulul qalbi. Berarti ada dua. Qaulun mencakup dua, an-nutqu bisyahadatin, dan ucapan-ucapan lisan yang lainnya. Kemudian qaulul qalbi, yaitu keyakinan, ya. Maka dengan demikian, lisan, qaulun bil lisan, dan juga keyakinan dengan hati. Baik. Kemudian amal. Nah, amalun. Amal mencakup dua juga. Amal al-jawarih, amalan anggota badan kita yang tampak, yang zahir, yang bisa kita lihat, ya, salat, ruku, sujud, ya, berjihad, pergi haji, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, yang tampak, yang bisa disaksikan, itu amalul jawarih, amalul zahirah dalam istilah bahasa Arab, amalan-amalan yang zahir, yang bisa dilihat. Amalun. Dan termasuk dalam amalan, a'malul qulub, amalan hati. Amalan hati. Apa itu amalan hati? Ya, semua perbuatan, amalan yang berkaitan dengan hati. Selain dari keyakinan. Karena keyakinan makan qaul. Maka termasuk dalam ini keikhlasan. Ya, itu amalan hati. Maka niat itu tempatnya di hati. Itu amalannya. Hati berniat. Bukan lisan yang berniat. Maka takkan mengucapkan niat suatu ibadah itu dah enggak niat itu. Ya. Sholli misalnya. Itu bukan niat. Karena niat itu amalan hati. Ya. Kemudian juga al-mahabbah, cinta. Cinta kepada Allah. Itu amalan hati. Al-khusyuk, khusyuk, ar-roja, berharap, al-khawb, takut, tawakkal kepada Allah, ya. Ar-ragbah, war-rahbah, ya. Dan semua yang berkaitan dengan amalan hati. Itu termasuk bagian dari iman. Maka dengan demikian, qaulun wa amal dalam ungkapan ulama salaf, iman itu kata mereka, qaulun wa amal mencakup empat perkara tersebut. Yeah.

0: husna.
1: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang dapat kita gunakan untuk berdoa dan kita wajib mengimaninya. Di antara nama-nama Allah adalah Allah. Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang baik. Nama ini merupakan nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Nama ini disebut dalam Al-Quranul Karim lebih dari 2200 kali. Ini tidak pernah ada dalam nama-nama yang lain. Dan Allah memulai ayat dengan lafaz Allah dalam 33 ayat. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama bahwa Allah adalah nama yang paling agung. Jika Allah diminta dengan menyebut nama Allah ini, Allah akan memberi. Dan jika dimohon dengan nama ini, Allah akan mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Di antara kekhususan nama ini, bahwa Dia adalah asal bagi semua nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah disandarkan dan disifatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
1: Yang artinya, hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
1: Yang artinya, Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik. Quran Surat Taha ayat yang ke-8. Dan kekhususan nama ini yang lainnya, bahwa Dia mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, yang menunjukkan kepadanya secara global. Nama-nama Allah yang baik merupakan perincian dan penjelasan bagi semua sifat-sifat ilahiyah, yang merupakan sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan. Dia adalah nama yang merupakan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah yang baik dan sekaligus intinya. Adapun makna nama ini berasal dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud yang disembah, dan al-ilah yang merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim.
1: Yang artinya, dan ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa, tidak ada ilah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Yang paling lengkap dan paling bagus dalam memaknai nama Allah adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Allah adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nama Allah yaitu zat yang memiliki sifat ilahiyah, dan sifat ilahiyah merupakan sifat yang agung yang dengannya Dia berhak untuk menjadi sesembahan yang hak. Dan tidak ada yang berhak menyandang sifat yang agung ini sesuatu pun dari segala segi. Sifat-sifat ilahiyah adalah sifat yang mencakup segala bentuk sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan keindahan, serta sifat-sifat rahmat, kebaikan, kedermawanan, dan keutamaan. Inilah sifat-sifat yang dengannya Allah berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: Wa huwa alladhi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah.
1: Yang artinya, dan Dialah ilah yang disembah di langit dan ilah yang disembah di bumi. Quran Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-84. Dan dalam firman-Nya,

0: Kri,
1: yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surah Thaha ayat yang ke-14. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada ilah yang hak, melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya,
0: yang artinya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah. Quran Surat Maryam ayat yang ke-65. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
2: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bambu inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
3: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
4: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
4: Serius.

0: Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya. Wah, buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
6: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatuliman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman, edisi hari Selasa, 9 Juni 2026, bersama saya Dika Aziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Ikhwatuliman rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin merequest murattal Al-Quran atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin di request, bisa mengirimkannya dengan cara ketik RQ spasi nama request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin di request, spasi query atau pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, di sini saya sudah menyiapkan dua buah konten untuk diputarkan pada awal pertemuan malam hari ini, yaitu surah Al-Bainah dan juga satu buah tema info kesehatan. Kita simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: Info Sehat hari ini.
1: Pada masa kehidupan pertama bayi, pertama, lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan, serta upayakan bayi mendapatkan kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar dan berwarna jernih kekuningan. Kedua, berikan hanya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Ketiga, setelah bayi berusia 6 bulan, berikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Pada usia ini, alat pencernaan bayi sudah lebih matang untuk mencerna makanan non-ASI. Bahan makanan yang digunakan untuk membuat MPASI ini hendaknya merupakan bahan makanan yang biasa dimakan dalam keluarga yang dibuat sesuai dengan kemampuan mengunyah dan menelan bayi. Dalam pembuatannya, sebaiknya hindari penambahan gula dan garam kurang dari 1 tahun. MPASI yang ideal adalah yang mengandung pertama, makanan pokok, kedua, sayuran dan kacang-kacangan, ketiga, lauk nabati, keempat, lauk hewani, dan kelima, buah-buahan. Pada awal pengenalannya, hendaknya bayi dikenalkan pada makanan tunggal agar ia mengenal rasa asli dari makanan tersebut dan untuk memudahkan evaluasi jika muncul gejala alergi. Secara bertahap, berikan secara majemuk dengan menyampurkan sejumlah bahan makanan. Info kesehatan ini kami nukil dari majalah Kesehatan Muslim edisi 2 tahun 1 oleh Yuli Mardianti SGZ.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Nah, kembali lagi bersama saya di Kajis pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, Iwatuliman Rahimani Warahimakumullah. Itulah dia dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah Al-Bayyinah dengan Qori Ustadz Agus Suranto, dan juga satu buah info kesehatan dengan tema pada masa pertama kehidupan bayi. Nah, baik Iwatuliman Rahimani Warahimakumullah, bagi Anda yang ingin merequest Muratul Al-Quran atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin di request, spasi kori atau materi, dikirimkan ke nomor WhatsApp atau SMS di nomor 087304048. Baiklah, Iwatuliman Rahimani Warahimakumullah, di sini sudah ada beberapa request yang sudah masuk. Kita coba bacakan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada request dari Ibu Budiana di Surabaya yang merequest surah At-Tin dengan qori Ustaz Mubarak Bomalim, dan juga satu buat tema mutiara nasihat dengan judul Siapa yang paling Allah cintai. Masya Allah. Nah, coba kita cari siapa manusia yang paling Allah cinta. Nah, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Nah, kita sudah tambahkan. Berikutnya di sini ada request dari Mas Leandro Islami di Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Nuh, dan surah Al-Jin dengan qori Syekh Maher bin Al-Maqli. Nah, Masya Allah. Dan juga di sini beliau menambahkan ingin diputarkan mutiara nasihat Munas, yaitu dengan judul Ditipu Dunia dan motivator memperbanyak bacaan Al-Quran. Ini dua judul ya, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, berikutnya di sini ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan yang diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan qori Syekh Abdul Somad. Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Di sini ada Ibu Muniadi di Lamongan juga ingin diputarkan surah Al-Mulk dengan qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Masya Allah. Kita coba masukkan 6. Terima kasih kepada Ibu Mulyadi yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Mulyadi dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, baiklah, Iwatuliman Rahimani Warahimakumullah, itulah dia request-request yang masuk pada sesi kali ini. Kita coba putarkan terlebih dahulu request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
3: Wattini wazzaitun Waturisinin Wahadhal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa anda berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang, atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir, bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya, dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka, dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
2: Hah? Serius?
1: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
2: Wah, deket banget. Berapa harganya?
1: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
2: Berangkatnya bulan apa aja?
1: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
2: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
1: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
2: Wah,
1: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
2: Oke deh, aku daftar sekarang.
1: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
4: Nah, kembali lagi bersama saya Edi Kaziz pada program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, Wa Tuliman Rahimani Warahimakumullah, itulah dia baru satu yang terputarkan, yaitu request dari Ibu Budiana, sudah terputarkan. Selanjutnya, kami mengundang kepada para pendengar sekalian yang ingin merequest pada kesempatan malam hari ini, bisa mengirimkannya melalui pesan SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah, atau tema mutiara nasihat, atau konten radio lainnya yang ingin direquest, spasi query atau pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08-73x04x846. Atau juga bisa berinteraktif langsung di nomor yang sama, di nomor 08-73x04x846. Baiklah, Wa Tuliman Rahimani Warahimakumullah, di sini ada dua request yang baru saja masuk pada kesempatan sesi kali ini. Yang pertama ada Mas Nanda di Surabaya yang merequest surah Ar-Rahman dengan Qori Syekh Muhammad Toha Al-Junaid, Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Nanda yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Nanda dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya, di sini ada request dari Cahya di Surabaya yang merequest surah Al-Mulk dengan Qori Dipilihkan, Masya Allah. Terima kasih kepada Cahya yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Cahya dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, Iwa Tuliman Rahimani Warahimakumullah. Langsung saja kita lanjutkan, kita putarkan request-request yang belum terputarkan pada sesi sebelumnya dan dilanjutkan pada sesi kali ini. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim.
6: Alhamdulillah.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Kembali lagi bersama saya Dik Aziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, Watul Iman Rahimani Warahimakumullah, itulah dia telah diputarkan dua buah surah yang direquest oleh Mas Leandro. Yang belum terperhatikan adalah request Mutiara Nasihat dari Mas Leandro yang belum terputarkan. Namun di sini saya masih mengajak kepada para pendengar sekalian yang belum mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini, bisa mengirimkannya ke nomor kami di nomor 087304846 dengan cara ketik RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi nama surah atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin di request spasi kori atau pematerinya, dikirimkan di nomor 087304846. Baiklah, wa tuliman rahimani wa rahimakumullah, di sini ada dua request kembali yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama di sini ada request dari Pak Iksan yang merequest surah Al-Mutaffifin dengan kori Ustadz Abu Samah, Masya Allah. Terima kasih kepada Pak Iksan yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Pak Iksan dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, berikutnya di sini ada voice note dari Bu Yusuf. Kita coba dengarkan terlebih dahulu.
2: Assalamualaikum, Mbak Dika. Requestnya ibu dulu ya, urutannya ya. Ibu sudah ngantuk nalu, Dika.
1: Masya Allah. Nah, dari Ibu Yusuf yang tadi merequest surah Al-Jum'ah dan juga surah Al-Haqqah, minta didahulukan, Masya Allah, karena sudah ngantuk. Baiklah, Iwatul Iman, setelah ini ada satu buah mutiara nasihat dari Mas Lendo dan dilanjutkan oleh request dari Ibu Yusuf, dan juga nanti ada request dari tadi dari Mas Nanda dan juga Cahya, dilanjutkan oleh request dari Pak Iksan barusan. Nah, baiklah, Iwatul Iman rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita putarkan satu persatu requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
3: والعصر إن

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ditipu dunia, itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan jual beli dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik, cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar, dunia yang kita cari-cari, dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain, seperti dalam surat At-Taubah ayat 22, khalidina fiha abadan. Innallaha indahu ajrun azim. Artinya Allah mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surah At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, memanggil salat untuk mengerjakan salat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Salat berjamaah kah? Maka pilihlah salat berjamaah, karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia seperti mobil ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda, padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
1: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Quran, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ إِنَّمَا هُوَ شَهْرُ تِلَوَةِ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ. Jika telah masuk bulan Ramadhan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra'. Artinya, mutarrif rahimahullah ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29-30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, untuk orang-orang yang membaca Al-Quran, Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamiruna ala tilawatih wa yudawimuna, yaitu mereka terus menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran, ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur, artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashr hasanat, 'ashr hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin 'ashr hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lamin, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya. Dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah s.a.w. bersabda, man qara'a bi mi'ati ayah fi laylah kutiba lahu qurutu laylah. Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram al-barwah walladhi yaqra'u al-Quran wa yatata'ta'u fih wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiram al-barwah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya, wa huwa alaihi syaq, dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham, gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini, gimana dapat pahala enggak? Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ثابت ويقبض ما يسر

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al Iman.
1: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Aziz pada program acara Rembulan di penghujung program kali ini, Request Malam bersama Suara Al Iman. Saya sudah memutarkan semua request-requestnya pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya bawakan pada kesempatan malam hari ini. Saya Dika Aziz beserta kru Radio Suara Al Iman yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan teknis atau tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jazakumullah khairan. Tetap dengarkan terus Radio Suara Al Iman pada frekuensi 918 AM Surabaya. Atau bisa streaming melalui website kami di aliman.id. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026 dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
2: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
2: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
2: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026 dan Januari 2027.
2: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di Kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
2: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
2: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
0: Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Griya Al Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
5: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al Iman.
7: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakaratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifu taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia, karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa.
2: Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman, bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yauman turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakaratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qana'atil qalb, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswah, seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzihi al-lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah, apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, man akthara min dzikril maut ukrima bi thalathah, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qana'atul qalb, dan hati yang qana'ah, menerima apa adanya pemberian Allah.

Rahima antum. Rahimaan. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang

0: anakku. Ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat-obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Balurlah kesedihannya. Kencangkan tulang ringkihnya. Kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat Isya. Semenjak salat Isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan.

0: Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaan aku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku ibu, aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku ibu, maafkan aku anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku anakmu, ampunkan aku anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua dipitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, dipitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepadaku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam, seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya, dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya dari hidup. Ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya, dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu, takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau. Terserah engkau. Mau engkau perbuat apa? Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun, wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kura. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutu orang tuanya. Itu di dunia, maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealbaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya. Dan aku berharap, berharap agar aku dapat membahagiakanmu selama selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji Aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu. Bahagiakanlah dirimu. Buanglah segala kesedihan. Cobalah tersenyum. Ini kami. Aku, istri, dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
3: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: sabr.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu kita kembali saling mengingatkan tentang masalah agama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan di antara salah satu perkara penting yang hendaknya kita saling mengingatkan adalah terkait dengan masalah doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, maka di dalamnya banyak mengandung kebaikan, di dalamnya banyak mengandung manfaat. Kata-katanya singkat akan tapi maknanya sangat padat. Dan di antara doa tersebut adalah yang senantiasa beliau ucapkan setelah sholat subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amalan yang diterima. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah tiga perkara yang sangat agung, yang apabila seorang hamba memohon kepada Allah kemudian Allah kabulkannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta rezeki yang baik. Wa rizqan tayyiban. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam meminta amalan yang diterima. Susunan tiga permintaan ini tidaklah begitu saja tanpa makna. Akan tetapi susunan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat terlebih dahulu, kemudian rezeki yang baik, Lalu amalan yang diterima ini merupakan susunan nabawiyah yang diucapkan, yang keluar dari lisan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan meminta ilmu yang bermanfaat, baru kemudian rezeki yang baik, baru kemudian setelah itu amalan yang diterima? Karena dengan ilmu yang bermanfaat, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan pemahaman para sahabat yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Ilmu yang bermanfaat ini akan menumbuhkan manfaat yang lainnya, yaitu seorang akan tahu dan bisa membedakan antara itu rezeki yang baik dan rezeki yang tidak baik. Apakah itu rezeki yang halal atau itu rezeki yang tidak halal? Apakah itu rezeki yang Allah ridhoi atau rezeki yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi? Artinya dengan ilmu bermanfaat kita akan mengetahui dan bisa membedakan ilmu, membedakan rezeki yang baik dan rezeki yang tidak baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta wa amalal mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu yang bermanfaat, baru rezeki yang baik, lalu amalan diterima? Karena dengan ilmu yang bermanfaat ini seorang akan tahu ajaran Islam, seorang akan tahu kandungan isi Al-Quran, seorang akan tahu kandungan sabda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang akan tahu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalannya bisa sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, insyaallah amalan seorang hamba akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini pendengar sekalian yang mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pentingnya kita menimba ilmu Islam, pentingnya kita mengilmui tentang Islam yang kita peluk ini. Bagaimana hakikat ajaran kita Islam yang indah ini, sehingga akidah kita dibangun di atas ilmu, ibadah kita kita bangun di atas ilmu, muamalah kita kita bangun di atas ilmu, dan seluruh aspek beragama kita ini, bahkan dalam urusan dunia kita ini, berdasarkan ilmu Islam yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Amantu billah wa bima ta'a 'anillah 'ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa bima ta'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa saja yang datang di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dimaksudkan, diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pendengar sekalian yang mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita belajar lagi bagaimana akidah Islam, perlu belajar lagi bagaimana tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu lagi kita belajar bagaimana puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Yang bisa kita buka Al-Quran, kita bisa buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah diukir oleh para ulama Islam rahimahumullahu ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
2: Munas. Munas. Mutiara, Mutiara. Nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat.
6: Begitu pula dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afa fi jasadih indahu kutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian yang di waktu pagi aman perjalanannya, nyaman, kita berangkat kerja aman, ya, tidak panik, tidak takut, mu'afa fi jasadih, sehat badannya, sehat walafiat, ya, ini nikmat kesehatan, tadi nikmat keamanan, indahu kutu yaumih, dia memiliki makanan untuk hari itu, ini nikmat perekonomian. Jadi yang pertama nikmat keamanan, yang kedua nikmat kesehatan, yang ketiga nikmat perekonomian. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya. Kalau seorang mendapatkan tiga macam jenis nikmat tersebut, aman, sehat, perekonomiannya cukup, maka semua macam kenikmatan dunia telah tercukupi padanya. Karena inti nikmat dunia itu ya tiga hal itu. Ya, yang menarik di sini dalam hadis ini, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nikmat kesehatan, nikmat perekonomian, apa yang disebut pertama kali? Keamanan. Inilah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya apa? Keamanan. Ya, stabilitas keamanan negeri. Karena bagaimana mungkin orang akan merasakan lezatnya makanan, lezatnya segarnya minuman, ya? Kalau dia dihantui dengan kepanikan, rasa takut, orang nggak akan merasakan nikmatnya, ya, makanan. Kalau dia hidupnya dalam kepanikan, takut.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ta'malun khabir.
1: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabah. Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu, apa diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah.
4: Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Wal iyadu billah. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mempelajarinya, sangat dikhawatirkan kita akan menyimpang dari jalan yang benar.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Perhiasan bagi seorang pemuda. Ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin, famal 'ilmu illa 'inda ahli at-ta'allumi. Ta'allam fa innal 'ilma zainun li ahlihi, wa lan tastati'al 'ilma illam tu'allami. Ta'allam fa innal 'ilma azyanu bil fata min al hullatil hasna'i 'inda at-takallumi. ولا خير في من روح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم.
7: Belajarlah apabila kamu bukan seorang ahli ilmu, karena ilmu hanya bisa diraih oleh penuntut ilmu. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita tak kala ia berucap kata. Tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal Fadli, Juz 1 halaman 147.
8: Idza'atu sawtil iman lil mu'minina wal mu'minat.

0: سيجزون ما كانوا يعملون.
1: Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di antara Asmaul Husna, di antara nama-nama Allah yang baik adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Kedua nama ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam keadaan digandengkan pada tiga tempat. Yang pertama dalam ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum,
1: yang artinya Allah tidak ada ilah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Yang kedua dalam awal Surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: yang artinya Alif Lam Mim. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-1 dan yang kedua. Dan yang ketiga, dalam surat Taha Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum,
0: yang artinya dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Quran Surat Taha ayat yang ke-111. Nama Allah Al-Hayyu di dalamnya terkandung sifat Al-Hayah, yakni kehidupan bagi Allah, yaitu kehidupan yang sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diiringi oleh kebinasaan dan tidak pula diikuti oleh kekurangan dan celah. Maha suci Rabb kita dari semuanya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih,"
0: yang artinya dan bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup kekal yang tidak mati dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran Surat Al-Furqan ayat yang ke-58. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: alamin.
1: Yang artinya, dialah yang hidup kekal. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan dia. Maka sembahlah dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Ghafir, ayat yang ke-65. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu, a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta, antudillani antal hayyul ladhi la tamutu, wal jinnu wal insu yamutun. Yang artinya, ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku bertaubat kepadamu, dan aku bermunajat kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan dirimu dari engkau menyesatkan diriku. Engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Muttafaqun alaih. Sedangkan nama Allah Al-Qayyum terkandung di dalamnya penetapan sifat kemandirian bagi Allah, yaitu Allah berdiri sendiri dan mendirikan makhluknya. Al-Hayyu Al-Qayyum merupakan nama yang mencakup semua makna nama-nama Allah.

0: amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Oh,

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: وكل شيء عنده بمقدار.
1: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
0: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
1: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

0: nahar.
1: Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari.

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: hal.
1: Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdi Allahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.

0: الحساب.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

0: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

0: kitab.
1: Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh. Sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat. Walau

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.
1: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

0: Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.
1: Lahum 'adzabun fil hayati dunya wa la'adzabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allahi min waq.
0: Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: مآب.
1: Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.
1: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
0: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad, sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.
1: Wow.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

0: Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: saja.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Di hadapannya ada neraka Jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

0: الْأَرْضَ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
0: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
1: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.
1: Tu'ti ukulaha kulla hinim bi'idni rabbiha wa yadribu allahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun.
0: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: Sarabiluhum min qatiran wa tarsha wujuhahum an-nar.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rabbana yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.

0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun.
0: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
1: Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun.
0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.
1: Wa

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ.
0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.
1: Wa

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"

0: Ia, iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah, berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzalina ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."

0: Ia, Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa nazza

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaif Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, "Kami benar-benar merasa takut kepadamu."
1: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون.
0: Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Il-

0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: فلا

0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtharun.
0: Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna la sadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.

Maka pergilah kamu pada akhir malam, beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ.
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Dia, Lut, berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sungguh, mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lilmutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lilmu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur, jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa'akadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna 'anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau, Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzin.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

0: yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ.
0: Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki, di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.
1: وَتَسْرَحُونَ.

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: وَإِنَّ

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

0: Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
1: Amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun.
0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

0: المحسنين.
1: Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
0: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: ولعلهم يتفكرون.
1: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.

Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu, datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.
1: وَيَا

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wallah.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka, dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus?

Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.
1: Ya

mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

0: ولكم عذاب عظيم.
1: Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.
0: Oh.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad, hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

0: Amin.
1: Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.
1: Sum-

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun walahum 'adzabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan Hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
1: Syakiran li'an'umihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
0: Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya, dan menunjukinya ke jalan yang lurus.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang yang saleh.

0: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.
1: Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi.

sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subhan

Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."
1: ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: أَكْثَرَ نَفِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

0: مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul.

0: Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.
1: Oh,

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah!" Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

0: nadhira.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: basira.
1: Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya.

0: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
1: ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: ولا

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.

0: Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.
1: Alfa.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
1: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
0: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Wajah.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

0: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: saja.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu? Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia menghendaki, niscaya dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika dia menghendaki, pasti dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu, Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

0: kok.
1: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.
0: Wa

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

0: Musa.
1: Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.
0: Wa in

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

0: Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.
1: Walaqad karam.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Walau

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

0: syuhada.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.
1: وَنُ

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Musa.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.

0: sabila.
1: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karunia-Nya atasmu, Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.
1: وَلَقَدْ

0: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.
0: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: sabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul.

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

0: Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya.
1: Amen.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Awas.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka, yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: datura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

0: مَثْبُورًا.
1: Dan dia Musa menjawab, sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun.
0: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
1: Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi.

Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunziral ladzina qalu ittakhadzallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

0: Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
1: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: آداب إسلامية
4: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berniat meraih pahala dan balasan, ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat, berdoa di dalamnya, dan berzikir kepadanya Subhanallah wa Ta'ala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma ftahli abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah selawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azhim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab

0: Yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka'a raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun
0: Islamiyah. Adab-adab keluar masjid. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga dan memelihara adab-adab Islam dalam setiap keadaan. Ketika keluar dari masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab Islami. Sebagaimana ia menjaga adab-adab tersebut ketika hendak masuk masjid. Di antara adab-adab keluar masjid adalah, yang pertama, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Akan datang menanti penjelasannya dalam adab masuk masjid, yaitu seseorang yang hendak sholat mendahulukan kaki kanan ketika masuk di dalam masjid. Sebagaimana ia masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, maka hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Sebab masjid adalah tempat yang paling suci daripada tempat yang lainnya. Maka dari itu, apabila seseorang keluar, berarti berpindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Adab yang kedua, berzikir kepada Allah serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan solawat ketika keluar dari masjid dapat diambil dari sejumlah hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim ketika hendak keluar dari masjid mengucapkan Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma simni minasyaitan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan syaitan. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fasallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, aku memohon karuniamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma 'asimni minasyaitonir rajim. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan. Adab yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat sesudahnya. Berniat untuk kembali setelah mengerjakan sholat termasuk adab mengaitkan hati dengan masjid. Sebab, apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengannya, dan ia pun meniatkan rujuk kembali ke rumah Allah untuk kali yang berikutnya. Di dalam hadis disebutkan, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Yang artinya, 7 macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar masjid yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: الأربعون النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
2: Hadis yang pertama, amalan itu tergantung pada niatnya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia peroleh dan perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju pada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat 2 Imam Ahlul Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardisbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab karangan yang paling sahih.
3: Aktivitas seorang muslim di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki banyak keberkahan dan keistimewaan dibanding bulan-bulan lainnya. Di antaranya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kita seorang muslim yang bertemu dengan bulan Ramadan tentu tidak akan menyia-nyiakan bulan yang mulia ini. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di pagi hari hingga waktu zuhur. Pertama, bersemangat dalam beraktivitas. Berpuasa bukan berarti menjadikan seorang muslim bermalas-malasan dalam beraktivitas. Sikap seorang muslim yang benar adalah tetap bersemangat dalam aktivitasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jis."
3: Yang artinya, bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolonganlah kepada Allah dan jangan merasa lemah. Hadis riwayat Ahmad nomor 9026, Muslim 6945 dan yang lainnya. Bagi seorang muslim yang memiliki rutinitas bekerja, hendaknya ia tetap bersemangat dalam pekerjaannya, mulai dari persiapan sebelum berangkat hingga sampai di tempat kerja. Berusahalah masuk kantor tepat waktu, karena itu merupakan suatu amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Al-muslimuna 'ala syurutihim."
3: Yang artinya, seorang muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, pakailah pakaian yang rapi dan baik sesuai syariat. Menyisir rambut dan memakai minyak wangi bagi laki-laki. Ketika hendak berangkat, perhatikanlah adab-adab keluar rumah dan bacalah doa keluar rumah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah.
3: Yang artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah semata. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ketika naik ke kendaraan, jangan lupa untuk membaca doa.
4: Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant.
3: Yang artinya, dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya, kami akan kembali kepada Rabb kami. Segala puji bagi Allah, dibaca sebanyak 3 kali, Allah Maha Besar, dibaca sebanyak 3 kali, Maha Suci Engkau, Ya Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Saat berkendara, kita juga bisa menebarkan salam ketika berjumpa dengan saudara muslim lainnya. Manfaatkan waktu dengan baik selama berada di atas kendaraan dengan memperbanyak istighfar, berzikir, atau murojaah ayat-ayat Al-Quran yang telah kita hafal. Ketiga, hindari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Saat berpuasa, kita harus menghindari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya, berniat membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, muntah secara disengaja, mengeluarkan air mani secara sengaja, dan juga berhubungan suami istri pada siang hari. Keempat, sisihkan harta untuk bersedekah. Selama berpuasa di bulan Ramadan, jangan lupa sisihkan harta kita untuk bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan ketika bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi, bahkan melebihi angin yang berhembus. Bagi perempuan yang sedang haid maupun nifas, Antuna bisa mendapatkan pahala puasa dengan cara bersedekah. Memberi makanan buka puasa untuk kaum muslimin yang sedang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
4: "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an."
3: Yang artinya, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 807, Ibnu Majah nomor 1746 dari Zaid bin Khalid Al-Juhadi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kelima, manfaatkan waktu senggang dengan berzikir atau membaca Al-Quran. Di waktu-waktu senggang saat bekerja, luangkan waktu untuk berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Buatlah target khataman Al-Quran sebagai motivasi untuk senantiasa membaca Al-Quran, sehingga waktu-waktu luang kita tidak lewat begitu saja. Keenam, melaksanakan khailullah bagi yang mampu, baik sebelum maupun sesudah zuhur. Bagi yang mampu berkhailullah, laksanakan khailullah, karena banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika mengamalkan sunnah ini. Untuk karyawan yang bekerja di kantor, dapat memanfaatkan jam istirahat kantor untuk berkhailullah sejenak 15 atau 30 menit. Hal ini dapat mengembalikan daya konsentrasi ketika bekerja. Ketujuh, apabila mendengarkan azan berkumandang, jawablah panggilan azan tersebut dan bersegeralah menuju masjid. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memberhentikan segala aktivitas beliau ketika mendengarkan azan dan bergegas mempersiapkan diri untuk sholat. Terdapat ancaman bagi orang yang tidak bersegera memenuhi panggilan azan. Tertulis dalam Sahih Muslim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
4: وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرُهُمُ اللَّهِ.
3: Yang artinya, senantiasa sebuah kaum mengakhirkan hingga Allah pun mengakhirkan mereka. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, laksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur memiliki keutamaan yang agung. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla az-zuhri wa arba'i ba'daha harramahullahu 'alan nari."
3: Yang artinya, barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1269, Tirmidzi nomor 428, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, salat zuhur berjamaah. Setelah melaksanakan salat sunnah sebelum zuhur, kita bisa memanfaatkan waktu antara azan dan iqomah dengan memperbanyak doa, zikir, atau membaca Al-Quran. Ketika iqomah ditegakkan, bersegeralah mengisi saf pertama, karena di dalamnya terdapat keutamaan tersendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, tsumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahimu."
3: Yang artinya, seandainya orang-orang mengetahui ganjaran yang Allah sediakan pada azan dan saf pertama, kemudian mereka mendapatkan ganjaran tersebut kecuali dengan mengadakan undian, maka mereka akan mengadakan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesepuluh, melaksanakan sholat sunnah setelah zuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur dan zikir sesudah sholat, kita bisa mengamalkan sholat sunnah setelah zuhur 4 rakaat, sebagaimana dalam hadis,
4: "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla az-zuhri wa arba'i ba'daha harramahullahu 'alan nari."
3: Yang artinya, barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1269, Tirmidzi 428, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Bagi yang belum mampu mengamalkannya, bisa melaksanakan sholat sunnah setelah zuhur 2 rakaat. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah menjelaskan mengenai sholat sunnah setelah zuhur ini. Barang siapa yang sholat hanya 2 rakaat, berarti dia telah melaksanakan sunnah. Dan barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat, berarti dia telah melaksanakan yang lebih sempurna dan lebih afdol. Itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di waktu pagi hingga waktu zuhur selama bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya dan bisa istiqomah setelahnya.
5: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
6: Semenit manfaat.
7: Seorang anak akan tumbuh kembang menjadi dewasa sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Dan seorang pemuda tidaklah beragama dengan begitu saja, maka kerabatnya lah yang akan membiasakannya dalam beragama. Jika sebuah rumah memiliki pengaruh kepada anak, dan yang ada di dalam rumah itu tidak hanya orang tuanya, yang ada di dalam rumah dan sekelilingnya itu ada kerabatnya, maka selain orang tua, kerabat, paman, bibi, kakek, nenek, anggota keluarga lainnya juga memiliki pengaruh dalam membentuk pemikiran, membentuk keyakinan, membentuk keagamaan bagi seorang anak tersebut.
6: Semenit manfaat.
8: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan dalam fatwanya bahwa seorang hamba apabila menjadikan dari sebagian hajatnya bukan dari perkara-perkara yang telah disyariatkan dalam Islam, maka akan memudarlah kecintaannya terhadap syariat dan keinginannya untuk mengambil manfaat dari syariat sesuai dengan penyimpangan terhadap syariat yang disyariatkan. Berbeda dengan orang-orang yang mengarahkan kehendaknya dan keinginannya terhadap sesuatu yang disyariatkan, maka ia lebih mengagungkan kecintaannya terhadap syariat dan lebih mengutamakan untuk mengambil manfaat dari apa yang disyariatkan, sehingga semakin sempurnalah dirinya, agamanya, dan semakin sempurnalah Islamnya. Jika seseorang menjadikan sebagian keperluannya, sebagian kegiatannya, atau sebagian dari perayaan-perayaan itu dari perkara-perkara yang bukan dari syariat, maka akan memudarlah kecintaannya kepada syariat-syariat Islam itu sendiri. Memudarlah kecintaannya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun jika seseorang menjadikan hajatnya, menjadikan keinginannya itu terhadap sesuatu yang benar-benar disyariatkan oleh Islam, maka akan timbul kecintaan, pengaguan terhadap dirinya.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Ya, infak Al-Iman bulan ini.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khotol iman rahimani wa rahmatullah, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia Radio Suara Aliman yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang Allah berikan pada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat dipertemukannya kita pada kesempatan kali ini sehingga kita dapat bertemu, berjumpa kembali di kajian Islam edisi hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026 atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaat beliau di yaumul kiamah kelak nanti. Khotol iman rahimani wa rahmatullah, insyaallah dalam 1 jam ke depan saya akan menemani Anda sekalian dalam menyimak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Andi Fahmi hafizallahu taala dalam pembahasan fikih muamalah al-maliyah. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kami di studio Aliman TV Surabaya. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya bagi kita untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Bagaimana kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah bi khair. Antum bagaimana?
0: Alhamdulillah khair Ustaz. Tuh, Ustaz, pada kesempatan kali ini pembahasan kita berkenaan dengan apa Ustaz?
1: Insyaallah kita masih melanjutkan tentang mudharabah, atau lebih tepatnya adalah ketentuan bagaimana pengelola itu mengelola uang dari modal yang ada.
0: Ikhwan tal iman rahimani wa rahmatullah, insyaallah kajian kita pada kali ini kita akan membahas terkait dengan lanjutan dari mudharabah, itu terkait ketentuan pengelola mengelola modal yang ada.

0: Insya Allah di akhir sesi nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Maka bagi Anda sekalian yang memiliki pertanyaan terkait dengan tema yang kita kaji atau hendak berkonsultasi berkenaan dengan fikih muamalah, maka Anda sekalian dapat mengirimkan pertanyaan di nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, langsung saja kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Fa'li fa'li atafadol masykuran wa ma'juran.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ugfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yadihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan kita di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqhul Mu'amalatil Maliyah atau fikih muamalah, fikih jual beli, di mana pembahasan kita masih seputar syarikatul mudharabah atau kerjasama mudharabah antara pemilik modal dan juga pengelola. Dan kita masuk pada pasal yang ketiga, yaitu bagaimana pengelola menggunakan atau mengelola modal yang diberikan oleh investor. Kaidah asal dalam masalah ini adalah bahwasanya pengelola dia harus menjalankan usaha sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan pemilik modal atau apa yang sudah diajukan sejak awal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu harus menjalankan perjanjian kesepakatan antara mereka. Sehingga apabila sudah disepakati untuk mengerjakan suatu hal, maka tidak boleh merubahnya secara sepihak tanpa ada udzur syar'i. Nah, di sini dijelaskan pembahasan yang pertama, tasarruful amil inda itlaqi tasarrufil mudharabah. Pengelola dia mengelola uang, mengelola modal sesuai dengan ya kebiasaan menggunakannya secara wajar dalam pembelanjaan, dalam penjualan dan sebagainya, maka menggunakan kaidah umum, yaitu apa yang biasa dikerjakan oleh pengelola pada umumnya, dan secara asal dia menggunakannya adalah untuk kemaslahatan bersama. Jadi prinsip dalam mengelola harta milik orang lain dibangun di atas kemaslahatan bersama, bukan hanya sekedar kemaslahatan untuk salah satu pihak atau pihak tertentu saja. Dalam melakukan pembelanjaan atau penjualan, pengelola diberikan ya kemerdekaan atau diberikan kebebasan dalam menjual atau membeli barang, atau dalam kulaan, dalam membeli aset, maka itu diberikan ya kebebasan. Huriyatul bay' wa syira' wa rad bil 'aib lil mudhari fil mudharabatil mutlaqah. Selama tadi secara umum diberikan terdapat kesepakatan, misalkan dalam investasinya ini dalam membuka jual beli elektronik misalnya, maka secara umum diberikan kebebasan nanti kulaknya di mana, ke distributor mana, itu diberikan kebebasan. bahkan juga dalam mengembalikan barang apabila terdapat aib atau cacat. Jadi ketika usaha ini mengambil barang dari distributor A misalnya, atau dari produsen A, lalu ternyata terdapat cacat di dalamnya, maka dia berkewajiban untuk ya mengurus aib tersebut, kekurangan tersebut kepada distributor yang ada. Dan dia bertindak sebagai wakil dari pemilik modal. Lalu kemudian dalam praktek penjualan, bai'ul 'amil mudharib bima yanqusu al-thamanil mithli idza kana al-ghabnu fahishan. Apakah diperbolehkan pengelola tadi menjual barang di bawah harga normal? Contoh menjual smart TV misalkan, yang seharusnya atau normalnya itu dijual 5 juta atau paling rendah 4,5 juta, tapi ternyata menjualnya senilai 3 juta rupiah dengan harga di bawah pasaran. Dalam kondisi ini, para ulama berbeda pendapat apakah diperbolehkan atau tidak. Yang pertama, la yasihu an yabi'al 'amil mudharib bi anqas min thamanil mithli idza kana al-ghabnu fahishan. Tidak sah pengelola menjual barang tadi dengan harga yang jauh di bawah pasaran, dengan selisih yang besar. Karena ini sama saja pengelola tadi ya berbuat curang, atau bahkan menipu dari sahibul mal atau investornya. Dan ini bisa merugikan investor ketika dia menjual barang di bawah harga normal, atau bahkan jauh di bawah harga normal. Tidak sekedar modalnya mungkin balik, tapi malah berkurang, tidak mendapatkan keuntungan yang tentu ini tindakan yang disengaja tadi oleh pengelola. Pendapat yang kedua mengatakan yasihu an yabi'al 'amil mudharib bi anqas min thamanil mithli. Jual beli yang dilakukan oleh pengelola dengan menjual di bawah harga pasaran, jual belinya sah. Wa yatmanu naqsa walau kana al-ghabna fahishan. Tapi dengan syarat pengelola ini harus mengganti, bertanggung jawab atas kekurangan. Karena sudah ada kesepakatan atau sudah disampaikan sebelumnya, penjualan tadi misalnya 5 juta atau paling rendah ketika ditawar sampai 4,5 juta. Lalu akhirnya tetap dijual dengan harga 3 juta dengan berbagai macam alasan. Bisa jadi pembelinya adalah saudaranya sendiri, bisa jadi karena kasihan misalnya. Tapi ini kan inisiatif pribadi dari pengelola, maka ini tidak diperbolehkan dia memberikan bonus-bonus yang tidak disepakati sebelumnya. Bukan dalam rangka membuat promosi, akan tapi ya karena yang membeli tadi tetangganya sendiri misalnya, dia ingin memberikan bonus, maka ini tidak diperbolehkan. Dan apabila dia melakukannya harus mengganti selisihnya tadi, karena kaidahnya adalah al-mudharib aminun wa wakil. Mudharib itu, pengelola itu, dia mendapatkan amanah dan juga dia sebagai wakil dari pemilik modal. Sehingga karena dia mendapatkan amanah, dia tidak boleh melakukan suatu tindakan yang merugikan orang yang memberikan amanah. Apabila berpotensi terjadinya kerugian tadi, maka dia yang bertanggung jawab. Dia yang mengganti selisihnya. Ya kalau tadi niatnya membantu tetangganya, saudaranya, ya berarti dia harus mengambilnya dari kantongnya sendiri, dari uang pribadinya. Sedangkan yang dilaporkan atau yang dimasukkan ke dalam kas tetap dengan harga yang normal, harga yang biasa dijual tadi. Kemudian di antara tindakan pengelola, dia harus belanja tadi, kulaan. Syira'ul amil bima yazidu an tsamanil mithli idza kana al-ghabn fahishan. Itu apabila pengelola ketika kulaan barang, dia beli dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga normal. Dia mendapatkan wewenang untuk kulaan barang. Dengan contoh yang sama tadi, misalkan dalam jual beli elektronik diantaranya smart TV, umumnya harga kulaannya adalah 3.500, karena nanti akan dijual dari 4 juta sampai 5 juta misalnya. Lalu dia membeli barang karena mungkin terburu-buru atau malas mencari tempat yang lebih murah. Pokoknya dia langsung kulaan, yang dijumpai pertama kali itu yang diambil, ternyata dapat harga 5 juta untuk kulaan. Maka ini harganya jauh di atas harga normal tadi. Ini juga sama, ada perbedaan ulama tadi. Yang pertama mengatakan tidak diperbolehkan, tidak sah apabila dia membeli atau kulaannya tadi dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga yang normal, karena bisa dikatakan dia menyelisihi kesepakatan di awal atau dia melakukan suatu tindakan yang merugikan pemilik modal. Dan yang kedua, mengatakan sah atau diperbolehkan, tapi juga dengan ketentuan, sebagaimana permasalahan sebelumnya, dia harus menggantinya. Seharusnya harga jualnya itu 5 juta, tapi dia kulaknya saja juga 5 juta. Mau dijual berapa? Kalau dijual lebih mahal lagi, 6 juta, ya pasti pembeli akan lari, tidak mau membeli di tempat tersebut. Sehingga ini akan berpotensi terjadinya kerugian bagi pemilik modal, karena barangnya tidak laku ketika dijual dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga normal. Nah, sehingga ketika menjualnya tetap harus dengan harga normalnya. Adapun selisihnya tadi, pemodal harus menanggungnya. Lalu kemudian, syira'ul amil min malil mudharabah li nafsihi. Pengelola membeli sesuatu dari modal investasi untuk dirinya sendiri. Jadi dia membeli sesuatu untuk dirinya sendiri, tapi membeli dengan ya uangnya sendiri ya. Jadi dia sebagai pengelola menggunakan tadi jual beli TV. Kebetulan pengelola ini juga butuh TV di rumahnya. Lalu dia membeli TV dari toko yang dia kelola, padahal tokonya bukan miliknya, milik investor tadi. Apakah diperbolehkan? Maka ketika dia membeli, ya hukum asalnya diperbolehkan, karena hakikatnya dia telah membeli barang yang milik orang lain, ya, karena sama saja transaksinya antara dia dengan orang lain. Tentu di sini juga disyaratkan tetap terjadinya pencatatan. Dia bertindak sebagai pembeli pada umumnya, supaya di sini tidak terjadi ya seperti konflik kepentingan. Jadi dia bertindak sebagai penjual, dia bertindak sebagai pembeli, akhirnya dia memberi diskon khusus untuk dirinya sendiri. Ini yang berpotensi terjadinya masalah, karena investor ketika menitipkan uang tadi untuk dijalankan sebagai modal, ya dipikir adalah untuk ya orang lain, dan pada umumnya untuk orang lain. Apalagi kalau dia tadi membeli untuk dirinya sendiri dengan menambahkan diskon sendiri, ini kan berarti berpotensi terjadinya perselisihan. Atau yang lebih aman, kalau misalkan dia mengharapkan diskon misalkan, ya tidak masalah dia lapor kepada investornya, pemodalnya. Ini bulan saya juga ingin beli TV, apakah boleh saya ngambil dari toko, beli dari toko, dikasih diskon enggak misalkan. Kalau ternyata dikasih diskon, ya alhamdulillah. Bahkan kalau misalkan harganya ya separuh, berarti di bawah harga kulaan, tapi atas seizin dari pemodal, maka itu tidak mengapa, diperbolehkan. Sebagaimana juga ketika pemodal yang membeli barangnya sendiri, dia punya toko, lalu diserahkan kepada orang lain untuk mengelola, tapi dia boleh, tapi dia ingin barang tersebut di tokonya. Maka kalau dia mengambilnya dengan cara membeli, itu tidak masalah. Lalu bagaimana kalau dia ngambil sendiri tanpa membayar, meskipun hakikatnya uang TV tersebut atau barang elektronik yang dijual adalah miliknya. Maka hendaknya tindakan seperti ini tidak dilakukan, yaitu ketika dia mau mengambil barang tanpa membayar. Karena ketika sudah menyerahkan modalnya kepada pengelola, maka sepenuhnya itu adalah wewenang dari pengelola. Sehingga kalau dia membutuhkan sesuatu TV tadi, ya dia tetap membeli dengan uangnya, toh nanti juga keuntungan tetap kembali kepada pemilik modal tadi. Ya meskipun ini hanya bersifat administrasi, masalah sistem, namun itu juga akan mempermudah pengelola dan juga mempermudah pemilik modal untuk ya mengevaluasi bagaimana penjualan bulan ini, hari ini, biar bisa membedakan mana yang digunakan untuk kepentingan pribadi, mana yang memang itu untuk penjualan. Nah, sehingga di situ jangan mencampur adukan antara kepentingan pribadi dengan sistem yang ada di bisnis tersebut. Sehingga ketika dia menginginkan barang tadi, hendaknya dia mengambilnya dengan cara memberi. Karena itu juga nanti berkaitan dengan hak dari pengelola. Setiap penjualan dari produk yang ada, dia kan memiliki hak, memiliki keuntungan di dalamnya. Kemudian di antara ketentuan, apabila pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola agar dalam menjual barang itu menjual barang dengan cara cash, maka tidak diperbolehkan menjualnya dengan cara tidak cash atau dengan kredit atau tempo, tidak melayani bond misalkan, tidak melayani hutang. Semua transaksi harus dibayar secara tunai langsung, baik itu pakai uang langsung cash dalam artian uang fisik atau melalui transfer atau kiris dan lain sebagainya. Yang penting tidak boleh berhutang. Maka di sini pengelola harus menjalankan apa yang sudah disepakati atau yang sudah ditentukan oleh pemilik modal. Begitu pula ketika pengelola tadi membeli barang yang harganya melebihi dari modal tanpa izin. Jadi kulaannya itu lebih banyak. Contoh diberikan modal oleh investor sebanyak 50 juta rupiah. Dari uang 50 juta rupiah, kemudian dilis, didata kebutuhan apa saja, baik itu yang berupa aset, barang yang tidak bergerak misalnya, mulai dari etalase, mulai dari interior dan sebagainya, belum lagi nanti produknya. Ternyata dari data yang ada, semua barang itu harganya senilai 60 juta rupiah. Meskipun mungkin ada kelonggaran dari suppliernya, bisa dicicil misalnya, nah, tapi kan dia membelanjakan barang tadi itu melebihi dari uang modal, maka tindakan seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, karena artinya dia mengharuskan pemodal tadi untuk ya membayar hutang secara tidak langsung, dia mewajibkan untuk membayarkan hutang atas yang diambilnya tadi. Dan umumnya juga ya pengelola atau pemodal nanti tidak akan redol, ini nanti siapa yang bayar, apalagi kalau barangnya belum tentu laku. Tidak hanya sekedar kehilangan modal, tapi juga masih harus punya tanggungan membayar hutang. Nah, dalam kondisi ini ya sebaiknya pengelola yang menyampaikan bahwasanya idealnya untuk membuka toko ini memang 60 juta. Kalau 50 juta itu ya masih nanggung. Ada produk yang tidak bisa ditampilkan, tidak bisa dijual. Padahal biasanya produk-produk ini satu paket misalnya. Nah, kalau misalkan hanya modal 50 juta, ya kurang, tinggal nambah sedikit saja 10 juta. Kalau ternyata pemodal menyanggupi, ya alhamdulillah, ya sudah saya kasih 10 juta lagi. Atau kalau ada tawaran yang lain dari pemodal atau dari investor mengatakan, gimana kalau kita cari pemodal yang lainnya saja, sehingga dalam bisnis ini, mudharabah ini, pemodal tidak hanya satu orang, bisa lebih dari satu orang atau dua orang tadi, dan tidak disyaratkan jumlah modalnya harus sama. Bisa jadi tadi yang pertama 50 juta, sedangkan yang kedua 10 juta. Atau boleh juga 10 juta ini yang menanamkan modal adalah pengelola itu sendiri. Ini juga bersama dengan syirkah inan. Jadi antara pemodal dan sebagai pemodal juga sebagai pengelola. Nah, maka di situ tidak mengapa. Yang penting dikomunikasikan. Tidak boleh secara langsung pengelola itu berbelanja dengan nilai yang lebih besar daripada modal yang ada. Kemudian bahasan berikutnya, baul amil bidain min malil mudharabah, yaitu pengelola menjual barangnya tempo dari harta mudharabah. Apabila sudah disepakati bahwasanya nanti dalam menjual harus dengan cash tadi, maka tidak diperbolehkan bagi pengelola untuk menjualnya dengan cara kredit. Itu tidak diperbolehkan. Sehingga kalau misalkan pengelola tadi menjual dengan kredit, dan qadarullah ada kredit macet misalnya, pembeli tidak mampu melanjutkan cicilan, maka di sini pengelola berkewajiban untuk menanggung resiko. nilai utang yang belum dibayarkan oleh pembeli harus diganti oleh pengelola tadi. Kalau memang ada persyaratan sebelumnya, yaitu persyaratan dari investor agar tidak dijual dengan cara kredit. Tapi kalau memang bisnisnya ini ya bergerak di bidang jual beli kredit, memang sudah dibuat ya SOP misalnya, bagaimana kalau terjadi keterlambatan atau siapa saja yang diberikan izin atau diperbolehkan untuk kredit tempat tersebut, semuanya sudah ada sistemnya. Tapi ya qadarullah, tetap saja ada yang menunggak bayaran atau bahkan sampai menyatakan tidak sanggup untuk meneruskan misalnya. Meskipun juga masih ada alternatif barangnya itu dijual bersama dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata misalkan dia malah kabur, berarti kan di sini ada kerugian, ada nilai yang belum dibayarkan oleh pembeli tadi. Kalau memang itu sudah kesepakatan awal, maka pengelola tidak bertanggung jawab untuk menggantinya. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan, menjadi kewajiban dari pengelola untuk mengganti selisih yang belum terbayarkan oleh pembeli tadi. Lalu apabila tidak disyaratkan, tadi sudah jelas ada persyaratan dari pemilik modal tidak boleh menjual dengan cara kredit. Tapi kalau tidak ada persyaratan bagaimana? Nah, di sini para ulama juga berselisih. Yang pertama mengatakan la yajuz bai'ul amil al-mudharib bid-dain. Tidak diperbolehkan bagi pengelola untuk menjual dengan cara kredit atau tempo. Meskipun tidak pernah dilarang sebelumnya, karena hakikatnya dia adalah pengganti wakil dari pemodal, dan umumnya orang beli atau jual itu dengan cara cash, sehingga dia tidak boleh menjualnya dengan cara kredit atau tempo tanpa seizin dari pemilik modal. Kemudian perkataan atau pendapat yang kedua, diperbolehkan menjual barangnya secara kredit meskipun tidak ada persyaratan secara khusus sebelumnya. Nah, dalam permasalahan ini ya bisa dikembalikan kepada uruf, bisa dikembalikan kepada apa yang terjadi pada masyarakat. Kalau memang barang-barang tersebut umumnya dijual dengan cara cash, maka tidak boleh bagi pengelola untuk menjualnya dengan cara kredit misalnya. Atau ya sebenarnya secara asal dijual dengan cara cash, namun ada seorang pembeli yang memang teman dekat sangat membutuhkan barang tersebut, tapi belum ada cukup uang untuk membelinya. Sehingga pengelola di sini ya kasihan, akhirnya mengizinkan untuk dibayar secara berangsur, secara cicilan. Dan secara pribadi pengelola tadi ya mengatakan akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa, atau kalau nanti pemilik modalnya mengetahui ya siap akan menyampaikannya. Maka kalau dalam kondisi seperti ini, insya Allah tidak mengapa, selama dia meyakini bahwasanya nanti pembeli akan membayarnya. Karena terkadang bagi pengelola di sini yang menjadi prioritas utamanya adalah bagaimana barangnya itu cepat laku, bagaimana agar pembeli itu ya segera membayar. Karena kalau sudah terjual meskipun masih diangsur, berarti kan dia sudah bisa menjual produk tersebut kepada pembeli. Meskipun entah nanti bagaimana pelunasannya, tapi ya secara umum akan bisa melunasinya pada waktunya. maka cara seperti itu tidak mengapa atau diperbolehkan. Kemudian dalam pengelolaan kerjasama ini, apakah diperbolehkan bagi pengelola untuk mewakilkan, mengalihkan pekerjaan tersebut kepada orang lain? Yang pertama, apabila pekerjaan tersebut mampu dilaksanakan oleh pengelola sendiri, maka tidak diperbolehkan diberikan kepada orang lain. Contoh tadi misalkan dalam jual beli atau dia mengelola toko elektronik. Kalau dalam hal-hal yang inti, misalkan dalam pembelanjaannya, selama dia itu mampu melaksanakannya sendiri, maka tidak boleh dialihkan, diwakilkan lagi kepada orang lain. Kecuali pemilik modalnya mengetahuinya. Dan ini adalah yang pendapat jumhur ulama. Li'annahu lam ya'zan lahu fit tawkil wa tadammanahu idnuhu likaunhi yatawalla mithla binafsihi. Karena pemilik modal tidak mengizinkan kepada pengelola untuk mewakilkan lagi kepada orang lain. Karena dia sedang mengelola harta milik orang lain, dialah yang mendapatkan amanah untuk mengelolanya, sehingga tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Kecuali apabila dia tidak mampu mengelola sendiri, dia sebagai pengelola butuh adanya kasir, butuh adanya kurir, butuh adanya tim pemasaran dan lain sebagainya, maka di sini dia butuh orang lain untuk membantu mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, kalau memang dia itu tidak mampu menjalankannya sendiri, yajuzu lil amilil mudharibi ayyuwakkil ghayrahu fi malil mudharabah biduni idni sahibil mal idza kana la yatawalla mithlahu aw ya'jizu anhu. Diperbolehkan bagi pengelola, bagi mudharib, untuk mewakilkan orang lain dalam pengelolaan harta atau pengelolaan modal tadi. Biduni izni sahibil mal, tanpa seizin pemilik modal. Artinya di sini yang secara ya umum, tidak setiap kali minta tolong sama orang lain untuk mengerjakan lalu kemudian lapor terus kepada pemodal, ini akan mempersulit. Tapi setidaknya dibuatkan ya kaidah-kaidah khusus atau kesepakatan khusus, nanti kalau memang tidak mampu ya dibicarakan lagi. Tapi secara asal pengelola ini wajib untuk mengelola sendiri, tidak bisa diwakilkan. Karena biasanya kalau mewakilkan atau menyuruh orang lain untuk mengerjakannya, nanti harus ada upahnya lagi, ada fee-nya lagi. Ini juga pasti akan memberatkan pemilik modal. Tapi kalau memang benar-benar butuh dan sudah disepakati, maka tidak mengapa. Kemudian pembahasan yang kelima, ida'ul amil malal mudharabah, yaitu pengelola menitipkan modalnya tadi kepada orang lain lagi kalau memang ada kebutuhan. Maka ini diperbolehkan, modalnya dalam bentuk uang itu mungkin masih ada, atau sebagian dalam bentuk aset karena dia harus segera keluar negeri atau sebab yang lainnya sehingga tidak bisa menjalankan sendiri. Akhirnya dia menitipkan modalnya tadi kepada orang lain. Dan ini diperbolehkan selama ada kebutuhan dan selama diberikan kepada orang yang memang dipercayainya atau yang terkenal bisa menjaga amanah. Lalu kemudian apabila pengelola hendak pergi ke luar negeri atau pergi ke tempat yang jauh yang membutuhkan ya safar, maka ini juga diperbolehkan meskipun ditinggal jalan-jalan misalnya. Diperbolehkan tentu selama ketika dia meminta izin kepada pemilik modal. Karena ya pada asalnya ketika usaha tadi itu ditinggal dalam jangka waktu tertentu, maka itu akan terkadang akan mempengaruhi jual belinya. Tapi kalau memang sudah terbangun ya sistem, lalu pengelola tadi akan ada perlu keluar negeri entah umroh ataupun sebab yang lainnya, lalu dia meninggalkan pekerjaan bersama dengan timnya. Nah, selama mereka sudah bisa bekerja autopilot misalkan, bisa bekerja tanpa selalu diawasi, selalu diarahkan, maka tidak mengapa atau diperbolehkan. Namun apabila pemodal sudah mensyaratkan sejak awal, ini nanti jangan ditinggal jauh-jauh, jangan gampang cuti misalnya, karena engkau sedang mengelola uang para pemodal tadi. Namun apabila tidak ada persyaratan dan juga tidak ada izin khusus, maka ini juga bisa dikembalikan kepada uruf bahwasanya pengelolanya tadi sedang pergi atau ya safar. Pembahasan berikutnya, nafaqatul amil min malil mudharabah. Pengelola ketika memiliki kebutuhan dalam menjaga.
2: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: yang memerintahkan adalah investornya, berarti tidak mengapa atau diperbolehkan. Tapi para pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan mudharabah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam.
1: Alhamdulillah, khawatir iman rahimani wa rahmatullah, telah kita simak bersama materi inti dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Adapun kali ini kita akan beranjak pada sesi tanya jawab. Ada tiga pertanyaan yang masuk, Ustaz. Izin membacakannya. Assalamualaikum Ustaz. Hayakumullah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana bentuk kesepakatan antara pengelola dan pemilik modal jika usahanya jatuh? Apakah ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam hal ini Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Oh. Berkaitan dengan jenis usaha atau usaha mudharabah yang jatuh atau rugi, maka di sini ketentuannya nanti juga sebagian akan kita bahas. Kalau memang itu murni mudharabah, artinya salah satu pihak pemodal, pihak yang lainnya adalah pengelola, selama kerugiannya itu memang murni rugi atau qadarullah, yang mana sudah berusaha secara maksimal misalnya, maka kerugian modal itu hanya ditanggung oleh pihak pemodal saja, sedangkan pengelola tidak berkewajiban untuk mengembalikan modal. Dan di antara bentuk kesalahan adalah pengelola diwajibkan juga untuk mengembalikan modal, baik itu secara penuh atau sebagian. Artinya untuk modalnya ditanggung bersama, dibagi dua, padahal tadi modalnya murni dari pemilik modal. Maka ini di antara bentuk kesalahannya. Apalagi kalau memang sejak awal sudah terjadi kekeliruan akad, ya, pemodalnya ingin dapat bagian tertentu dalam pembagian keuntungan yang pasti, maka itu juga tidak diperbolehkan. Karena ketika terjadi kerugian tadi, pemodal menanggung rugi modal, sedangkan pengelola menanggung rugi berupa waktu, tenaga, pikiran, dan dia tidak mendapatkan gaji, maka itu juga merupakan ya kerugian baginya. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, syukran jazilan atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Kita beranjak pada pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah mengajukan pinjaman di bank syariah itu juga termasuk riba Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Ketika mengajukan pinjaman ke bank syariah, ya tentu kita harus melihat akadnya terlebih dahulu. Kalau memang di sana itu ada klausul bahwasanya dalam peminjaman harus ada pembagian keuntungan, ya padahal pinjamnya adalah bukan untuk usaha, karena untuk konsumtif misalkan membangun rumah atau alasan yang lainnya. Lalu di sana ada ketentuan harus membayar bagi hasil, harus ada keuntungan, meskipun istilahnya bukan riba. Artinya dalam konteks itu, dalam akadnya tidak disebutkan ada riba, tapi ada keuntungan tertentu atau ada bagi hasil, maka itu yang tidak diperbolehkan. Atau ada biaya admin, yang mana biaya admin ini ya sebenarnya diambil dari keuntungan dari pinjaman dengan persentase. Artinya kalau pinjamnya sekian, nanti akan biaya administrasinya sekian. Kalau 10 juta maka lebih tinggi lagi biaya administrasinya. Maka kemungkinan besar itu adalah bentuk transaksi ribawi. Tapi kalau murni administrasi, pinjam berapapun ada biaya administrasi 50 ribu misalnya, maka selama itu masih real digunakan untuk administrasi, maka tidak mengapa. Dan pada umumnya untuk saat ini segala bentuk pinjaman di bank, baik itu yang konvensional ataupun syariah, masih belum terbebas dari riba. Ya meskipun mungkin ada yang sedikit, ada yang besar, tetap lebih baik dihindari. Wallahu ta'ala alam.
1: Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh penanya. Kita beranjak pada pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Dahulu ada A yang menitipkan sejumlah hartanya kepada B sejumlah 10 juta. Di mana A dan B ini rekan dekat, hanya secara lisan dan hanya mereka berdua yang tahu, Ustaz. Qadarullah, di suatu waktu A mendapat musibah sehingga dia harus pergi dan sembunyi dari penegak hukum. Terlepas dari hal tersebut, apakah dia benar atau salah? Si B ini berusaha untuk mencari dan menghubunginya, qadarullah tidak bisa. Karena lamanya waktu ini, si B berpikir bahwa kalau uangnya ini tidak diputarkan maka akan tergerus inflasi. Maka dia belikan emas agar asetnya tidak tergerus. Singkat cerita, setelah 20-an tahun, bertemulah si B dengan anak si A. Dan ternyata si A telah meninggal dunia. Maka si B hendak mengembalikan harta yang telah dititipkan 20-an tahun lalu. Apakah diperbolehkan dan halal jika si B mengembalikan harta A itu sejumlah yang sesuai dengan yang dititipkan dahulu, yaitu 10 juta. Dan dia menambahi 40 juta sehingga jumlahnya 50 juta. Dan si B mengambil sisanya dari emas tadi karena dia merasa memiliki andil dalam hal ini. Hanya saja si B tidak menjelaskan secara rinci kepada anak A, hanya menjelaskan secara umum.
0: Ketika seseorang meminjam uang, kaidah asalnya adalah harus mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya. Meminjam 10 juta, maka dikembalikan sebesar 10 juta rupiah. Apabila disepakati terjadinya adanya tambahan, maka akan menjadi riba. Karena kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mengandung manfaat, maka itu termasuk riba. Lalu apabila seseorang ingin mengembalikan, ternyata susah mengembalikan, ternyata yang dipinjami tadi hilang entah kemana, sembunyi atau sebab yang lainnya, artinya tidak bisa untuk mengembalikan. Dan akhirnya uangnya tadi disimpan, dibelikan emas, lalu kemudian karena khawatir terjadinya inflasi, supaya tidak langsung diputar, tidak cepat habis. Dan ternyata dalam sekian tahun yang menjumpai sang anak tadi, maka berapa yang harus dikembalikan? Nah, kaidah awalnya tadi dikembalikan sebesar 10 juta rupiah. Namun semuanya tadi tergantung dengan niatnya ketika dia membelikan emas tadi. Apakah niatnya itu adalah uangnya itu uang milik dirinya sendiri? Nanti saya belikan emas, nanti kalau sudah ketemu orangnya saya jual, saya berikan. Atau ketika dia niatnya ini uang sudah saya sisihkan, ini sudah saya berikan kepada orang yang pernah saya berhutang kepadanya, ini saya belikan emas, nanti nilainya berapapun akan saya berikan semuanya kepada orang yang pernah meminjami uang tadi. Kalau memang seperti ini, berapapun nilainya semakin tinggi, maka itu nanti yang harus diberikan semuanya. Ini sebagaimana ya kisah yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika ada tiga orang yang terkurung di dalam gua, batunya kemudian menutupi pintu gua, lalu akhirnya masing-masing itu tawasul dengan amal solehnya. Ketika bertawasul dengan amal soleh, diantaranya adalah ada yang mengatakan, saya dulu punya karyawan dan setiap karyawan sudah saya berikan upahnya, ada satu karyawan yang gak tahu entah kemana. Akhirnya uang milik karyawan ini saya manfaatkan untuk beli kambing atau binatang, sampai akhirnya binatang itu beranak pinak, banyak sekali keturunannya, sampai banyak semuanya. Dan ternyata setelah berapa tahun orang tadi kembali untuk mengambil upahnya yang belum sempat diambil. Lalu aku sampaikan bahwasanya ini upahmu. Ini dianggap bercanda. Dulu uangnya senilai sekian kok ini dikatakan upahnya hewan-hewan yang jumlahnya cukup banyak. Lalu ditanyakan sebabnya, karena dulu uangnya itu digunakan untuk beli kambing, kemudian beranak pinak, dan ini semuanya silakan ambil. Akhirnya diambil lah. Lalu mengatakan seandainya saya itu ikhlas, maka bukalah batu yang sudah menutupi gua ini. Akhirnya terbuka. Ini menunjukkan bahwasanya ketika mengelola harta milik orang lain dan itu berkembang, maka modal dan juga keuntungannya itu juga menjadi milik orang lain. Tapi kalau tadi hanya sekedar niat, ini uangnya ya masih uang saya ini akan saya sisihkan, nanti kalau ada orangnya sudah ketemu, maka akan saya lunasi sesuai dengan utangnya. Maka itu diperbolehkan baginya untuk tetap memberikan 10 juta. Tapi karena itu sudah puluhan tahun yang lalu dan sudah terjadi inflasi, kenaikan yang tinggi, apakah diperbolehkan memberikannya dengan dilebihkan? Tadi 10 juta karena dibelikan emas nilainya juga semakin tinggi, lalu dibayarkan atau ditambahi 40 juta rupiah. Kalau memang ini merupakan bentuk ihsanan, karena memang hukum asalnya juga kaidahnya ketika membayar hutang selama tidak disyaratkan, maka boleh bahkan dianjurkan untuk memberikan tambahan. Tapi ini jangan dijadikan kebiasaan, jangan disyaratkan sejak awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Khairun nas ahsanuhum qada'an." Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik ketika membayar hutang. Atau khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik ketika membayar hutang. Di antara bentuk kebaikan ketika membayar hutang adalah dengan memberikan tambahan. Karena sudah terima kasih dibantu selama ini, akhirnya diberikan tambahan. Dan ini diperbolehkan. Dan juga sebagian ulama berpendapat, dalam hutang piutang yang terjadi inflasi, dibolehkan untuk mengembalikan, bahkan meminta dikembalikan dengan kelebihan. Tapi dengan syarat di sini, inflasi yang sifatnya memang perbedaannya jauh atau hiperinflasi, terjadinya krisis atau artinya selisihnya itu benar-benar banyak. Namun kalaupun terjadi demikian, ya jalan tengahnya bisa ya bisa dikatakan membayarkan ya separuh, karena inflasi ini ditanggung bersama, dan itu diperbolehkan oleh sebagian ulama. Dulu sebelum terjadinya krisis, setelah itu krisis, itu kan nilainya juga semakin jauh. Karena memang harta dulu dengan sekarang itu jauh berbeda. Meskipun secara asal amannya adalah bagi orang yang pernah memberikan pinjaman, dia hanya bisa berharap senilai nominal yang sama dengan apa yang pernah dipinjamkan kepada orang lain. Tapi dari sisi orang yang meminjam, kalau memang dia itu mampu untuk memberikan tambahan, maka dianjurkan baginya untuk memberikan tambahan, dan itu diperbolehkan selama bukan menjadi persyaratan sejak awal. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Andi Fahmi hafizallahu ta'ala atas materi yang telah diberikan dan juga jawaban yang telah disampaikan, begitu pula dengan nasihat-nasihat yang telah dipaparkan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Kami sampaikan juga syukran jazilan wa jazakumullahu khairan pada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Ustaz Andi Fahmi hafizallahu ta'ala di setiap hari Rabu pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga di Radio Suara Aliman. Akhirul kalam, saya selaku host mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon pamit undur diri. Kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
7: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Adi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
8: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubuh keimanan.
9: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Kalau kita tidak tahu adab-adab majelis, maka ilmu kita tidak akan berkah. Salah satu adab di majelis ilmu, diam dan mendengarkan dengan serius, dengan seksama. Al-Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim, beliau mengatakan pintu pertama dalam dunia ilmu adalah diam. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama dan serius. Barang siapa yang kekajian tidak diam, ngobrol, curcol, bercanda, sibuk dengan gadgetnya, maka tidak dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Al-Imam Hammad bin Zaid ketika membawakan surat Al-Hujurat ayat 2 mengatakan, aku memandang mengangkat suara di hadapan hadis beliau setelah beliau wafat itu seperti mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Apabila dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas Anda diam sebagaimana Anda wajib diam di hadapan Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka tuh datang buat ngapain? Gimana mau ngamalin hadisnya? Tapi justru datang ngerendahin hadis. Gak mungkin kan? Kita baru bisa ngamalin tuh ayat kalau kita muliakan. Kalau udah direndahin, gak mungkin kita amalin.

fasbir sabaran jamila, maka bersabarlah dengan sabar yang indah. Apa yang dimaksud sabar yang indah? Dijelaskan sebagian ulama tafsir seperti dalam tafsir Al-Qurtubi, sabar yang indah itu adalah ketika seseorang tidak protes, tidak emosi, tidak mengeluh kepada selain Allah. Ulama yang lain mengatakan sabar yang indah adalah ketika seseorang yang terkena musibah di sebuah lingkungan, sebuah komunitas, itu tidak ada yang mengetahui. Bukan karena lingkungannya tidak peka, tapi karena yang terkena musibah ini gak cerita-cerita. Karena ilmunya matang, dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mencukupkan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali ada hajat ya, ada maslahat, misalnya dia sampaikan keluhannya ke dokternya, ya sama dokter harus cerita diri. Atau kita cerita ke guru kita, ahli ilmu, ustadz kita untuk dapat solusi. Berat memang, tapi kalau udah bisa sampai ke sana, itu hidupnya akan indah. Maka mari kita bersabar dengan kesabaran yang indah. Mari kita jaga hati kita, kita tahan hati kita agar terus beriman kepada Allah. Lalu kita tahan lisan kita, lalu kita tahan anggota tubuh agar gak bermaksiat.

Syarat-syarat sahnya sholat. Pertama, masuknya waktu sholat. Sholat wajib 5 waktu memiliki waktu masing-masing. Tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah waktu sholat tersebut, kecuali karena adanya uzur syar'i. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat ke-103. Maksudnya adalah, sholat tersebut diwajibkan pada saat waktunya telah tiba. Adapun waktu-waktu sholat sebagaimana berikut. Pertama, waktu sholat fajar atau sholat subuh. Dimulai dari terbitnya fajar shodiq, yaitu munculnya sinar putih dari ufuk timur, sampai terbitnya matahari. Kedua, waktu sholat zuhur, yaitu sejak matahari condong ke barat sampai bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Karena ketika matahari berada di tengah, maka bayangan seseorang akan sejajar dengan dirinya. Semakin matahari condong ke barat, maka bayangan seseorang akan semakin memanjang ke arah timur. Ketiga, waktu sholat asar, yaitu sejak keluarnya waktu zuhur sampai bayangan benda tersebut 2 kali lebih panjang dari benda tersebut. Keempat, waktu sholat maghrib, dimulai sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya sinar merah di ufuk barat setelah matahari terbenam. Kelima, waktu sholat isya, yaitu sejak berakhirnya waktu maghrib sampai tengah malam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dan waktu sholat isya adalah sampai 1/2 malam pertama. Hadis riwayat Muslim. Dan saat ini sangat mudah untuk mengetahui waktu sholat berdasarkan penanggalan yang ada. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari syarat masuknya waktu sholat. Pelajaran pertama adalah, barang siapa yang masih mendapatkan 1 rakaat sebelum berakhir waktu sholat, maka ia masih dianggap sholat pada waktunya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat, maka ia telah mendapatkan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran kedua, seseorang yang tertidur atau lupa, maka dianjurkan untuk segera melaksanakan sholat yang ditinggalkannya saat terjaga atau teringat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak sholat karena lupa, hendaknya ia mengerjakannya saat ia ingat sebagai gantinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat kedua, bersih dan suci dari hadas. Yang pertama, membersihkan diri dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah tidak menerima sholat seseorang yang berhadas dari kalian hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, membersihkan diri dari hadas besar dengan mandi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya adalah, jika kalian dalam keadaan junub, maka bersihkanlah diri kalian dengan mandi. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Bagi yang mengingat bahwa ia berhadas sementara ia sedang sholat, maka sholatnya batal, dan ia dianjurkan untuk menghentikan sholatnya tanpa salam. Lalu ia bersuci. Syarat ketiga, pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, pakaian yang bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasyabaka fatahhir, yang artinya adalah, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Surat Al-Muddatsir ayat ke-4. Kedua, badan yang bersih. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan, lalu beliau bersabda, kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, namun bukan karena dosa yang besar. Yang satu disiksa karena ia tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, tempat yang suci. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid, lalu Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah ia dan siramlah kencingnya dengan seember air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, orang yang sholat sedang padanya terdapat najis namun ia tidak tahu atau lupa, maka sholatnya adalah sah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melepaskan sandalnya
lalu para sahabat yang ikut melepaskan sandal mereka. Setelah usai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian melepaskan sandal kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihatmu melepas sandalmu ya Rasulullah, maka kami mengikutimu." Beliau bersabda, "Sesungguhnya telah datang Jibril kepadaku dan memberitahuku bahwa di kedua sandalku ada najis. Jadi jika seseorang dari kalian mendatangi masjid, maka hendaknya ia memeriksa sandalnya. Jika ia menemukan najis padanya, maka hendaknya ia menggosokkannya ke tanah lalu ia sholat." Karena itu, seseorang yang mengetahui bahwa padanya ada najis sementara ia sedang sholat, dianjurkan baginya untuk menghilangkan najis tersebut lalu melanjutkan sholatnya sebagaimana makna hadis tersebut. Namun, jika ia tidak mampu menghilangkan najis tersebut, maka sholatnya menjadi batal. Pelajaran kedua, bumi secara keseluruhan adalah masjid, boleh ditempati untuk melaksanakan sholat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Dan bumi dijadikan masjid dan suci bagiku." Maka jika telah tiba waktu sholat, maka sholatlah dimanapun kalian berpijak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada beberapa tempat yang dikecualikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat di perkuburan atau toilet. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bumi ini semuanya adalah masjid, kecuali perkuburan dan toilet." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikian pula kandang unta. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Janganlah kalian sholat di kandang unta." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syarat yang keempat, menutup aurat. Batas aurat bagi pria adalah mulai dari pusar sampai lutut. Adapun batas aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Menutup kedua pundak. Diwajibkan bagi seseorang yang melaksanakan sholat agar mengenakan pakaian yang menutup bagian tubuh antara kedua lengan dan leher. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Janganlah seseorang dari kalian mendirikan sholat sedang kedua pundaknya terbuka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat kelima, menghadap kiblat. Kiblat adalah Ka'bah yang dimuliakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya." Surat Al-Baqarah ayat ke-144. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi mereka yang sholat di dalam Masjidil Haram, maka diwajibkan untuk menghadap persis ke arah Ka'bah. Namun bagi mereka yang melaksanakan sholat di tempat yang jauh dari Ka'bah, maka cukup dengan menghadap ke arah Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara masyrik, yaitu tempat terbitnya matahari, dan maghrib, tempat terbenamnya matahari, adalah kiblat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, bagi orang yang sholat sunnah di atas kendaraan, maka kiblat sesuai arah kendaraannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya, dan beliau mengikuti arah kendaraannya. Beliau juga pernah sholat witir di atas kendaraannya, namun beliau tidak pernah melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa yang harus dilakukan seseorang ketika tidak mengetahui kiblat? Seseorang yang tidak mengetahui arah kiblat, jika ia berada di kota atau di sekitarnya ada penduduk, maka ia wajib bertanya. Ia juga dapat mengetahui arah kiblat dengan melihat mihrab-mihrab masjid di daerah tersebut, atau dengan menggunakan kompas atau matahari dan bulan. Akan tetapi, jika semua itu tidak dimungkinkan, maka ia boleh mendirikan sholat dan menghadap ke arah yang lebih diyakininya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Surat At-Taghabun ayat ke-16.

منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا

0: حسنا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: الإيمان TV.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa pejuta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali dalam hidup kita dihadapkan pada impian-impian, cita-cita dan angan-angan. Sehingga seringkali cita-cita dan impian tersebut menghabiskan waktu hidup kita di dunia ini dan melupakan waktu akhirat kita. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, banyak kejadian tatkala manusia mengejar impiannya dia lupakan kematiannya. Cita-citanya memiliki rumah yang indah, lahan yang luas dengan panorama yang sangat memikat, seringkali menjadikan mereka lupa akan kampung akhirat. Maka itu benarlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbangga-bangga dengan dunia telah melalaikan kalian hingga kalian pun masuk ke dalam kuburan. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, bahwasanya kehidupan dunia itu hanya permainan, senda gurau dan sesuatu yang sia-sia. Bahkan disebutkan pula kamasari raisin ajabal kuffar nabatu, persis seperti sebuah guyuran hujan yang membuat tanah-tanah yang ada di sekitarnya menjadi tanah yang subur, menumbuhkan hijau enak dipandang. Tapi tatkala tanah itu hijau dipandang, kata Allah, summa yahiju musfarra, tanah itu pun atau tanaman hijau itu pun menjadi tanaman yang kuning, tak sedap lagi dipanjang pandang, bahkan menjadi summa yakun hutama, menjadi semak belukar yang sudah tidak sedap lagi orang untuk menyentuhnya. Dan Allah mengatakan wa fil akhirati adzabun syadid, di akhirat itu nantinya ada azab yang sangat pedih, wa maghfiratun wa ridwan, dan ada ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kenikmatan yang sangat menipu. Pemirsa pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala masih bersifat Rahman dan Rahim. Manusia dengan ambisinya, bahkan manusia dengan perbuatannya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih menangguhkan azabnya dan masih memberikan peluang bagi manusia untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan dalam sebuah riwayat, a'zarallahu ila mri'in, sungguh Allah memberikan udzur tangguhan kepada seorang, hingga akhara ajalahu, hingga Allah pun menangguhkan umur orang tersebut, hatta balagha sittina sana, hingga Allah menjadikan orang tersebut memiliki usia 60 tahun. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bentangan kehidupan untuk kita 60 tahun kurang lebih. Maka manfaatkan waktu yang pendek ini. Sesungguhnya orang yang lalai adalah orang yang tatkala diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masih merasa memiliki umur yang panjang dan masih merasa ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Pemirsa pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak Abdullah bin Umar dan mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia ini sebagai orang yang asing atau orang yang sedang mengadakan perjalanan cuma singgah sebentar. Ini menunjukkan bahwasannya dunia bukan kampung kita. Silakan bercita-cita. Silakan berangan-angan. Silakan memiliki rumah yang indah, halaman yang luas, bahkan mengalir sungai-sungai yang indah di bawahnya, dengan panorama-panorama alam yang sangat eksotik, yang menawan hati, yang menggugah pemikiran tatkala kita merasakannya. Silakan. Tapi itu bukan tujuan. Ya. Kampung akhirat engkau adalah di akhirat. Kampung akhiratmu yang sebenarnya adalah di akhirat, bukan di dunia. Maka dari itu kata Abdullah bin Umar kepada kita semuanya, menyebutkan atau menjelaskan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa'." Bila engkau telah memasuki waktu sore, jangan engkau tunda amal baikmu, amal solehmu, ibadahmu hingga waktu pagi. Dan demikian pula bila engkau memasuki waktu pagi, jangan engkau tunda amalmu, amal baikmu hingga waktu sore. Jangan. Maka itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar sadar akan kehidupan kita yang fana ini. Kita harus mengingat kematian. Kita harus mengingat kematian. Kematian adalah nasihat terbaik untuk kita. Tidak ada orang yang bisa dinasihati kecuali dengan kematian. Berapa banyak orang yang kala ambisinya memuncak, obsesinya menjadi sangat tinggi, hayalnya demikian luar biasa, bahkan sampai menembus langit. Persiapan segalanya dia telah siapkan. Ketika diingatkan tentang bahaya, tentang hal-hal yang bisa memalingkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berkilah. Bahkan dia tahu itu adalah sesuatu yang haram, dia pun terjang demi ambisinya. Berapa banyak orang-orang yang sudah memiliki jabatan, dia masih tetap melirik jabatan yang lainnya. Orang-orang yang telah diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap melirik kekayaan yang lainnya. Padahal sudah diingatkan. Apakah itu cukup? Namun dia tetap dengan berbagai macam alasan, dia berusaha dan terus meminta tambahan dan tambahan. Maka tidak ada jawaban untuk menjadi sebuah nasihat kecuali kematian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Law kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, la habba an yakuna lahu wadiyani, walam yanlafahu illa turab." Kalau seandainya seorang itu diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah lembah yang penuh dengan emas, maka mustahil dia berhenti dari ambisinya. Dia tidak akan pernah berhenti sampai dia memiliki, meraih dua lembah yang penuh dengan emas. Dan itu pun tak akan bisa menghentikan langkahnya, membuatnya bersyukur dan kemudian memanfaatkan apa yang telah didapatkannya. Tidak. Tidak akan ada yang bisa menahan ambisinya kecuali tanah yang disumpatkan ke dalam mulutnya. Benar kata Rasulullah, "Wala yamlafahu illa turab." Tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali tanah yang disumpatkan ke dalam mulutnya, yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kematian nasihat terbaik. Kematian adalah nasihat terbaik. Dia tamu yang tak pandang bulu. Dia datang tanpa diundang lebih dulu. Kedatangannya tidak perlu kepada orang yang tua sepuh. Dia bisa datang kepada anak muda. Dia bisa datang kepada anak masih kecil. Dia bisa datang kepada yang masih belia. Bahkan dia bisa datang kepada bayi yang baru dilahirkan atau bayi yang janin yang ada dalam perut ibunya. Kedatangannya pun tidak hanya kepada orang yang sakit, tapi kedatangannya bisa kepada orang-orang yang masih sudah sehat. Kedatangannya tidak hanya pada orang-orang yang terancam, pada bahkan kedatangannya kepada orang-orang yang memiliki kemenangan. Ya. Kedatangannya tidak hanya kepada orang-orang yang sudah sekarat, tapi kedatangannya kepada orang-orang yang sudah sehat. Maka tentu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah siapkah kita dengan kematian kita? Jangan sampai ambisi kita melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kehidupan dunia kita ini sebagai sarana kita untuk mencari kebahagiaan kampung akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan para sahabatnya dengan kematian dengan cara mengunjungi kuburan. Dan mungkin salah satu sarana kita mengingat kematian bukan hanya melihat gedung-gedung yang indah, rumah-rumah yang mewah seperti ini, tapi suatu saat kita perlu untuk mengunjungi kuburan. Melihat kepada mereka dan menyampaikan salam doa kepada mereka. Mungkin sekarang mereka menjadi penghuninya, tapi besok kita menjadi penghuninya. Sekarang kita menyampaikan salam dan doa, mungkin besok kita akan disampaikan untuk kita salam dan doa dari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib pernah menjelaskan kepada kita sebuah ungkapan. Inna akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Kata beliau, sungguh yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah kalian selalu mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Kata beliau lagi, fa amma ittiba'ul hawa, adapun perbuatan mengikuti hawa nafsu adalah perbuatan fayusuddu anil haq, perbuatan yang menolak kebenaran karena nafsunya. Demikian pula wa amma tulul amal, adapun panjang angan-angan adalah perbuatan yang bisa melupakan akhirat. Ala inna dunya irtahalat mudbirah, ketahuilah sesungguhnya dunia itu selalu lari berpaling membelakangi kita. Dunia itu selalu lari berpaling membelakangi kita. Bagaimanapun kita kejar, dia akan lari. Dia memberikan bokongnya kepada kita. Dia menghinakan diri kita. Sehingga banyak orang-orang kala mengejar dunia, mereka terhina, dihina oleh dunia. Dan kata beliau, wal akhiratu irtahalat muqbilah, ketahuilah sesungguhnya akhirat itu datang kepada kita, selalu datang dengan menghampiri kita. Dan kata beliau pula, walikullin abna, setiap dari dunia dan akhirat itu punya anak-anak pengikut. Maka dari itu, fakun min abna'il akhirah, jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat yang selalu siap tatkala kematian mendatanginya, dengan dia selalu mempersiapkan dirinya untuk selalu beramal saleh. Fa innal yawma la takun min abna'id dunya, jangan kalian tak menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun bila hisab, katalah sungguhnya hari ini yang ada adalah kesempatan beramal, bukan amal perhitungan, bukan hisab. Tetapi ingat, wa ghadan hisabun bila amal, besok setelah kita mati tidak ada kesempatan lagi kita untuk beramal, yang ada tinggal perhitungan amal itu sendiri. Sudah siapkah kita? Maka dari itu siapkan diri kita. Jangan kemudian kita panjang angan-angan, buta hati kita karena ambisi. Persiapkan diri selalu kepada akhirat, karena kampung kita yang sebenarnya akhirat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.